My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Ya, Chef FM, Moin Umoy, 8.13 minit, pukul ketika nuknen lagi. Pastinya, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar Syihid. Masih setia dan terus menjadikan Chef FM sebagai teman hiburan serta rakan maklumat kila. Ya, dialog pun untuk pembuka tirai hari ada, hari Selasa, edisi 19.5 ataupun Gecek Mi 2026. Salam Malaysia Madani juga. Dialog pun, pukul ada, bertemankan Eng Wiki ke udara. Seperti biasa untuk Dialek Semai. Dan pastinya juga akan bersama rakan tugas Eng, iaitu 2 pagi juga DJ Reza Starjah Joy akan hidup bersama lah ya. Okey, hari ada seperti biasa Gahju Asyik akan bersiaran sehinggalah jam 12 kudij setengah hari. Malu pengisian dia akan dikongsikan seperti biasalah ya Ji. Gah-gah semasa, info-info terkini untuk penanding kek lah ya. Relok pun kalau K-Hot respon juga seperti biasa pengelap ada ataupun pagi ini hit mong topik hit kek boleh neng lah ya, kek boleh chip talih menerusi Facebook Asyik FM. Topik dia menarik, dia boleh kongsikan kek punya pengalaman sendiri pada pengelap ada lah. Okay, relok pun seperti biasa juga pada hari ada kalau kek Joy Jeep menerusi media sosial Haji Mong juga ya. Hi punya tetamu Tenglohi. Ju Jabatan Kemajuan Rasri bermula jam sekitar 11.15 minit I pegelap lah ya. Malok yang akan berkongsikan berkenaan ru cerita-cerita berkaitan rumah hi lah ya. Faedah-faedah matlamat manfaat kepada masyarakat komuniti mai hi. Sebelah Choi akan bersama Ru Linai lah. Okay, pastinya hi layan sekejap dengan lagu Ju Nyanyian Umi The Band kata Dalek Mah Meri. Dia akan ke gertik ya. Lagu dia berjudul Diri Hi. Dia akan ke udara. Terus saya Encik FM. Moin Umoy.

Ya, duhai gadis kata dialek Jakun, Derby nyanyikan ya asyik lah ya. Sepertan ni telahpun menghiburkan hit ketika lunan 8.38 minit ipa gelap lah ya. Okay, masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Gaju Asyik Perkelaut eh. Dan pastinya untuk rakan-rakan ini juga, sebelum ini kongsikan antara gah berkenaan ru keadaan ini punya rahu ataupun tinjauan cuaca lah, menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Pastinya berkenaan gah katih sukan lah ya. Bukan piala dunia, jati lagi. Ketika kena juga, yang pandai juga, piala dunia bukan bola sepak tapi piala dunia untuk sukan sepak takraw. Ya Ajih Malok Pasukan HI Malaysia ya, dia telah pun berjaya lolos ke separuh akhir acara kuadran Piala Dunia Sepak Takraw. Okay, dia biap juga pasukan kuadran negara. Dia pastinya tak berdepan masalah untuk menempah tiket ya untuk bicik mas separuh akhir. Telah ditewaskan pasukan Filipina dengan keputusan 2-0 lah. Pada aksi skor akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Mas Stadium Titi Wangsa pada mengon anek lah. Dia biap juga pastinya kuartet negara Derby Barisi ya Muhammad Afifuddin, Muhammad Shah Haril, Amirul Zazwan, Ru Aidil Aiman. Dia pastinya pada set pertama aje agak dipasal net bermula agak goyah lah. Untuk set pertama lah. Tapi kalau dua pasukan saling mengejar lebih bersemat sehinggalah terikat 7 sama. Okay. Pastinya Naya dah berjaya tampil lebih konsisten menerusi hadangan kemas serta penyudah servis. Dia berkesan untuk mengikuti mat ya sebelum memenangi set pertama dengan keputusan 15-13. Ui, dahsyat lah ya. Set pertama pun dah cukup sengit. Dan pastinya juga untuk set kedua, pasukan Filipina dia ketika aje sedang didahului lah dengan keputusan 3-0. Namun Malaysia bangkit untuk dipernyon ya, dirapatkan. Cucuk rapat eh. Okay, untuk kedudukan sebelum kedua-dua pasukan kembali terikat lapas sama. Dan terakhir aje, Malaysia kemudiannya diperuhikan rentak permainan untuk terus piok tekanan kepada pasukan lawan sebelum menamatkan cabaran Filipina menerusi kemenangan 15-10 pada set kedua.

Turki. Dan pastinya adalah Berjaya Mining, skuad negara semakin nyon untuk merealisasikan sasaran untuk beraksi mempertas final kejohanan berprestij berkenaan. Ini pun gambar dia cukup cantik lah ya, sedang digulung ya. Okey, ajik leh antara perkongsian berkenaan Piala Dunia Sepak Takraw. Jadi mungkin di kalangan Kek The Wee Chip juga boleh kongsikan Kek punya pengalaman je menerusi talian WhatsApp Asyik FM lah 0133151600 Kek. Tapi sebelum je terus silayan siap dengan lagu Ju Nyanyian JGP Band Bay by the Heat Berkebut. Terus saya Asyik FM, Moi Dumai.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.
4: 89.3 Untuk Blik
5: Asyik FM.
6: Hai, kuatnya kipas ni. Seronok betul. Relax. Santai.
7: Wah, Sat. Kau, Sat. Kau rehat
6: Siapa nama kau?
7: Rahim.
6: Rahim. Oh, Rahim. Rahim. Masuklah.
7: Apa ni,
6: Zat? Tengah relax lah ni. Oh, kipas sedap ni.
7: Aku tengok kipas dia tinggi.
6: Aircon lagi. Pasang aircon sekali. Oh, memang panas ni. Sedap ni. Relax.
7: Belakang dapur rumah kau ni. Pintu peti ais tu buka.
6: Peti ais semua jalan sekali. Semua saya on kan.
7: Semua on ya. Kau tahu tak ni, banyak sangat pasang-pasang ni. Cubalah jimat sikit lampu di siang hari pun kau pasang. Apalah kau, Sat.
6: Saya tak kisah harga bil light, saya tak kisah.
7: Weh, Sat, kau tahu tak? Ini dah ni semata-mata membazir, Sat. Jimat. Pergi tutup pintu peti ais tu. Pintu peti ais tu. Pergi tutup.
0: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.
8: Ya, Asyik FM, Moin Umoy, 8.46, minit di pergelap ketika duknen. Jadi untuk rakan-rakan hi, berjimat cermat lah ya. Join pada bi pasal net kalau hi beli barang ke pasar raya ataupun bicik maduar. Pastikan keperluan je hi kena utamakan lah ya. Aku join sangat kehendak je. Sebab jala hunan dia memang perlu lah ya. Langkah penjimatan je perlu juga. Kalau hi mungkin bekerja, mana tempat kerja, pastikan hi pakai karang je. Anuk dia lah ya. Hineng kipas, aircon, bi buka sekali. Tapi untuk Imai, untuk Bok ya, takkan untuk last pula ya. Okey, jadi untuk rakan-rakan hi, pastikan hi sentiasa jelah utamakan langkah penjimatan je untuk jelah faedah bersama lah. Okey, kalau hi naik antara gah-gah ataupun info berkenaan ramalan cuaca seluruh negara pada hari ada 19 Mei 2026 lebih perhol di Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Okey, malam engkosikan secara lebih terperinci ya aje berkenaan keadaan hipiak tinjauan cuaca. Yang mulakan terlebih canu cuaca pergelap ya pagi ini. Malam debiap semenanjung berpis. Kebanyakan yang tepat iaitu Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan berpis juga. Menurut tempat Perak dan Manik juga menurut tempat iaitu Selangor, Johor lah. Dan untuk Manik ya, Manik memberi tempat kawasan pedalaman. Pahang, Lulu Negeri Sembilan dan Entok Manik, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, Putrajaya, Rum Melaka untuk cuaca belah pergelap adil. Manakala masa bah pula Manik dia berjangka pergelap adil lah ya. Pagi ini, Iaje kebanyakan tempat Iaje Malabuan. Manik juga memberi tempat penalaman Tawau, Rusadakan dan Entok Manik, Pantai Barat, Rukudat dan seterusnya. Mas Rawak pula lebih ramalkan lah ya untuk Mani, Yaji, Makucing, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang. Aje cuaca untuk belah pergelap, manakala cuaca belah idui, petang ada lah ya, semenanjung. Bijangka, malok de bi opane, berpis, ribut petir, kebanyakannya tepat, Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Berpis juga memberi tempat Pahang, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Rujohor dan berpis juga memberi tempat kawasan pedalaman di Aje Perak, Kelantan, Terengganu, Ruselangor dan Entok Manik, Maputrajaya lah. Aje belah idui untuk belah semenanjung. Manakala masa Sabah cuaca belah idui, Aje lebih jangka berpis memberi tempat Aje pedalaman Pantai Barat, Tawau, Rusanakan dan Manik memberi tempat Aje Makudat dan Entok Manik, Malabuan. Dan seterusnya, Mas Rawak pula cuaca belah idui ada berpis ribut petir lah ya, lebih jangka. Aje Kuching, Serian, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang dan Entok Manik, ya Aji Masa Marahan, Rusri Aman. Dan terakhir sekali yang hot kongsikan juga ya, cuaca belah Imengot ada malam ini lebih jangka ya semenanjung ni Dia akan berlakunya berpis ribut petir memberi tepat di Aji Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Rupahang dan berpis juga memberi tepat makawasan pendalaman di Aji Kelantan, Terengganu lah. Dan Manik juga memberi tepat makawasan pendalaman di Aji Maperak. Dan untuk Manik, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Rujuk, Johor dan seterusnya. Masabah pula berpis lebih jangka memberi tepat di Aji Pendalaman. Dan Manik, maka banyakkannya tepat di Aji Labuan. Dan Manik juga memberi tempat di Aji Pantai Barat. Rusandakanlah. Dan untuk Manik, Matawau, Rukudat. Dan terakhir sekali, ya Aji Masrawak lah ya. Lebih jangka Manik memberi tempat Masri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang. Dan untuk Manik, Kuching, Serian, Samrahan, Betung, Rumuka. Aji Ilih lah ya. Antara seharian Nuari adalah ya. Pada hari ada 19 Mei 2026, menerusi laman sesawang ataupun website rasmi lah ya, Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kata aplikasi pun boleh juga, My Cuaca. Kek boleh kongsikan ataupun share kek punya perkongsian je. Malam-malam platform media sosial dah kira lah. Untuk penanding kek, grup-grup WhatsApp mungkin barangkali lah ya. Ajik ila, okey. Okey, relok pun terus silayan lagu nyanyian Ju Amantra, Rusalina, Nona, dia akan kudara. Terus saya, Nasha FM, Moinumoy.

Ya, Chef Fan Muin Umoy, 8.54 minit dia pergelap ketika runan. Dia pastinya lebih kurang 6 minit lagi lah ya. Ia akan oglaluan sekejap untuk Gah Dalek Temir. Ya, Temia dia akan kudara sebagai doh. Dan pastinya tepat jam 9 pergelap lah. Dia akan diperlukan tugas yang dikirim lah ya. Pastinya ia akan kembali berbala untuk segmen Gah Ju Asyik pergelap lah. Gini bersama Ru'eng, Wiki dan rakan tugas juga lah ya. Senang import juga ila. Reza sebagai doh. Dia akan bersama lah kata segmen ada lagi. Pastinya hit terus saya nak lagu sekejap. Ju nyanyian Shana Aslian ya. Lagu Poi Mong Bipasane Gamongan Ngerokgop ya. Semai Ru Temir jugalah ya. Wah, tiga dalam satu lah ya. Biasanya mi segera ada kata lagu. Okey, pastinya meletup dan akan kudara HFM. Moi Nung Moi.

0: FM.
1: Buat kerja kita banyak air. Oh,
2: bukan banjir. Oh, banjir ke kau ni?
1: Sebab pasang paip tapi tak tutup.
2: Alamak. Sorry. Lupa.
1: Oh, lupa.
3: Pastikan tutup paip kalau dah tak guna. Jangan lupa ya, pesanan jimat air ini dari Asia FM. Jadilah pengguna yang bijak.

0: Saya Syakila, anak perempuan Rupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM, Moi No Moi.
1: Motivasi di Asyik.
2: Kalau nak berjaya di sekolah, kawan kena kawan yang hebat. Satu lagi, apa dia? Yes, kena baik dengan cikgu. Rapat dengan guru. Kenapa? Sebab guru ada tiga perkara yang kita tak ada. Apa dia? Tiga perkara itu. Pertama, dia ada kepakaran mata pelajaran. Dia mengajar mata pelajaran sains. Dia dilatih dalam bidang sains. Waktu dia belajar kat universiti dulu, kat kolej dulu. So, dia ada kepakaran mata pelajaran itu. Dia mengajar mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan sebagainya. Dia dilatih dalam benda itu. So, dia ada kepakaran. Bila dia ada kepakaran, kita baik dengan dia, insyaAllah banyak dapat kita pelajari dari guru itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, guru ada pengalaman mengajar. Apa maksud pengalaman mengajar? Maknanya, kalau kita ada masalah mata pelajaran tertentu, masalah tajuk tertentu, dia tahu cara nak bantu kita menangani tajuk itu, menangani masalah itu. So, pengalaman yang luas, mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 20 tahun. Dia telah jumpa banyak masalah yang kita hadapi sekarang. So, mudah sangat bagi dia membantu kita. Jadi, pertama, dia ada kepakaran mata pelajaran. Kedua, dia ada pengalaman mengajar. Ketiga, dia ada kebijaksanaan membantu. Apa makna kebijaksanaan membantu? Kalau dia dah mengajar dah 10 tahun dah. Sepanjang 10 tahun itu, dia telah berjumpa dengan ratusan pelajar yang minta tolong dia macam-macam. Masalah akademik lah, masalah peribadi lah, masalah dengan kawan lah, kadang masalah keluarga lah. Bermakna, dia pernah tolong ramai orang. Justru, guru yang begitu, yang banyak pengalaman, yang bijak membantu, kita baik dengan dia, kita ada banyak masalah, dia boleh tolong membantu kita. Jadi pelajar-pelajar, ingat, baik dengan semua cikgu. Tak ada langsung untung bermusuh dengan cikgu. Tak ada. Banyak sangat faedah kita berbaik dengan mereka. Baik dengan mereka sebab mereka guru, orang berilmu. InsyaAllah, tempiasan ilmu mereka, keberkatan ilmu mereka akan dapat pada kita. Jadi pelajar, buat satu prinsip baru. Tahun ini, aku nak baik dengan semua cikgu aku. Aku tak nak bermusuh dengan mereka. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Ya, Chef M, Moin Umar, lain daripada yang lain bersama Ruin Haridah, Reza ke udara dan juga yang ditemani dengan Anuam Kejaka Hintum Ramai je yang Vicky ke udara.
1: Akhirnya pergi muncul.
2: Adalah masalah teknikal lah.
0: Yelah. Masalah yang tak dapat dielakkan lang ramai je kan.
2: Tak apa Reza. Yang penting hekmong kata kunti ada lah ya.
0: Iya.
2: Okey, hari ada seperti biasa untuk pengelak ada hekmong anu dah lah dah ingwar-warkan pun semua jadi. Mong hek punya topik lah.
0: Ya, betul.
2: Topik hek ni mong Reza.
0: Apa makanan mahal tapi puas atau makanan murah tapi kenyang? Aji satu satu topik ngromai ji yang ngromai mah yang sangat seronok lah untuk cerita kan?
2: Betul. Masing-masing mesti mong cerita rasa kan?
0: Mesti mong pendapat.
2: Handphone mong.
0: Mong pendapat masing-masing kan?
2: Abang teknikal je pun mong. Kata tak dong kita tanya ini. Okay, Aji ini. Kek boleh kongsikan juga ataupun kek boleh respon kat di Facebook Asyik FM lah. Kek punya, mungkin kek punya pendapat kek sendiri. Kek punya pandangan kek sendiri. Jik pun akan respon jugalah ya dari DJ sendirilah. Okay, menerusi aja Facebook ku TikTok live pun hek akan on kejap lagi.
0: Kejap lagi.
2: Kek boleh mute juga. Sambil-sambil juga hek akan kongsikan mungkin antara gah-gah semasa lah. Okay, kalau hening juga hek punya respon je hunan dia mong setakat dia dalam lebih kurang 10 moin lah. 10 moin. Jadi gerak hek buah hunan ke ataupun gek doh. Gek doh lah.
0: Boleh gek doh lah kan.
2: Boleh. Okey.
0: Jadi jok ibi hibur no? Dah ready untuk berhibur?
2: Dah ready. Yang dah terlebih ready dah.
0: Dengan lagu Junyanyan Iswan, Nopek Sanggup, Gah Jua Asyik ke udara.
2: Boleh.

0: Ya, Chef FM, Moin No More, lain daripada yang lain, pukul 9.46, Hupa Radeh bersama Ruin, Reza dan juga Vicky ke udara. Yes. Jadi, Vicky, memang nak topik yang bincangkan hari ini.
1: Betul.
0: Ya, Ji, makanan mahal tapi puas ataupun makanan murah tapi kenyang bagi Inke. Mungkin Vicky lah, Vicky. Kita mulakan dengan Vicky lah.
1: Hei, baca macam tu. Aku TikTok. Aku Facebook Aisyah FM. Aku TikTok pun mong. Kalau mong boleh juga kira-kira.
0: Ya, boleh.
1: Eng mula kata lebih canuk. Ru rakas tugas. Rakan canak lah. Satu meja juga dah. Amran Nanjang. Kenal sangat dah.
0: Endemen pun kenal sangat.
1: Kenal sangat, ya. Selalu waktu gereja sikit. Selalu kira ajak canak. Sama ada ku kafe atau tempat kira lah. Lagi pasal eng ni lebih selesa. Makanan ataupun caknak yang pergi belanja yang main kilo lah. Mahal pun tak apa, janji selamat. Ki menjawab je. Sama dah betul lah.
0: Ilai memang inat kah jawab je. Cuma
1: nanti kriteria je. Ada pun admin pergi pasal lah. Ada buk-buk imai pun boleh. Memang pergi gemar dia.
0: Kalau end pun sanggup lagi.
1: Sanggup lah kalau kiot cikgu sawang cik terus. Okay, mong juga rakan hit the killer lah. Buk lagi Reza. Mong kaya
0: tu deh. Ada pun memang kenal sangat dia juga. Hardy Zakaria Kasim.
1: Ada juga. Menyelit di situ.
0: Ngerok-ngerok gila ni, asalkan duit cukup untuk menjadikan makanan itu kenyang dipurut.
1: Maknanya tak kisah lah.
0: Janjikan ngerok baji, behel lah kan.
1: Ada pun boleh lah, boleh masuk kategori aja dulu.
0: Jangan-jangan macam Amran.
1: Asalnya kategori kriteria pun tak cukup. Tapi boleh juga he terima. Terima kasih atas respon anda. Mungkinlah masing-masing punya pandangan lah, ya. Hampir pasti sama juga. Mong paling hampir-hampir kah jawab betul lah he punya kriteria dia syarat ni. Miza Ajam. Murah mungkin nasi lemak. Mesti akan repeat kalau sedap. Kalau mahal mungkin pizza. Bagi eng lah. Sedap tapi mahal. Ada baru betul.
0: Baru betul menjawab soalan.
1: Menjawab soalan. Kita kena opani. Caknak je mua, ya. Contoh hebat kisah lah. Kadang je mong kigemal caknak. Caknak biak, ya. Nasi putih dengan kok gerak cukup dah.
0: Cukup
1: kan? Murah kan?
0: Murah.
1: Kok gerak RM1 tu. Pajak kalau hai masak je, hai goreng je, boleh bertahan liu lah. Ru belacat gek ke.
0: Lagipun kalau hicak je, kalau hicak je, kalau contoh Hooper lah kan, contoh lah kan. Hooper pukul 9 atau pukul 10 Hooper, mungkin akan kita tahan sampai, mungkin sampai 2.
1: Betul,
0: mungkin setengah main, mungkin sampai 2 pembeli kita tahan kan. Jadi
1: keyberket balik lah kan. Adik Miza aja, terima kasih Miza aja. Mahalnya pizza lah, ya. Betul lah, pizza memang sebab
0: yelah.
1: Gila ni hidangan di luar negara kan. Jadi ikos ni gamak bahan-bahan hau je.
0: Betul.
1: Makan kos kek lah. Kalau hiu sendiri pun boleh.
0: Boleh.
1: Pizza versi my hiu pun.
0: Boleh. Lepas boleh hara kan.
1: Hiu eksperimen Reza.
0: Boleh.
1: Reza Pizza.
0: Aja
1: nak menggerakkan di kiokmu, ya.
0: Vigza. Gabungan Vicky dan saya.
1: Suka hati awak je. Kiokmu, ya. Macam nama virus. Vigza.
0: Risau juga, ya.
1: Bahaya. Tapi tak apalah. Kami terima juga cadangan je. Mungkin dia akan buka kedai pizza. Vigza.
0: Vigza.
1: Okay. Aja antara memberi ke. Rakan hit the killer mong menerusi TikTok ke, boleh juga hit kongsi
0: mungkin sekarang dia mong pengongsian selamat pagi DJ untuk upah-upah radik kan. Cuma belum lagi nak menjawab lagi. Risau tu dia nak menjawab macam Amran ni lah.
1: Tak apa, boleh lah hit terima juga. Ji hargai yang kita punya respon.
0: Ya, yeah, betul.
1: Tapi kalau boleh je lah sertakan sekali mong canak je kan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Ke paling murah mong benda. Mungkin yelah benda-benda ke hiu sendiri. Reza sendiri, Eng pun sendiri pun akan di share lah. Kecuali abang teknikal ni, pek sempat dia katanya, ya.
0: Kita masuk sekejap tu, lepas tu kira lah.
1: Sekejap kita kongsi, tiba-tiba Alin ni Eng minggu canak yang chip dah. Chip Greek ni pasal.
0: Tasik banding kan?
1: Tasik banding. Sempat jugalah, ya. Kita cakap anu dia lah. Joy lah, joy my hit sekitar baju. Beli aiskrim je kira.
0: Oh, okay. Kepada beli aiskrim pula.
1: Jom my heat. Macam cip tempat je tumpuan untuk naik beli bekalan kan. Sebab rata-ratanya komuniti my heat baja jus kutemir, jahai, tak syarat engmong lagi tapi engsip. Yelah kadang je mungkin penempatan je nyok kan. Kati pengalaman lah. Kadang hui boot. Boot pun kena sewa. Minyak lagi tu ini. Jadi bila naik hole dia mesti naik satu bekalan dia joy lah.
0: Kan?
1: Pernah head chip?
0: Tak pernah lagi lah selama ni. Mungkin Vicky boleh kian dan pasalkan.
1: Ui boleh. Tak jadi masalah. He aduh dah. He kena buka kedai pizza je tu.
0: Kena-kena mentak oi tapak lah macam tu kan.
1: Tapak macam tu.
0: Kedai pizza ya boleh.
1: Okey, ada antara je lah ya. Mungkin Cik boleh layan anak lagu sekejap.
0: Betul.
1: Supaya Rahik kongsilah antara gagas masa juga lah ya.
0: Jadi, jom layan lagu ujung nyanyian LEKS, Jet Lot ke udara.
1: Yes.
0: Delectomia, Ashi FM.
1: Moin.

0: Ya, Chef FM, Moin No Moin, lain daripada yang lain bersama Roy dan Reza juga Vicky Kudara pukul 10, Hooper. Jadi, kata segmen Gaju Asyik ada yang pastinya berbincang tentang satu-satu perkara lah, ataupun satu-satu cerita, ataupun satu topik yang Romai G menarik lah.
1: Jadi, Kik boleh respon juga, Hi punya rakan-rakan pendengar Hi, ataupun buk tadi lah, tak kisahlah ya. Sama ada Kik bekerja ku blok-blok pun boleh juga, sambil-sambil kerja je Kik boleh respon lah. Topik Hi je, Hi kongsi deh. Ku Facebook Muar Reza, e topik ni.
0: Apa makanan mahal tapi puas dan makanan murah tapi kenyang bagi anda? Haji ila e topik
1: nak. Okey, boleh respon lah. Akan bacakan ya. Mungkin hai mulakan terlebih dahulu Reza.
0: Okey, and kongsikan perkongsian Jo Mia daripada komen TikTok tadi. Ngeroile ni bagi saya lah, nak makan makanan mahal sedap, time cukup bulan okey lah sekali-sekala. Tapi tak kisah tekan sekali dengan nama makanan. Tapi Ngerok Ilin ni, makanan-makanan yang mahal tapi puas je, ki menikmati je sekali-sekala dalam masa sebulan je kan.
1: Yelah. Maknanya tempoh je lah ya.
0: Betul.
1: Kipuat gaji bulanan je baru lah. Maksudnya waktu je kalau rasa kacau mahal, kicap mahal lah ya. Contoh kawan ni, kicap pizza kan. Kalau gamak ke bajet get ke, ke murah get ke, mungkin nasi lemak. Okey, ada antaranya menerusi Facebook, Lin Luvia. Lin Luvia antara komen ke setia lah, pengkomen dia setia lah ya, menerusi Facebook Live. Sebab juga pasal makanan murah tapi kenyang. Sebab juga lah dia tanya, makanan apa tu? Warung tepi jalan. Betul Reza ya, betul. Ke, kalau huna net RM10
0: RM10 mungkin
1: kalau sekali rutin lah. Contohnya lah ya, nasi goreng kampung, telur dadar, mungkin dalam RM8.
0: Betul.
1: Ataupun kalau Erilah Lembah Kelang, kalau aku tempat kek mau lagi murah, boleh kongsikan juga.
0: Betul.
1: Pernah paling murah, pernah hecak merib.
0: Tapi selalunya bawah RM10 lah.
1: Bawah RM10 lah. Haji pun rasa dah okey dah.
0: Tapi pun dah okey, sangat-sangat okey dah.
1: Ekonomi lah kan. Mesra poket, mesra dompet dan segalanya. Kalau mau kawat yang kau belanja pun okey lagi.
0: Mengalukan. Hijau macam Amran je ni.
1: Amran ni bagus ya, idea ya.
0: Tak kisah mahal murah tapi janji bi belanja lah.
1: Belanja lah ya. Siapa yang tak suka? Tak suka je memang ada masalah lah je.
0: Masalah hati lah.
1: Masalah hati. Jangan tak nak dibelanja. Aja lain pula jadi je ya. Okey, aja ni Lin Luvia. Okey, ada salam umum ni kipasal Amaisu.
0: Amaisu, ya.
1: Kipas dia melalui Facebook. Ikut kemampuan janji kenyang. Tak kira mahal atau murah, janji boleh dimakan. Ini
0: ada yang berbeza.
1: Boleh lain ni macam nak belanja je. Bukan ya. Amaisu ya.
0: Amaisu tak kenal ke saya kita kawan sekolah lama dulu
1: je. Dulu kita selalu ni ya balik sekolah sama-sama.
0: Tiba-tiba
1: je. Hai, siapa ni? Okey. Mana pak kisah lah.
0: Kadang-kadang mau setengah mai je ila tak kedekut dengan kepuasan sendiri kan.
1: Betul. Kita rasa kalau pihon kacak. Takkanlah setiap hari cok mahal. Boleh tahan juga kalau menunaikan.
0: Tapi yang pada kemampuan lah.
1: Janji kenyang katanya. Tak kira mahal atau murah. Maknanya, yalah. Kalau kita rasa benda je sedap. Sedap mengikut enjoy pada isi terasa ni. Kita akan beli jugalah.
0: Mungkin bagi ila, kita rasa benda je dengan makanan je berbaloi lah. Untuk dengan duit dan dikeluarkan joy aja dengan rasa yang macam je kan.
1: Betul lah. Rasa betul. Berbaloi. Kita akan makan ataupun kicau lah benda je lah ya. Okay, baik. Terima kasih Amaisu. Menerusi Facebook juga. Kalau mong rekan hit kila boleh.
0: Ya, yeah, and kongsikan juga satu punya moderator setia lah. CFM Jana. Ngerok Ilai ni makanan mahal. Contoh kek secret recipe, walaupun mahal tapi puas hati. Haji ni you punya pandangan lah. Kadang betul, betul. Sebab Ngerok Ilai ni kalau you beli kek yang ku kedai biasa pun you agak lebih kurang. Jadi apa kata you tambah get duit hek untuk dapatkan kek lebih bor.
1: Maknanya ke betul-betul dari segi kualiti ni tak dinafikan lah.
0: Betul.
1: Baik, Haji Ila lah. Penggemar kek.
0: Penggemar kek.
1: Kek ni kiranya dessert lah ya. Dessert
0: lah.
1: Kek pun sedap. Eng pun gemar cak puding.
0: Oh.
1: Puding vanila.
0: Ya.
1: Puding je murid kali yang lesakkan vanila ke karamel je. Sedap je. Hei akan ulang murid kali lah. Tapi ini harga jugalah. Kalau harga pun pemilik, kita tambah lah.
0: Mungkin awal-awal bulan boleh lah. Kalau hujung-hujung.
1: Tapi kalau rasa dia berbaloi cip buffet je. Akan dibeli. Tapi kena memastikan hei peh cak sehari lah. Bukanlah peh cak sehari. Mungkin nagut cak terlalu jauh kan. Barulah berbaloi. Okay. Idea juga je.
0: Betul.
1: Cuba lah ya. Okay, Imong lagi ke Reza?
0: Okay, sekadar belum lagi. Belum lagi nak respon. Okay. Tapi telah tadi akan berhibur dengan lagu nyanyian Sabrina Carpenter. Espresso.
1: Espresso yo. Amigo.
0: Coffee. Dan telah lagu ada dah yang akan berkongsi lah tentang dia punya pendapat sendiri.
1: Boleh.
0: Mungkin dia bergerak Vicky punya pendapat tentang makanan mahal, makanan murah je.
1: Dia nak juga ya punya rahsia tu. Boleh, tak jadi masalah.
0: Okay. Jadi Joey Lyon, Sabrina Carpenter, okay. Espresso ke udara.
1: Yes.

0: Ya, Chef M, Moin Umoy, Cikadun ke udara Painan pukul 10.13 minit Hooper. Okay. Jadi, Vicky, macam biasalah, hey, berkongsikan ataupun bercerita tentang anak topik yang menarik untuk Hooper Adik, iaitu apa makanan mahal tapi puas ataupun makanan murah tapi kenyang ataupun bihik bagi Encik semua.
1: Jadi, Encik boleh kongsikan menerusi Facebook Aisyah FM ataupun TikTok Live Aisyah FM. Kalau Encik hot call pun boleh, tu jadi masalah. Ia akan cuba berhubung lah. Okay, seperti biasa, jenis yang baca gig lagi menggunakan hit. Sebelum hit sendiri,
0: berkongsi.
1: Ada menerusi Facebook Aisyah, antaranya Nizam Gemas. Nizam Gemas. Gemas ni rasanya ku Johor lah ya. Okay, pasal Yong Taufu DJ. Yong Taufu je betul lah ya. Pelbagai. Sebab mong fish ball. Macam-macam ball lagi lah.
0: Fish cake. Segala jenis ball.
1: Bukan fish and chip tu lah ya. Katanya boleh gila. Tapi memang betul. Yong Taufu dah kan. Macam kuitiau je kan. Kuitiau je gunting. Caru kangkung lagi kan. Kangkung banyak isos. Sedap je, memang sedap.
0: Tapi bagi kan sebenarnya Yong Taufu dia benda yang sangat berbaloi. Sebab beli satu. Betul. Beli sekali. Semain sekali kan. Kiok dalam quantity yang
1: tapi masa head court dia kadang-kadang head rasa macam gag. Tapi bila kita start potong dia
0: rasa joy pula.
1: Buat hajak dia. Mulalah head rasa biar betul lah.
0: Lagi-lagi hijau halai kan.
1: Hijau halai memang dia lah. Tapi kalau head juk mada masa je ambil head kineng. Boleh untuk buat dia. Kira head je. Jangan masalah juga. Tak ibu ambil yang akan habiskan. Ambil agak risau. Egg bear. Kert egg memang betul. Okay. Baik, Nizam Gemas, terima kasih Yong Taufu ke pasalnya. Yong Taufu memang betul lah, memang sedap lah. Harga pun rasa macam masih okey kan.
0: Masih lagi berbaloi dan bawa macam kalau ikut lebih pun mungkin paling tidak pun 10 berbelas-belas lah macam tu. Tapi sebenarnya tak adalah mahal sangat pun kan.
1: Masih gamak mungkin kerop RM10, RM15 masih lagi kan? Kalau you sendiri pun boleh
0: boleh.
1: Kek jenis anu kek mana? Frozen ke? Sejuk beku. Sejuk beku. Apa je, tapi kena rajit gek lah. Pergi perencat je.
0: Betul.
1: Boleh you sendiri. Aku pasal raya. Kek lah kalau sayur ke Senubai ke ada persesuaian. Cak game My Thailand.
0: Pernah cak benda ni kan? Pernah penanding lah tapi tak pernah cak lagi.
1: Sedap lah, nak try. Kena yang selalu kiajak. Tukang parhabis ni yang lah.
0: Gila tu.
1: Ili tukar kiu lagi. Ini tukar berhabis. Memang ki letak pingat tu je. Ki lebih letak belacat tepi-tepi je. Kecak lah ulam ni. Tapi pelbagai ulam lah. Pipit. Macam-macam timun. Macam kalau hai penggemar ulam memang hai seronok lah. Hai merasa segala rasa. Mong cek mong kedai pun
0: mong. Kedai pun mong cek.
1: Tapi sedap lah sebab mong sambal kan. Cicah je hecak terus. Aja dah lah. Contoh. Tapi bukan dia punya.
0: Mungkin telah saya boleh try juga. Kan.
1: Okay, mong kilat ke?
0: Boleh. Ju Alim Sempoy, ki respon ku melalui TikTok Live. Okay. Ingro Ilene, cenak mal dan cenak murah sama-sama Ipurhul belanja. Tapi yang pek cap belanja deh, ialah hei masak yalai.
1: Betul.
0: Haji In pun setuju dengan Alim Sempoy dia kan. Kalau cenak mal, cenak murah sama pun Narada Andi pun belanja kan. Tapi tapi kalau himasak yalai lagi lah jimat kan. Hipani ma himasak dan ma bahan yang kena beli kan.
1: Yelah betul lah. Kalau lebih-lebih lagi ibu dia ke kampung ya. Mongti je mong kawasan lalu macam kan. Belakang dia. Jadi bolehlah hicit. Mungkin lah dah chat. Macam-macam lah. Sayur ke boleh hicak. Hi proses ikut tadi. Heroic tadi. Jimat lah kalau beza lah kalau aku bandar kan. Satu Reza ni. Kiga aku tu betul-betul aku aduk dia. Jadi agak mencabar
0: gitu. Mencabar lah.
1: Ke dah cheat macam-macam pun kau?
0: Kalau boleh lah. Dah liu dah
1: cheat. Hero hair tu ada dah. Awak ni cheat tak apa ni.
0: Awak ni sewa bilik je tau.
1: Jangan dah macam-macam ya. Okay, aja boleh same point.
0: Alim Sempoy.
1: Terima kasih Alim Sempoy.
0: Jadi, N pun kongsikan juga. Ju Azrul.
1: Okay.
0: Ngerok Ilin ni ayam goreng dengan nasi lemak paling-paling murah dan kenyang lah Ngerok Ilin ni.
1: Ayam goreng nasi lemak. Okay.
0: Bagi N aja pun satu menu yang cukup untuk macam contoh hijab upper kan. Ha, mungkin dia boleh tahan sampai dajis, mungkin sampai duit pun boleh.
1: Ha. Betul lah. Memang suap canak tu pun kan. Canak pup goreng ni. Memang best. Aje untuk ila lah.
0: Untuk ila.
1: Okey. Okey, aje antari. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Okey, aing baca last lah ya. Ada ju Facebook, Guy Virus. Okey, pasal dia. Ada pun sama kriteria ru Amran juga.
0: Jenis yang
1: jawapan dia hampir sama lah. Tapi membeza ke. Kipasan dia, eng gemar canak murah tapi sedap. Rubihi kenyang lah ya. Ya je canak dia bayar dia kawan lah. Awak ni. Okay, kesimpulannya, canak mahal bukan berarti sedap. Dan canak murah bukan berarti tak kenyang ataupun beki-beki. Kesimpulannya, terpulang kepada selera masing-masing.
0: Betul.
1: Ini review makan ni. Okay, terima kasih Mamak Guy Virus.
0: Tapi ayat yang kedua je eh, terima lah. Tapi ayat yang pertama ni,
1: ayat yang pertama je sama lah geng-geng ni, geng-geng belanja ni,
0: geng-geng kaki-kaki belanja ada kan.
1: Jadi boleh berjumpa lah ataupun boleh pergi mungkin tanya Amai Su macam nak belanja tadi. Okay, rasanya Hik dah baca kat di Facebook dah. Mungkin Hik sendiri lah. Reza, mulakan terlebih canduk ke kira ke?
0: Kalau pendapat En lagi gemar canak yang murah tapi kenyang. Sebabnya pertama adalah dari segi kos lah. Ramai je kan. Betul. Zaman sekarang pun harga-harga barang juga harga canak pun dah makin kihut kan. Jadi ramai je sebagai langkah penjimatan lah. Jadi lebihkan kuantiti daripada Ngeromai je, hikat juga makanan ataupun canak yang ngeromai je okey lah, sedap dan berbaloi dengan harga. Dan janji en punya prinsip makanan ataupun jenis yang kalau boleh encat-encat sekali, lepas tu boleh tahan sampai petang aja lah, satu benda yang bor lah.
1: Tapi headshot sekali, memang setakat dia memang head amalkan perkara je lah ya. Headshot sekali, lepas tu boleh kibih head sampai klaim ke?
0: Selalunya sampai duit lah
1: mana klaim headshot balik lah. Kerana kali lah lebih kurang headshot kan. Okey, Haji Reza punya lah. Pun sama juga Reza. Contoh game murah ni, kadang je mungkin kalau paling murah, paling jimat ni, yelah, he berencet sendiri. Kode kan. Mungkin kadang je bung setengah mu aja kalau berkeluarga ataupun canak lah. Canak ke pengeluk ke kicap pun okey dah. Rusak sambal gaya-gaya kan.
0: Cukup
1: ada okey dah. Kok gerak. Ikan goreng macam-macam lah ya. Kalau dah mau keluarga tu akan kerap lah cip pasar raya dengan senarai ya. Kadang yang sip, kadang beli lain. Betul ke? Kadang sayur lah, paling mencabar sayur lah. Tapi murah, memang murah. Kalau head masak sendiri ikos naik beza lah bila head chop ke kedai. Kalau ke kedai ni yelah, kena bayar kan. Bayar lebih kan.
0: Yelah.
1: Jadi mungkin dari segi kek canak mahal ni, engnek gemar lebih canak kek instant, eng gemar kek segera je. Contohnya burger lah, burger. Hei gemar ni dalam masa sama, hei macam mong niat, hei pasang niat. Ngacak lah satu hari tau. Dalam masa mungkin sebulan dua sekali je lah, bukanlah kerap. Contohnya, eng gemar cak burger burung unta. Pernah cak?
0: Tak pernah lagi.
1: Tak pernah. Pernah re je, Rian.
0: Burung unta.
1: Okay, ceruk je kan. Biasanya he naik cook film, ada before process jadi
0: burger.
1: Jadi burger, patty burger lah. Aja mungkin rasa paling mah untuk burger tepi nong RM8 kot, lebih kurang.
0: Tapi sebenarnya kalau sekali-sekali mungkin okey.
1: Bagi kawan Hina lah ya. Gemar kicap pizza. Tapi kini pada kemampuan lah.
0: Macam Ian pun gemar kicap pizza juga. Cuma neng pada keadaan kewangan lah. Ngeromai je kan.
1: Betul lah. Ia tak boleh sesuka hati juga. Ia bayar itu ini kan. Okay, kita buat je respon Jujit sendiri. Masing-masing punya cara lah ya. Kadang-kadang je mungkin kicap mungkin pilih ku tempat lokasi, tempat-tempat dia yang kicip. Lepas ini kipani harga je. Mungkin bajet daripada hit punya kemampuan ni. Okay dah, mungkin kita akan kerap cip lah.
0: Ya, betul. Yang pentingnya benda je ikut kemampuan sendiri ngeromai je kan. Dan sentiasa ngeromai, kalau boleh jimat cermat, jimat cermat lah.
1: Yes.
0: Tapi kalau nak sekadar nak ngeromai je merasa, dan juga mungkin sekali-sekala.
1: Betul?
0: Mungkin ngeromai je luangkan masa roof family ke kan.
1: Cuba belanja lah. Boleh lah belanja lebih ke. Tapi jangan kerap ui kek je lah. Minta kawan belanja. Ya. Sian kawan tu. Haji. Dia pun nak bayar benda lain.
0: Okay, jadi jom eh, terus berhibur nok dengan lagu jo nyanyian Hitam Jelmol.
1: Okay.
0: Semenjak berpisah.
1: Oh.
0: Asyik FM.
1: Moi lumoi.

perhatian, perhatian.

Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun disampaikan oleh Zainab Akin. Usaha pengantaraan komersial pro bono dilancarkan hari demalam untuk nulung rakyat dan juga perniagaan kecil untuk dapatkan menyelesaikan pertikaian dengan bipayan nanggung kos tinggi di mahkamah. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said, usaha yang memastikan akses kepada keadilan dapat dirasak semua lapisan masyarakat dengan mengira kemampuan kewangan. Yang bagi nahu inisiatif yang juga sama nulung perusahaan kecil dan juga sederhana dengan syarikat pemula yang berdepan masalah undang-undang tapi lebih mampu untuk nanggung kos pembicaraan yang panjang. Proses nanom padi untuk musim 1-2026 di Kedah dah agak bermula dalam masa yang terdekat. Menteri Pertanian dengan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu Maginahu, lebih 50% pesawah di negeri yang masa ada pun masuk ke proses pembajakan. Banyak kawasan sawah juga ada pun mula nerima bekalan air walaupun paras empangon bila lagi cukup untuk mencapai tahap memuaskan. Nyuk Mahakinahu, Kementerian akan ambil langkah sewajarnya untuk nampung sebarang kekurangan bekalan kalau tahap sarat diri beras negara terjejas. Permohonan peruntukan kira-kira 4.3 juta ringgit untuk naik taraf kemudahan The Camp Battalion 3 Pasukan Gerakan Am PJA Bido de Perak akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Maginahu, peruntukan yang penting untuk memperkasa kebajikan anggota dan juga logistik camp berkenaan. Yang Maginahu, Pasukan Gerakan Am memikul tanggungjawab yang besar dalam jaga keselamatan dengan ketenteraman awam negara. Tiga sindiket pengedaran dadah berjaya ditumpaskan polis Johor menerusi tiga operasi berasingan di Johor Bahru dengan batu pahat antara 11 sampai 14 Mei yang lepas. Pemangku Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Hu Chuan Huat Maginahu, 10 individu termasuklah warga tempatan Singapura, Vietnam dan juga Thailand berumur antara 24 sampai 54 tahun ditahan. Kebanyak polis juga merampas lebih 41 kilo pelbagai jenis dadah dengan cecair dadah berharga 4.36 juta ringgit. Sindiket ia dipercaya menjadikan kondominium dan juga rumah teres sebagai tempat nyimpan dan juga membungkus semula dadah sebelumnya diedarkan ke pasaran tempatan. Kementerian Pendidikan memeterai kerjasama strategik dengan Universiti Multimedia dan juga Huawei Malaysia untuk menguatkan pendidikan dan juga latihan teknikal dan juga vokasional TVET dalam bidang kecerdasan buatan AI. Menurut Kementerian, program yang akan dibuat mula tahun ini melibatkan 5 sekolah berasrama penuh terpilih sebelumnya diperluaskan ke sekolah lain pada masa depan. Kerjasama ini juga untuk menambah kemahiran teknikal dan kenek melalui pensijilan profesional AI dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Universiti kena memainkan peranan lebih besar dalam melahirkan inovasi bernilai tinggi yang boleh menghagi piedah kepada ekonomi dan dengan masyarakat. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Maginahu, hasil penyelidikan tempatan B sepatutnya terhenti di makmal ataupun jurnal akademik semata-mata. Banyak-banyak penyelidikan tempatan ada potensi yang tinggi tapi berdepan cabaran daripada segi pembiayaan, sokongan strategik dan juga akses kepada pelaburan. Yang Mahakinahu giat lepas datang ke program pembiayaan inovasi Universiti The University Putra Malaysia Serdang. Lebih 200 keluarga di kampung Pasir Raja Hulu Dungon Terengganu risau dengan datangnya sekumpulan gajah liar dan berkeliar dekat dengan kawasan kediaman kanyak dia. Penduduk Tengku Arifin Tengku Busu Maginahu, binatangnya mula masuk ke kampung sejak Khamis yang lepas dengan merusakkan tanaman termasuklah pokok pisang dengan kelapa di belakang rumah. Kebanyak kejadian yang pertama kali berlaku sepanjang dekat 30 tahun kenyak diam di kawasan berkenaan sampai nimbulkan rasa takut untuk keluar pada waktu malam. Seorang lagi penduduk Syahdan Musa berharap tindakan cepat diambil pihak berkaitan untuk menangkap dan juga menghalau kumpulan gajah liar untuk keselamatan penduduk.
Dan akhir sekali, sukan badminton. Bergu wanita nombor satu negara, Perlitan dan juga MT Nah menarik diri daripada kejohanan badminton Master Malaysia 2026 dan bermula hari The Unify Arena Bukit Jalil. Persatuan Badminton Malaysia, BMM Haji Nahu, keputusan ia ada buat cangkes luka belakang berulang yang dialami Perlit. Harapan negara dalam acara bergu betino masa ada sandarkan kepada pasangan muda Ong Zin Yi dan juga Ken Menting dan Chong Ji Yu dan Wanisa Ng. Kejohanan bertaraf Super 500 siap menawarkan hadiah duit keseluruhannya dengan RM2 juta. Sangkan berita jakon dari Aisyah FM, berita yang tidak disentuh oleh Nur Syahrida Sahbudin dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Ya, Chef M, Moin Dumoy, 11.22 Iminit Dipergelap ataupun pagi ini. Reza.
1: Ya.
0: Seperti kita war-warkan tadi, kita akan ada tetamu lah, ya. Yang telah pun berada di depan kita, Reza. Siapakah dia?
1: Encik Abdul Hanan kita, selaku akhir punya tetamu ataupun kita punya tetamu untuk hari ini.
0: Betul.
1: Untuk menerangkan tentang satu sistem yang orang kata tu sistem yang berguna lah untuk masyarakat orang asli.
0: Yes, maksudnya kita ucapkan selamat lagi. Selamat tiba, selamat datang lah.
1: Selamat datang
0: pihak Jakua. Kalau tengok poster seorang je, tapi hari ni kalau kat FB Live dia ada dua orang. Kena ada orang kuat lah, ya. Okay, wait, mungkin kita perkenalkan, kita nak perkenalan terlebih dahulu lah dengan yang berusaha, Encik Abdul Hanan bin Abdul Rahim. Mungkin Tuan Abdul Hanan, mungkin kita berkenalan secara ringkas. Silakan.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Bisya Madani. Terima kasih ya kepada DJ Vicky dan juga DJ Riza kerana menjemput saya ke konti pada tengah hari ini. Jadi saya Abdul Hanan bin Abdul Rahim. Saya merupakan pengarah bahagian perancangan dan penyelidikan Jakua. Dan di sebelah saya ni, sila perkenalkan diri.
3: Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Saya Zaidatul Azrin binti Zulkifli. Penolong pengarah bahagian perancangan penyelidikan Jakua lah. Kira Encik Hanan bos saya.
0: Okay, itu dia lah, ya. Serba sedikit lah, ya.
2: Ya, saya.
0: Okay, dengan cerita tadi, Encik Hanan katanya sebelum ke Jakua pun pernah berkhidmat di Kementerian Komunikasi, betul tak?
2: Masa tu Kementerian Penerangan, nama dia 2006.
0: Maknanya dia dah familiar lah RTM ni.
2: Boleh dikatakan begitulah.
0: Boleh
2: dikatakan, ya?
0: Boleh dikatakan. Tahun bila tu, Encik Hanan?
2: 2006.
1: Oh,
2: 20
1: tahun lepas lah.
2: Masa tu tak ada lagi yang apa, Media City ni. Masjid tu pun baru perancangan je.
0: Baru perancangan masa je tu. Masa tu, ya. Katanya ada masa tu zaman ada padang bola.
2: Ada padang bola.
0: Cik Anan ada terlibat jadi, katanya jadi coach, kan?
2: Saya jadi pengurus.
0: Pengurus.
2: Macam tapi saya punya biasa saya pakai macam asli Wenger tu lah. Ada tai biasa.
3: Kekut kesut.
0: Ini nampak gayanya macam peminat Arsenal je ni.
2: Tak.
0: Okey. Itu dia yang sebab sikit saja je nak ni kenalan ringkas. Okey, baik, kita kembali semula dengan tajuk kita. Kalau kita tengok ni, sistem iDAMA merupakan satu inisiatif Jakua dalam mengurus data. Mungkin Encik Abdul Hanan sendiri ataupun Tuan Abdul Hanan sendiri boleh ceritakan apa itu sistem iDAMA. Silakan.
2: Okey, terima kasih kepada DJ Wiki. Jadi sebelum saya ceritakan iDAMA ni, saya nak bagi sedikit background lah, di mana di bawah Seksyen 4 Akta Orang Asli 1954, Akta 134, Ketua Pengarah Jakua dia bertanggungjawab kepada kebajikan, ya, kemajuan dan kesejahteraan orang asli lah secara keseluruhan. Maka sistem iDAMA ni boleh kata merupakan tools yang utama lah, ya, untuk kita merancang atau memajukan fungsi-fungsi seperti mana dinyatakan di bawah akta itu yang saya cakap sebentar tadi. So, untuk pengetahuan semua, sistem maklumat bersepadu orang asli atau lebih dikenali sebagai iDAMA ini, ia merupakan satu sistem pakalan data yang komprehensif lah. Sebenarnya sistem ni telah ada, ya, sejak 2017. Dan kita alhamdulillah setakat ni menggunakan sistem ini untuk mengumpulkan demografi yang terperinci bagi mendapatkan bilangan sebenar berapakah masyarakat orang asli yang ada di Semenanjung Malaysia pada ketika ini. Jadi saya nak jelaskan, orang asli ni adalah term akta. Kalau akta kita ni Semenanjung Malaysia, orang asli tu Semenanjung Malaysia. Seterusnya dia memudahkanlah perancangan dasar dan pembangunan komuniti. Jadi kalau DJ apa ni, Vicky dan DJ Riza boleh perasan lah, tiap-tiap tahun kita akan keluarkan apa ni, populasi atau bilangan orang asli setiap tahun lah setakat ini tanpa gagal lah dengan bantuan sistem iDAMA ini. Kalau nak cerita lebih lanjut ke puan, sebab puan Azrin yang kira desk officer lah yang jaga iDAMA ni, dari segi apakah maklumat yang kita capture.
3: Okay, kalau dari segi maklumat yang kita capture dalam sistem iDamak ni, main dia adalah maklumat demografi orang asli tu sendirilah. Seperti kalau kita ada profil kampung, dalam kampung ada berapa penduduk, ada berapa suku kaum, berapa etnik dan sebagainya. Dan kita akan pecahkan profil demografi ni ikut ni lah section lah, by jantina. Jadi kita boleh tahu lah profil penduduk di sesebuah kampung, sesebuah negeri, mengikut suku kaum, by umur. Jadi semuanya maklumat itu diambil dari sistem iDamak.
0: Maknanya dia ada penglibatan Tok Batin di kampung akan menghantar maklumat tersebut pada pegawai daerah macam itulah, ya?
3: Betul.
2: Ya, memang setakat ini itulah tools yang paling berkesan lah kita gunakan melalui pemimpin-pemimpin setempat Batin, pengurusi JPK, KOA. Jadi pendek kata, sistem iDamak ni dia bukan kerja glamour lah. Tak glamour lah macam DJ Vicky dan DJ Rizal kita ni kan. Tapi dah penting. Itu kita nak tekankan.
0: Yalah, betul-betul dia punya, yalah, apa ada statistik dia lah ni.
2: DJ Rizal dengan DJ Vicky ni dah register dah dalam iDamak ni.
0: Yang ni rasanya tak,
1: rasa belum lagi.
2: Belum lagi lah. Nanti boleh bagi detail lah pada boleh, puan boleh. Azri boleh. Ni
0: Dia tak kisah kan, bujang ke?
3: Tak kisah, tak, kita capture semua.
0: Okay Reza, kalau awak nak merancang kahwin,
1: Ya,
0: daftar juga. Jangan ingat tak boleh lari. Okey, yang tu serba sedikit berkaitan dengan kita perkenalan iDamak ni macam mana. Mungkin dari pihak Jakua sendiri, boleh tuan jelaskan secara ringkas lah kesan kepada komuniti orang asli apabila iDamak ini dilaksanakan.
2: Okey, pelaksanaan iDamak ni secara apa ni ringkasnya lah, dia memberikan manfaat kerana macam saya sebutkan tadi, maklumat apa ni masyarakat orang asli ni kita dapat rekod dan kita dapat susun dengan lebih tepat, tersusun dan teratur. So dalam kata lain, bila maklumat semua ni kita dah susun secara teratur, kita dapatlah menggunakan data yang dalam sistem ini untuk membantu memastikan bantuan dapat disampaikan dengan berdasarkan keadaan sebenar lah komuniti kita ni. Dan juga selain itu, program pembangunan dan perkhidmatan dapat disalurkan dengan lebih terancang. So selain itu juga, iDamak dia bukannya satu-satunya sistem yang kita gunakan secara dalaman. Sebab data-data kita ni juga kita ada buat apa ni data sharing lah dengan jabatan-jabatan lain. Sebagai contoh, saya ambil contoh lah Sumbangan Tunai Rahmah. Sumbangan Tunai Rahmah ni adalah inisiatif Kementerian Kewangan.
0: Betul.
2: Ya, melalui Kementerian Kewangan dengan agensi-agensi di bawahnya, LHDN, BSN. Tapi asasnya tu tetap daripada data iDamak ni. Itulah kita tekankan kepentingan supaya data tu sentiasa dikemas kini dan terkini, supaya bila kita nak salurkan bantuan tu, dia dapat tepat. Kalau bantuan tu pada bujang, bujang lah. Kalau berkahwin, anak berapa orang, itulah yang sepatutnya dia dapat. Jadi implikasinya kalau tak dikemas kini, contohnya kalau masyarakat orang asli tu tak kemas kini lah. Okay, maklumat dia contoh sebenarnya dia dah ada 4-5 orang anak, tapi dalam datanya masih lagi bujang, dia dapatlah bantuan yang mungkin lebih kurang lah daripada apa yang sepatutnya dia dapat.
0: Okey, maknanya kalau contoh katakan seseorang tu, ialah contoh, saya ambil contoh lah macam saya lah ya, kita duduk di pekan di bandar lah, tapi mungkin maklumat tu kita lupa nak update, nak kemas kini dekat kampung. Adakah boleh bagi kesan juga pada saya untuk tu?
3: Kalau dari segi kemas kini maklumat ni, masyarakat boleh je pada bila-bila masa boleh ke pejabat Jakua daerah untuk update, sebab semua pegawai kita di daerah memang ada authority untuk terus update. Teruslah sekiranya ada pemakluman kemas kini yang baru. Kiranya kalau status bujang berkahwin pun, seelok-eloknya memang kita sarankan untuk pergi tukar status tu lah dekat sistem kita. Sebabnya macam Cik Hanan cakap tadi, implikasi dia besar lah kalau ada bantuan bersasar yang by status, by bilangan anak kan. Jadi memang kita sarankan untuk sentiasa update lah. Tak semestinya di kampung, di bandar pun boleh. Nak datang mana-mana yang terdekat, tak ada masalah. Boleh je.
0: Contohnya dia bekerja di Lembah Kelang, tapi dia pergi ke Gombak pun boleh.
3: Boleh, tak ada masalah. Sebab kita boleh carilah penempatan asal dekat mana, semua boleh, tak ada masalah.
2: So DJ Wiki, DJ Riza, kita nak tekankan kat sini bahawa saluran bantuan ni bukan semata-mata daripada JAKUA saja. Jadi ada jabatan-jabatan lain yang menyalurkan bantuan kepada masyarakat orang asli. Tapi ialah setiap jabatan ni dia ada fokus dan matlamat dia tersendiri. Dia ada parameter lah yang dia susun, mungkinlah ikut tingkat pendapatan, status, contoh ibu tunggal dan sebagainya. Jadi asasnya dia orang akan datang juga kepada JAKUA untuk dapatkan maklumat berkaitan masyarakat orang asli ni lah. Sebelum dia boleh salurkan bantuan tu mengikut matlamat yang telah ditetapkan oleh jabatan masing-masing.
0: Tapi kalau berbeza, kalau yang duduk di pedalaman, dia kena rujuk pada Tok Batin, dan Tok Batin akan sampaikan maklumatnya pada pegawai daerah lah ya. Okey, baik, itu dia lah ya. Baru saya jelas ya, Reza.
1: Okay. Jelas.
0: Awak jangan jelas. Lupa. Jangan buat-buat lupa pula.
1: Ya. Saya kata nanti saya buat nanti.
0: Okey. Baik, nampaknya kita berehat sekejap. Kita dengarkan satu lagu lah. Kebetulan kita bercerita pasal Air Damak.
1: Betul.
0: Saya nak siarkan satu lagu. Nama dia daripada Kumpulan Damak juga. Famous lagu ni. Tajuk dia Bujang Manau.
2: Boleh buat lagu pasal ni ke, Sister Air Damak?
0: Tak jadi masalah. Boleh.
2: Calar daripada baulah.
0: Boleh. Kita boleh bincang. Okey, kita terus layan. Asyik FM. Wainumai.

0: Joy Bernor hab beli barang hari ini. Ku belum yang hab beli barang di harga murah. Ayo, kedai ku belum hab beli barang di harga murah ke. Tapi bagaimana dijual barang harga murah? Ha, hunen, mong inong untuk simak irga. Price Catcher. Hi boleh hipani, ku belum kedai lebih jual barang di harga murah. Telah saja, aku poin ni. Jom hibali ru aplikasi Price Catcher. Benda semua jadi lebih senang. Simak Ergano telah saja berkeputusan cerdik. Price Catcher teraju Ergano telah saja baru hibali.
1: Nama Eng Walim Peng.
2: Nama Eng Ba Alim.
3: Nama Eng Waria.
4: Nama Eng Najwa.
5: Nama Eng Barizal.
6: Terus setengai Asik FM Nomor-Nomor.
7: Asyik FM. Ya, Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain bersama Ruin Reza dan juga Vicky ke udara. Yes. Dan hari ini memang tetamu istimewa daripada Jakwa. Berkenaan dengan satu sistem yang dipanggil sebagai Aidamak. Jadi, Tuan Cik Asnan, boleh Tuan ceritakan bagaimana pula Aidamak ni membantu kerajaan atau jabatan membuat keputusan?
8: Okey, terima kasih DJ Riza. Tadi saya cerita daripada aspek pemberian bantuan, perancangan untuk pemberian bantuan daripada apa ni Kementerian Kewangan sebagai contohlah, yang dia bagi STR ataupun maybe ada JKM kalau kata ada bantuan ibu tunggal dan sebagainya. Tapi ada juga kementerian atau jabatan yang memerlukan perancangan, tak semestinya dari segi apa ni pemberian bantuan. Tapi saya pergilah pada pemberian bantuan yang akan datang ni, saya ambil contoh kita ada satu organisasi namanya Protect Health. Ni di bawah KKM. Di mana dia cuba memetakan kawasan kampung orang asli ni untuk program peka B40 tu. B40 ya, insurans kesihatan.
9: Saringan kesihatan tu.
8: Jadi sebelum pemberian bantuan tu, mapping ni penting bagi satu-satu jabatan kerajaan supaya dia boleh nampak gambaran secara keseluruhan bagaimana nak menyampaikan bantuan, bagaimana dia nak apa ni allocate kan resources dia, sumber tenaga dia nak pergerakan macam mana kan. Ada juga jabatan lain, saya ambil contoh jabatan perancang bandar pun biasa minta data dengan kita. Untuk apa ni mapping. Yelah, dia kan dasar fizikal negara semua tu kan, mapping kampung-kampung orang asli di seluruh semenanjung Malaysia ni. Ini antara beberapa contoh lah yang saya dapat sampaikan. Dari segi bagaimana nak membantu kementerian atau jabatan lain merancang bila menghusus kepada persoalan masyarakat orang asli itu sendiri. Di sinilah datangnya tanggungjawab JAKWA untuk membekalkan maklumat yang secukupnya dan yang tepat lah kepada jabatan-jabatan ni, sebab memang mandat JAKWA bukan saja untuk kebajikannya tapi juga untuk meningkatkan apa kendiri, minda dan juga kemajuan masyarakat orang asli supaya dapat bersama-samalah dengan masyarakat arus perdana yang lain. Buat ima apa pun kita pegang pada garis panduan perkongsian data sektor awam lah. Bila kita apa ni membekalkan data kepada jabatan ataupun kementerian yang tertentu ni, jadi saya harap tak ada timbul lah isu apa ni privacy data dan sebagainya. Akan timbul lah terutama di kalangan masyarakat orang asli.
7: Kiranya komuniti itu sendiri kena sentiasa kemaskinilah, walaupun dah lama ke, kena sentiasa update jugalah.

0: Okay, jadi yang selalu semestinya kita bila kita buat satu sistem ataupun kita cipta satu sistem mesti ada cabaran lah orang kata. Jadi apakah cabaran utama dalam pelaksanaan sistem AIDAMA ini, tuan?
1: Okay, saya ingin menegaskan ya kepentingan semua pihak lah, ya, tak semestinya masyarakat orang asli ya, bahawa bagi kerajaan data ni adalah penting dalam pembuatan keputusan. Dan jadi kerajaan menekankanlah ya, sekarang ni supaya tiada pihak yang tertinggal ataupun dalam istilahnya no one left behind lah. Seperti mana digariskan di bawah Sustainable Development Goal 2030. Jadi sekiranya data-data ini sama ada tak diselenggara dengan baik ke oleh pihak yang bertanggungjawab ataupun tidak dikemaskini oleh apa ni masyarakat orang asli, matlamat ni memang sukarlah ya, kita nak capai. Kerana apabila kerajaan nak laksanakan satu inisiatif ni iaitu bantuan sosial lah secara menyeluruh, secara berterusan, dia perlu ada asas kukuh. Dan asas kukuh ni kita dapat daripada mana? Daripada pembuatan keputusan yang berasaskan data driven ni lah. Dan dalam agenda ekonomi madani juga kerajaan kalau apa ni Vicky dengan apa Riza tahu kan, sentiasa menekankan pendekatan untuk bantuan bersasar bagi memastikan setiap bantuan kerajaan ni sampailah kepada kumpulan sasar yang tepat. Kalau kita boleh ambil contoh mudah lah ya, subsidi petrol yang kita dapat sekarang ni kan,
2: budi
1: tu kan. Saya tak tahulah, mungkin Vicky dengan apa ni Reza T20 kan, tak nak tak nak tak pakai.
3: Saya akan pakai.
4: Wajib pakai.
3: Ya, jalan kaki tu kan.
1: Jalan. Jadi kalau tengok dalam apa ni sesi petrol kan 16 tahun ada IC lah senang cerita. Dengan lesen mandu. So asasnya tetap daripada pakalan data yang kat kawan-kawan saya kat JPN, dekat JPJ itulah. Jadi bayangkan kalau kata pakalan data ni tak ada, jadi kerajaan susah lah nak buat apa ni inisiatif program subsidi bersasar ni. Jadi konsep dia sama juga kepada JAKUA dalam sistem AIDAMA ni.
0: Jadi orang kata tu banyak manfaat yang ada dalam sistem AIDAMA ni, bukan sekadar apa orang kata bantuan tapi dari segi perancang bandar tadi macam tuan saya katakan, dan juga macam-macam lagi lah perkara-perkara yang boleh digunakan dalam sistem AIDAMA ni. Jadi yang terakhir lah, akhir kata, apakah harapan tuan terhadap sistem AIDAMA pada masa hadapan lah?
1: Okey, jadi kami di JAKUA ni berharaplah sistem AIDAMA yang insyaAllah akan ditambah baik dalam RMK ke-13 ni sejajar ya dengan saranan yang Amat Berhormat Perdana Menteri agar semua urusan di sektor awam dapat dilaksanakan atas talian. Kita berharap sistem ni pun akan memenuhilah aspirasi seperti mana yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kecuali kalau apa ni benda-benda tu bersangkutan dengan peraturan undang-undang. Jadi kita berharap ini langkah progresif lah ya, selaras dengan aspirasi madani untuk muncul sebagai sebuah negara digital yang cekap, berdaya saing dan berpaksikan kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan dan masyarakat orang asli lah secara keseluruhan. Memang kita akui buat masa ni sistem AIDAMA yang kita dah sembang ni kan, dia sebenarnya kita akui dia lebih pada data entry, betul tak Puan Azrin? Dia lebih pada data entry. So kita berharap sistem AIDAMA 2.0 yang kita nak tambah baik ini akan beralih lah kepada elemen business processing. Kalau boleh sampai satu tahap, Wiki sendiri boleh kan dah pakai Excel, pakai apa ni app untuk update lah,
2: semak status dan sebagainya.
1: Jadi dia lebih interaktif ya, antara kerajaan dan juga masyarakat.
4: Yelah, kalau kita tengok sekarang, semalam pun sempat juga saya semak lah dekat website ni, dekat laman rasminya. Memang rasanya pegawai JAKUA setakat ni lah yang boleh akses lah ya, Puan.
2: Betul, kalau setakat AIDAMA yang sedia ada sebelum kita nak tambah buat pembangunan yang baru ni, hanya limit kepada staff di JAKUA sahajalah buat masa sekarang. Jadi cuma kalau masyarakat nak tengok status dan sebagainya, memang perlu hadir ke pejabat lah untuk semak. Tapi pengharapan kita pada sistem yang baru yang kita nak bangunkan dalam RMK 13 ni, kita nak seboleh-bolehnya masyarakat sendiri boleh akses juga. bukan saja dari segi nak semak, dari segi permohonan, mungkin permohonan bantuan, permohonan beasiswa pun kita cuba untuk masyarakat sendiri yang boleh apply sendiri dalam sistem.
4: Lebih mudah kan. Betul. Lebih dekat dengan masyarakat.
1: Sebab kita pun mengakui bahawa masyarakat orang asli ramai yang dah berpendidikan kan, betul, yang IT savvy, macam Vicky dan Riza kan. Saya percayalah. Saya ingat lagi advice lah daripada saya kalau buat-buat teknologi kan. Kalau tak adalah jadi DJ kan. Gitu.
4: Okey, baik, kita harapkan itulah hasratnya tercapai lah. Okey Reza, rasanya selepas itu kita mungkin nak tahu juga katanya ada rancangan cerita daripada Jakua sendiri. Mungkin ada maklumat tambahan nak diwar-warkan juga. Kepada yalah pendengar-pendengar kita di luar sana. Ini rancangan terbaru juga ni Reza
1: Silakan. Okay. Jom saksikan cerita My Hik dan Ekspedisi Asli yang disiarkan melalui platform media sosial Jakua. Pelbagai topik dibincangkan antaranya isu semasa, inisiatif Jakua, tradisi, usahawan dan hidden gems masyarakat orang asli untuk diterokai bersama. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh ikuti media sosial Jakua atau layari laman web Jakua di www.jakua.gov.my.
4: Yes, itu dia ya. Cerita My Hik dengan Ekspedisi Asli.
1: Saya cakap tadi boleh jadi DJ tak? Boleh. Baca berita ke?
4: Boleh tak jadi? Boleh,
1: ada intonasi ya.
4: Ada cara tu kan.
0: Ada.
4: Dia kena cakap dialect masuk orang Sarawak. Dengan menyanyi kot depan ni.
0: Boleh. Tak ada masalahnya.
4: Okey. Baik, terima kasih sekali lagi kepada pastinya yang bersuha Encik Abdul Hanan
1: banyak
4: bahagian perancangan dan pendidikan Jabatan Kemajuan Asli Jakua, serta Puan Ezrin ya.
2: Betul.
4: Tadi. Terima kasih juga kerana sudi berkongsi berkenaan dengan tajuk kita lah, Sistem Aidamak, Inisiatif Jakua dalam mengurus data. Kita harapkan pendengar kita di luar sana dapat sesuatu lah dan bertindak, itu paling penting.
1: Betul.
4: Supaya kita sama-sama membantu Jakua sendiri untuk orang cakap tu menaikkan lagi lah kita punya taraf hidup kan, agak arah lebih baik lah ya. Kita sendiri mungkin ada harapan ke, ada nak disampaikan lagi?
0: Akhir kata ke?
1: Okey, akhir kata saya mewakili pihak Jakua lah, berharap supaya masyarakat orang asli akan dapat memberi kerjasama ya. Terutama dalam memastikan supaya data-data di dalam apa ni AIDAMA ni sentiasa dikemaskini ya, dan apa-apa pun boleh sentiasa berhubung dengan pejabat-pejabat Jakua khususnya di daerah-daerah untuk bantuan yang berkaitan.
4: Okey, itu dia. Okey, nampaknya kita sebagai sudah hampir penghujung ya. Pastinya sekejap lagi pukul 12 kita akan serahkan kepada rakan tugas untuk Dialek Temir. Ada juga tetamu lepas ni?
0: Ada juga.
4: Ramai tetamu ya. Sebab kita tak ada kuih je. Okey, baik ya. Pastinya untuk rakan-rakan ini, terima kasih kerana Probe G sepanjang 4 jam siaran Reza ya. Sejak pukul 8
0: sampai 12.
4: Pastinya he akan berpaling dan berburuk pada waktu kita. Terus setiap sama Rujik dengan HFM. Moinumoy. Bye-bye. Abah. Moinumoy.

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ZFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Ya, Syuk FM, Omoy Nong Moy, lain daripada yang lain ketika puduh, hanya jam 12.06. Masih lagi bertemankan Ye Mizi ke udara dan bersama akan dia enclose segmen Mahi Asyik ke udara. Jadi macam biasa, seperti dijanjikan untuk atas rakan-rakan kenemba puduh, ketika jam 12 teh bukan berdiri. Dan ketika puduh, Ye bersama Dr. Nur Ashikin binti Muhammad Sapi'i, Nong Pakar Perubatan Keluarga Klinik Kesihatan Taman Nirvana. Ketika boleh, jadi jom berkenalan anda dengan doktor. Jadi hai doktor, selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari.
0: Jadi doktor, macam mana kata kabarnya daripada tadi, mungkin perjalanan jauh kot?
1: Sebab klinik saya tak jauh sangat ke sini, hanya lebih kurang 20 minit je.
0: 20 minit Taman Nirvana.
1: Dia dekat dengan Ampang lah.
0: Ampang. Saya belum tahu lagi sebab tak berjalan-jalan lagi kuasa ni. Okey doktor, hari ini kita akan berkongsikan mengenai denggi ya. Yeah. Denggi terus waspada. Nampaknya kadang-kadang mengenai denggi ni, banyak yang orang kata ambil mudah mengenai demam denggi. Kalau mengikutkan sebutan tentang denggi, mesti ramai yang pernah dengar, ahli keluarga, jiran ataupun kenalan yang pernah terkena penyakit ini mesti dia tahulah denggi ini macam mana dia punya bahayanya. Dan jadi hari ini kita nak fahamkan dengan lebih jelas tentang mengenai denggi boleh berlaku. Jadi apa tanda-tanda yang perlu lakukan dan dilindungi oleh serta keluarga daripada penyakit ini. Dan doktor kita hari ini bersama Dr. Nur Ashikin binti Muhammad Sapi'i, Pakar Perubatan Keluarga dari Klinik Kesihatan Taman Nirvana. Dan untuk kerembe ketika puduh, akan bertanya dengan doktor dan mengenai pelbagai isu dan perkongsian daripada doktor. Dan mungkin malu rakan-rakan yang sedang bersama kiduh, mungkin boleh kodlek mengenai tentang denggi. Okey, jadi doktor, kita akan terus dengan soalan yang pertama. Untuk permulaan, boleh doktor terangkan sebenarnya apa itu demam denggi?
1: Okey, terima kasih Mizi, terima kasih Asyik FM kerana menjemput saya hari ini untuk bercerita mengenai demam denggi kepada semua pendengar. Okey, demam denggi ni ialah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi, dan virus ini disebabkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Kita ada dua jenis nyamuk Aedes yang kita panggil Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Okey, dan nyamuk ini kita boleh nampaklah dia ada belang hitam dan putih di badan dan di kakinya. Biasanya nyamuk betina yang membawa virus denggi ini. Nyamuk Aedes ni dia biasa menggigit pada siang hari, tapi dia aktif menggigit pada dua waktu ni, pada awal pagi waktu subuh lebih kurang sekitar 5 hingga 7 pagi, dan pada waktu petang, lewat petang lah kita panggil senja, lebih kurang sekitar 5 hingga 7 petang. Ramai orang kurang sedar ialah nyamuk ini sangat mudah membiak di kawasan yang mempunyai air betakung walaupun kuantiti yang sedikit. Kadang-kadang hanya cukup sekadar penutup botol, bekas plastik kecil ataupun air yang betakung dilongkar sudah pun cukup untuk menjadi tempat nyamuk ini membiak. Tapi nyamuk ni bukan boleh membiak saja di luar rumah. Tapi dalam rumah pun dia boleh membiak. Kita ada satu kes denggi di mana pemeriksaan dilakukan oleh inspektor kesihatan, dan dia menjumpai tempat pembiakan di dalam rumah. Tak dia jumpa dekat mana. Dia jumpa di dalam penapis air. Kan? Kat semua rumah semua ada penapis air, kowe lah, kuku kan. Kan yang kita tadah air tu, kan di bawahnya ada lebihan tadahan untuk air tu. Kat situlah dia jumpa tempat pembiakan nyamuk Aedes. Apa yang kita selalu nampak, ramai orang menganggap denggi ni hanya demam biasa yang akan sembuh sendiri selepas beberapa hari. Tapi bukan macam tu ya. Sebenarnya demam denggi ni dia ada spektrum yang luas, daripada gejala ringan sampailah gejala teruk, sehingga yang boleh menyebabkan kematian. Sebenarnya kalau lambat mendapatkan rawatan, pesakit boleh mengalami komplikasi yang lebih serius, seperti pendarahan, denggi shock. Denggi shock ini adalah di mana tekanan darah turun secara mendadak disebabkan cecair itu keluar dari sistem peredaran darah, dan seterusnya menyebabkan pesakit menjadi kritikal dan menyebabkan kematian. Jadi sebab itu sangat penting untuk kita semua memahami bahawa denggi bukan penyakit yang boleh dipandang ringan, dan usaha penjagaan perlu dilakukan secara berterusan.
0: Jadi itu saja untuk penerangan doktor mengenai apa itu demam denggi.
1: Yeah.
0: Macam doktor sampai ke tadi, nampaknya masyarakat kita banyak yang ambil ringan mengenai tentang demam denggi. Kadang-kadang kena gigit sikit, alah nyamuk biasa je ni. Padahal nyamuk tu boleh membawa padah sampai masuk wad, duduk sebulan, dua bulan. Jadi doktor boleh teruskan kongsi mengenai bagaimana situasi semasa denggi di Malaysia ini.
1: Okey, secara keseluruhannya, kes demam denggi di Malaysia ini masih berada pada tahap yang perlu diberi perhatian yang serius. Menurut data Kementerian Kesihatan Malaysia, pada tahun lepas sahaja, pada tahun 2025, lebih 55,000 kes direkodkan sebagai demam denggi. Walaupun tahun lepas, actually kita ada penurunan berbanding tahun 2024, tapi untuk tahun ini, 2026, ini data yang saya ambil dari negeri Selangor. Ini data kumulatif daripada Januari 2026 sehingga 9 Mei 2026, sebanyak 10,641 kes demam denggi telah dilaporkan. Dan ini untuk data itu, kita sebenarnya sudah meningkat sebanyak 13.4%, lebihan sebanyak 1,259 kes berbanding tahun lalu 2025 dalam tempoh masa yang sama. Manakala kematian pula, kita telah mencatatkan 13 kematian pada tahun ini berbanding hanya 2 kematian pada tahun lepas. Apa yang menjadi cabaran sekarang ini ialah nyamuk Aedes sangat mudah membiak, terutama dengan cuaca sekarang kan. Kita sekarang pagi panas, pagi petang hujan ni, yang tak menentu ni. Kadang-kadang hujan sekejap pun dah boleh menyebabkan ada air yang bertakung di sekitar kawasan perumahan kita. Selain itu, kes denggi masih lagi dilaporkan di pelbagai kawasan, terutama kawasan bandar lah, dan taman perumahan, yang menunjukkan bahawa risiko jangkitan itu masih wujud dalam komuniti. Sebab itu kita tak boleh leka walaupun mungkin melihat keadaan nampak terkawal. Tapi kesedaran untuk menjaga persekitaran, kebersihan persekitaran dan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk itu perlu diamalkan secara konsisten.
0: Okey, itu saja doktor. Okey doktor, kita berehat kejap, kita dengarkan lagu-lagu dulu. Jadi lepas ni kita akan teruskan lagi. Saya mohonkan perkongsian daripada doktor. Jadi jom saya mohonkan lagu Enong Mia Amelia di Balin Cintaku. Moy Enong Moy, lain daripada yang lain.

0: Ya, jadi untuk Tek Seng Mong, lagu Enong Mia Amelia yang lagukan bertajuk Di Baling Cinta Kudara Ketika Puduh, masih lagi bertemankan Yi dan bersama Doktor atas daripada perkongsian mengenai demam denggi. Doktor, ya, masih lagi kita tinggal berbaki sampailah jam 1 nanti. Jadi masih sempat lagi untuk doktor kongsikan. Jadi doktor, macam biasa kalau seseorang itu terkena denggi, biasanya apa tanda-tanda awal yang dia akan rasa, doktor?
1: Kebiasaannya pesakit akan mengalami demam tinggi secara tiba-tiba dan suhu badan boleh menjadi sangat tinggi selama beberapa hari. So demam tinggi ni biasanya boleh capai sehingga suhu 40 darjah Celsius dan dia boleh demam selama daripada 2 hingga ke 7 hari lah. Selain daripada itu, pesakit juga akan mengalami sakit kepala yang teruk, sakit belakang di belakang mata, sakit sendi, sakit otot sehingga badan terasa sangat lemah dan tak bermaya. Orang putih kata macam break bone fever. Dia sakit tu rasa macam tulang-tulang kena patah lah, memang sakit-sakit lah otot ni. Ada juga pesakit yang mengalami ruam pada kulit dan juga hilang selera makan. Dia ada juga tanda bahaya yang tanda lain yang perlu di beri perhatian. Yang kita kata tanda bahaya lah ya. Kalau pesakit tersebut ada muntah-muntah, cirit beret, berdarah gusi ataupun hidung. Kalau wanita, kalau dia demam dan masa tu dia datang haid, haidnya mungkin lebih banyak daripada biasa. Dan sakit juga boleh ada sakit perut yang teruk. Ini kita kata tanda-tanda yang bahayalah kalau seseorang yang demam itu ada tanda-tanda ni. So kadang-kadang pesakit nampak simptom ni macam demam biasa. Sebab tu ada yang hanya membeli ubat sendiri di farmasi dan hanya berehat dekat rumah. Tapi penting ya, bila seseorang tu ada demam, kita nasihatkan hanya ambil parasetamol atau Panadol. Jangan ambil, saya nak ingatkan kat sini, jangan ambil ubat tahan sakit yang kuat seperti Ponstan, Ibuprofen, yang nama-nama ubat tahan sakit tu lah. Sebab jikalau dia demam tu dan dia ada demam denggi, pengambilan ubat tahan sakit yang kuat ini actually akan menerukkan keadaan dia. So jadi apa yang lebih membimbangkan, kadang ada pesakit yang datang mendapatkan rawatan tu terlampau lewat selepas keadaan dah menjadi semakin serius. Ada juga yang datang ke hospital apabila badan dah terlalu lemah ataupun tanda-tanda seperti muntah berterusan dan pendarahan dah berlaku lama. Jadi saya nak nasihatkan jangan tunggu terlalu lama jika demam, sebab especially bila dekat kawasan kita tu memang kita tahu ada kes denggi. Sebab lebih cepat pemeriksaan dibuat, lebih cepat rawatan dapat diberikan dan risiko komplikasi pun dapat dikurangkan.
0: Jadi macam biasa saya, doktor, kadang-kadang masyarakat kita daripada segi penggunaan ubat, kadang-kadang bukan nak kata salah, tapi fikir macam cepat nak sihat. Bila demam sikit dia, ambillah Panadol dia cukup lah. Yang penting sebab pernah dengar kan doktor beritahu Panadol untuk tahan sakit. Itu yang kadang-kadang dia orang ambil ringan lah mengenai demam-demam yang ringan ni kadang-kadang.
1: Betul, Panadol tak apa, dia dia boleh untuk demam. Cuma yang ubat tahan sakit yang lebih kuat tu.
0: Yang lebih kuat.
1: Yang macam Ponstan. Yang itu bahaya kalau ada demam denggi. Kita kalau boleh memang elak. Doktor pun tidak akan bagi ubat tersebut kalau pesakit ada demam. Biasa kita memang hanya bagi Panadol atau Paracetamol sahaja.
0: Sama macam kita, masyarakat kita sebenarnya kebanyakannya daripada pendalaman, jauh daripada bandar. Kadang-kadang kalau sakit ni memang ambil ringan lah. Sebab satu lagi, satu perkara, demam sakit nak pergi klinik jauh kan. Itu yang ambil ringan. Kena duduk je dalam rumah. Betul. Nanti sihat boleh duduk rumah habis.
1: Betul. Itulah saya memang harap kalau demam tu hari pertama pun kalau demam dah tinggi kan, lepas tu ada gejala denggi yang saya cakap tadi, datang je ke klinik. Sebab dekat klinik kita pun ada test siap untuk detect denggi tu awal. Kalau memang kita tengok hari pertama tu demam tinggi dah ada gejala-gejala yang bahaya denggi tu, kita akan buat test tu dan kita dapat confirmkan sakit denggi tu.
0: Okey, jadi doktor, orang ramai fikir bila ada fogging ni, maksud kawasan tu selamat daripada denggi, betul ke macam tu doktor?
1: Okey, sebenarnya fogging ni actually hanya membantu membunuh nyamuk dewasa untuk sementara waktu saja. Dan dia bukanlah penyelesaian utama kepada masalah denggi. Kadang-kadang orang ramai dia rasa lega lah kan, bila nampak ada fogging dijalankan. Tapi selepas beberapa hari, nyamuk boleh masih ada sebab tempat pembiakan tu tidak dihapuskan sepenuhnya. Kalau air yang bertakung masih ada dekat sekitar rumah ataupun kawasan berhampiran, nyamuk akan boleh terus membiak semula dan risiko penularan dengue itu masih boleh berlaku. Sebab itu langkah penting ialah memastikan kawasan sekitar bebas daripada tempat air bertakung. Kadang-kadang tempat membiakkan itu kecil sahaja seperti macam bekas plastik, pas bunga kan, tayar-tayar lama ataupun longkang yang tersumbat. Tapi itulah yang menjadi tempat nyamuk Aedes membiak dengan cepat. So jadi pencegahan dengue ni dia sebenarnya memerlukan kerjasama daripada semua orang, daripada semua pihak. Kalau hanya bergantung kepada fogging tetapi kebersihan kawasan sekitar tu tidak dijaga, actually masalah dengue ni masih akan boleh berulang.
0: Okey, jadi doktor, kita berehat sebentar dengan lagu Semong Aneng Nong 18 Ku Kaum Ke Udara Sinar Men Moin Oh Moin, lain daripada yang lain.

0: rangkai penularan denggi di negara kita ini. Antara usaha yang kita dah lakukan termasuklah pemantauan kawasan hotspot denggi, pemeriksaan di kawasan berisiko, aktiviti fogging, pendidikan kesihatan kepada masyarakat dan juga tindakan penguatkuasaan terhadap premis yang didapati mempunyai tempat pembiakan nyamuk Aedes. Selain daripada itu, Kementerian Kesihatan Malaysia juga aktif menjalankan kempen kesedaran melalui pelbagai medium termasuk media sosial, ceramah kesihatan, program komuniti supaya orang ramai lebih memahami tentang bahaya denggi dan pentingnya langkah pencegahan dilakukan secara konsisten. Malah sekarang ini Kementerian Kesihatan Malaysia juga turut memberikan penekanan kepada penglibatan komuniti termasuklah komuniti orang asli juga untuk menerusi inisiatif komuniti bebas denggi ataupun kombi. Kombi tu kita panggil communication for behavioral impact lah. So melalui program ini, penduduk setempat digalakkan untuk sama-sama memainkan peranan dalam menjaga kebersihan kawasan tempat tinggal dan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Apa yang penting, program ini bukanlah sekadar kempen semata-mata tetapi lebih kepada usaha untuk membentuk kesedaran dan tanggungjawab bersama dalam komuniti. Kalau kita lihat, usaha mencegah denggi ini memang tidak boleh bergantung hanya kepada pihak kesihatan sahajalah. Kalau hanya pihak kesihatan menjalankan fogging tetapi pemeriksaan dekat kawasan kita sekitar tu tidak dijaga dengan baik, masalah denggi masih boleh terus berlaku. Sebab itu kerjasama dari semua pihak amat pentinglah dalam untuk kita memastikan pencegahan denggi dapat dilakukan dengan lebih berkesan.
1: Maknanya bukan kita mengharapkan unit-unit kesihatan sajalah. Betul. Masyarakat sendiri pun kena ambil tahulah mengenai perkara-perkara macam ni. Kadang-kadang kita kampung berlaman pun ada juga unit-unit kesihatan yang masuk daripada negeri. Sentiasalah setiap bulan masuk akan cek mengenai denggi. Bukan setakat mengenai denggi je lah. Pelbagai mengenai kesihatan dia akan cek. Kadang-kadang ada juga setengah tu yang tak nak pergi apa Zuman. Fikir ya, biasalah kan antibody sehat tak fikir padahal antibody dalam ni kita tak tahu.
0: Nampak kat luar kan sehat. Tapi sebenarnya kalau kita check betul tekan darah apa sebenarnya dah macam mungkin bahaya so kita tak boleh tengok dari luaran sahaja.
1: Jadi doktor, dalam kes denggi ni juga siapa yang lebih berisiko mengalami komplikasi serius sekiranya dijangkiti?
0: Okey, denggi ni sesiapa je boleh dapat. Kalau tanya rakyat Malaysia ni, saya rasa ramai dah kena denggi.
1: Dia tak kira muda tua lah.
0: Ya, ramai. Adik keluarga saya pun ada lah beberapa yang dah kena denggi. Tetapi dia memang ada beberapa golongan yang kita panggil lebih berisiko untuk mengalami komplikasi yang lebih serius. Kita panggil high risk group lah. So, golongan-golongan ini adalah seperti warga emas, especially yang berumur 65 tahun dan ke atas, pesakit-pesakit kronik. Contoh pesakit dengan kencing manis, darah tinggi, sakit buah pinggang, pesakit jantung, begitu juga dengan antara golongan yang berisiko tinggi lain macam ibu mengandung dan pesakit yang mempunyai berat badan yang berlebihan ataupun obesiti. Ni semua golongan ini biasanya dia lebih mudah mengalami keadaan kesihatan yang merosot apabila kena denggi jika lambat mendapatkan rawatan. So, jadi sebab itu saya selalu nasihatkan supaya jangan tunggu terlalu lama jika mengalami demam ataupun simptom yang mencurigakan. Lebih cepat pemeriksaan dilakukan, lebih cepat rawatan diberikan. Maksudnya kalau dah demam tinggi hari pertama, janganlah tunggu sampai 4-5 hari baru nak datang klinik. Kalau dah ada gejala-gejala yang saya sebut tadi, datang je segera klinik, pastikan kita diperiksa oleh doktor dan doktor boleh sahkan ni denggi atau tak, bahaya atau tidak. Maksudnya saya menyuruh semua untuk datang segeralah ke klinik. Selain tu, untuk especially golongan berisiko ni, saya minta ahli keluarga yang lain juga pekalah terhadap tanda-tanda bahaya dekat mereka tu. Yang seperti saya cakap tadi, muntah berterusan, cirit berit berterusan, sesak nafas, pendarahan ataupun pesakit dah menjadi terlalu lemah. Sebab kalau ada tanda-tanda seperti ini, minta segera bawa ke hospital. Kadang-kadang kita ingat pesakit cuma ingat dia demam biasa je, tetapi dalam yang masa singkat, mungkin tadi kita baru tengok dia, dia boleh jadi keadaan yang lebih serius. Tiba-tiba pengsan dah collapse kan, macam tu. So jadi sebab itulah kesedaran awal tu memang sangat penting. Jika seseorang tu dah didiagnose macam doktor dah kata awak demam denggi tapi boleh dirawat di rumah, ikut arahan doktor, minum air banyak, dan denggi ni

0: dia ubat dia memang tak ada spesifik ubat. Kita mm-hmm. memang kena minum air banyak, at least 2 ke 3 liter sehari. Mm-hmm. Patuh ke arahan doktor. Kalau doktor kata kena datang balik esok untuk ulang darah, datang balik esok untuk ulang mm-hmm. darah. Lepas tu kalau ada tanda-tanda amaran di rumah tu, segera ke hospital.
1: Jadi macam doktor sampaikan tadi lah, dia tak mengira faktor umur, yang muda, yang tua. Tambah-tambah yang muda lah, kadang-kadang yang muda ni ambil ringan dia perkara macam ni. Sakit sikit boleh tahan. Saya muda lagi, mampu lagi.
0: Ya, tapi denggi ni itulah dia macam dari waktu sekejap tu dia boleh je terus ke arah yang teruk. That's why kita minta sangat pesakit semua datang segera ke klinik. Sebab kita banyak juga kes-kes kematian kita yang dia duduk rumah lama. Lepas tu dah teruk baru datang. Dan masa tu dah terlambat lah. Maksudnya kita nak kalau dia datang lebih awal, pesakit tu mungkin boleh diselamatkan. Tapi bila datang dalam keadaan teruk, doktor pun dah, doktor cuba sedaya upaya lah. Tapi keadaan dia yang teruk tu membuatkan rawatan tu dah tak berkesan kepada dia.
1: Maknanya denggi ni pun boleh membawa padah mengenai kes kematian lah. Jadi pendengar kita, jangan ambil ringan nak mengenai kes denggi ni lah. Jadi okey doktor, nampaknya cerita punya cerita, kita pun dah kepada soalan yang terakhir. Jadi sebabkan dah ini lepas tu kita akan dengarkan berita utama jam 1 tepat dulu. Jadi sebelum tu, soalan yang terakhir untuk doktor. Jadi mungkinlah ada pesanan daripada doktor kepada semua pendengar Asyik FM kita, nasihat ke. Jadi silakan doktor.
0: Okey. Jadi saya kat di sinilah ingin mengajak semua pendengar Asyik FM supaya jangan ambil mudah tentang penyakit denggi. Jangan tunggu sampai ada ahli keluarga atau jiran yang terkena denggi barulah kita nak bertindak. Mulakan dengan langkah mudah. Seperti memeriksa di kawasan rumah setiap minggu. Saya tahu ramai yang bekerja kan, busy Isnin sampai Jumaat. Tapi waktu yang hujung minggu tu, Sabtu Ahad, kita luangkan masa 10 minit je. Pastikan dekat kawasan rumah kita tiada pembiakan nyamuk Aedes. Sebab kadang-kadang tindakan kecil seperti ini, seperti membuang air bertakung atau membersihkan longkang, boleh membantu kita melindungi keluarga kita lah daripada risiko denggi. Lepas itu saya nak pesan juga, kalau mengalami demam yang tinggi dengan gejala-gejala denggi tadi, jangan tunggu lama, segera dapatkan pemeriksaan di klinik atau hospital supaya rawatan awal dapat diberikan. Saya juga berharap kita semua dapat sama-sama memainkan peranan dalam menjaga kebersihan kawasan persekitaran dan menyokong usaha-usaha pencegahan denggi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. So luangkan sedikit masa setiap minggu untuk memeriksa kawasan sekitar rumah kita, kerana pencegahan tu bermula dari diri sendiri. Bila semua pihak bekerjasama, insyaAllah kita dapat membantu mengurangkan risiko penularan denggi demi keselamatan diri, keluarga dan komuniti setempat.
1: Jadi itulah pesanan daripada doktor kita, Dr. Nor Ashikin, untuk kita kepuduh hanya jam 12. Okey, jadi doktor, saya mewakili Asyik FM mengucapkan untuk doktor, terima kasih kerana sudi datang ke konti Asyik FM. Mungkin ada rezeki kita akan berjumpa lagi.
0: Okey, sama-sama.
1: Apapun, selamat lengak, selamat pada Is Adem untuk rakan-rakan member SM Wong Aning, lagu Ratih Numye ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

perhatian, perhatian, jangan lupa.

Ya, Syir FM Moin Ong Moin lain daripada yang lain ketika buduh jam 1.22 minit leng abalik teh bertemankan di muzik udara and cloud segmen Mahi Asyik ke udara. Jadi terima kasih ucapkan kepada rakan penyampai Ate DJ Bikin terlaikan gah utama Nong Delek Semai jam 1 tepat leng ag Ate. Hari ini jam 1 teh untuk rakan-rakan yang mandu, selamat mandu, yang berpihak, selamat berpihak, yang bekerja, selamat bekerja. Untuk rakan-rakan, jam 1 teh lah tiba masa untuk menikmati necak-necak pada is. Amalok yang belum cecak lagi bolehlah cak ni. Jangan praik nak sampai pejet. Baru cincik cak, paling minyak cak lah ni. Baru lah serta balik kerja om lunak. Jangan fikir sangat tentang macam-macam benda lah. Yang penting kerja aning, cek-cak, bibik, sambung kerja. Poin masa ni makan mak madik, berpihoy bel. Dan untuk rakan-rakan mabek tu pun, main-main main coin pun selamat menikmati. Necak-necak untuk pedi istih, I got world. Untuk jam-jam reaktif. Mak lah madik aning, ataupun kalau emok and slide, emok pangkin, emok pundok ke berihad anak. Cek-cak aning, kalau beli bed-bed nak. Berihad lah neng, berihad ini pundok nak ke ada men dan anak nak ke untuk lah kawasan-kawasan yang selamat. Jangan baik mah gelga mereka tu selamat. Jangan ini mau anak juk berkaru gelga JNTR memang. Akan lah tempat selamat gek berihad. Ia pun mungkin semoga dipermudahkan segala urusan yang untuk Izo. Semoga rezeki yang majik-majik, panjang umur yang memandu selamat doi mah destinasi yang tuju. Dan lepas tu saya akan lagi bersama Ye. Hanya jam 2:30 agak SMA Well agak utama, iaitu SMA Well nak suara lempoy main lar no main moment koi ke udara yang akan dipasangkan. Jadi lele pun seterusnya jam SMA lagu Nong Malo and Lida ni lagu bertajuk Aduk and Pembatasan. Moin yang moin lain daripada yang lain.

0: Kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik SN.
1: Ya, jadi Natek Sengmong, suara lempoj melar genabag enong genabag bertajuk Bunga Alam enong ri trailoin ate akon ahan nong RPS Kuala Betis. Jadi lupa kenapa seperti biasa yang dijanjikan ada lagu-lagu special udah lagu-lagu special untuk yang kenapa yang sedang bersemong ketika puduh. Jadi jangan kemalu-malu teruskan berhibur dengan Kanedi Asyik FM Moin Ongoy lain daripada yang lain. Jadi macam biasalah pesanan dia untuk lautan menelih mapai duh. Jadi kena sentiasa lah mengingati ataupun belajar tentang-tentang gaduh men genabag mengenai punya adat. Jangan pernah awal adat resam walaupun berada di kawasan-kawasan kemajuan dan merona punya prestasi kehidupan ke arah kemajuan. Jadi bab-bab umbredo jangan pernah nyobel asal usul SNOI kenember. Teruskan merona bertanya, jangan segan, jangan silu SNMA men ano men amo men aku mengenai pasal adat. Pasal main genabag do relo cerita akan untrelekan seperti umur nak cenal saja lah SMA lagi mana anin lah TMS Amis atau ewe ayah ayah atuk-atuk renak lah cerita cenal semong do renak lah kisah ana. Jadi sentiasa kena SMA umur nak bertanya gah jangan pernah segan, jangan pernah walaupun serok walaupun do bergelar umur nak orang asli. Tapi tak semuti, tak 100% kenember dia elek umrona tentang adat, tentang genabag dan umrona tentang ri SNOI serong sekali takkan elek. Nah, 100% umrona takkan elek je. Maklah separuh nak je umlek, tapi separuh moh je yang tak leg-leg mengenai punya sengrok sebenar cerita-cerita kadang-kadang itu main adat lah main genabag tu bukan elek habis pun nah walaupun itu serok nah tapi umur nak kena belajar ni sebab nak eru kalau next go kena belajar jangan pernah segan jadilah jom sama neng lagu instru soal anung abi Bunga Alam ye nen moin moin lain daripada yang lain.

0: Okey, jadi Krember akan ugeraluan gear untuk mentrailerkan taklimat krisis bekalan global. Jadi jom saya mohon anda.
1: Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia, serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah, berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini, sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan. Tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Syirik FM Moin Ong Moin, lain daripada yang lain, ketika puduh jam 3.18 menit ke udara dan bersih lagi bertemankan Yemizi ke udara and close segment Maihi Ashika. Jadi ucapkan terima kasih merakam penyampai atik DJ Ina yang terlelaikan gah utama nong dialek utama temuan ke udara yang jam 3 terpaling ag atik. Dan ketika puduh naik kogmai ruang untuk teruskan tugas sampai jam 4 leng ag do. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan masih setia lagi bertemankan Anchor Radio Asia FM. Yang paling penting, teruskan kesetiaannya, jadikan Kandit sebagai radio pilihan nombor 1 untuk yang kenapa. Walaupun yang memandu nak selamat memandu, yang berpihoi selamat berpihoi, yang bekerja pun selamat bekerja, yang belum cek-cah nak bolehlah cek-cah ni, jangan cah lambat-lambat nanti untuk nak pejen pejen age susah lah sebab terganggu masa kerja ambil-ambil ma klinik lagi akan ambil melolok lagi, jadi ganggulah yang punya masa kerja. Jadi umur nak macam-macam benda berlaku kalau kesihatan itu mej-mej. Jadi kena sentiasa lah jaga kesihatan macam kat atik. Ini jam 12 tak mau tetamu doktor nong apakah mana trailer ikan gah utama anak trailer anu gah denggi. Jadi kena atik lah nak kongsi sebab kadang-kadang sakit amis-amis tu ibe klinik, sakit amis-amis tu ibe klinik. Cincin biasa nak page poj kadang-kadang nak wek-wek mau klinik nak sakit teruk baru wek-wek. Jadi kira-kira pun macam biasalah ikhlas goes tu renak lah sakit ibe klinik. Ceruk, cah, selut, selok. Belum lemas, saya rehat. Kalau tak berduit, tak wajib. Dah kerja. Jangan gagal lah. Setiap kali di kehidupan, dia pasti mok umroh punya tujuan dan perancangan. Jadi, jangan engkau kehidupan langsung kosong tanpa ilu-ilu. Yang penting, umroh nak mok punya tujuan, perancangan. Tak kisahlah daripada keluarga senang ataupun susah. Yang penting, re-edu kena mok perancangan. InsyaAllah, suatu hari nanti, tak hati akan tunjuk nong yang sejek, nong yang mej-mej untuk yang berkenember. Okey, lain-lain jadi pun jangan terus umroh nak mendiamkan diri. Jadi teruskan kesetiaan yang bersama kandi. And kalau Asia FM, Moi dan Semong Wel lagu Nong Miss Nara. Nanti saya juga. Hawek Moi Kudara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Ibra, Temuan di Asia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini ya. Inak-inak, mama-mama, kakak-kakak, adik-adik, wak-wak, gau-gau, gege, sahabat-sahabat juga yang dirahmati Allah SWT. Aku sampaikan tazkirah pada hari ini ya, tentang kebersihan diri. Sama dengar, sama ngenyai gitulah ya, tentang kebersihan diri. Kebersihan diri adalah bahagian daripada iman kita sebenarnya. Pada diri kita, dari iman kita, badannya kita ya. Islam ni sebenarnya sangat meniti beratkan kebersihan zahir dan batin. Menjaga kebersihan ni tubuh, nyawa kita, pakaian kita ya, baju kita ya, tempat tinggal kita dan hati kita. Daripada sifat menghumah seperti hasad, dengki dan homo adalah tuntutan agama Islam. Dengan kebersihan ibadah menjadi lebih sempurna nah ya, dan hati jadi lebih lapang, ringan gitu, lampung rasa gitu ya, lebih tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajak kita supaya sentiasa nah menjaga wudu. Apa tu air wudu? Iaitu air sembahyang ya. Kebersihan mulut, pakaian, baju kita ya, dan penampilan kita agak sediasana ya, dalam keadaan yang baik itu. Sesungguhnya ya, Allah menyukai uang yang bersih dan menjaga kesucian diri. Subuka kita ya semua ya, sediasana menjaga kebersihan diri sebagai tanda ya syukur kita dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Itu aja nah ya, saya dirahmati Allah SWT menyampaikan tazkirah tentang kebersihan diri pada hari ini ya. Aku sudahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jati Asyik FM.
3: Moi nu moi, lain daripada yang lain.

0: Hutan Manau daripada Akar Umbi dan juga Mak Mina, ya, mengembalikan nostalgia dan juga apa ni, legenda Kuala Kubu Bahau Hulu Selangor, ya. Ini hang Mak Mina ataupun Genda Mina daripada Kuala Kubu Bahau, ya, daripada apa ni, kawasan Pertak Hulu Selangor. Itu dia daripada Akar Umbi dan bersama Mak Mina, lagu Hutan Manau. Buka tirai untuk segmen petang ni. Kita mulakan dengan segmen Rentak Genin. Terima kasih Mizi, teman daripada pukul 12 tengah hari sampai ke 4 petang. Sekarang ni aku pula yang akan temankan bertugas untuk petang ni sampai ke jam 8 gelap hari ni, hari Selasa ataupun hari 2, ya. Saya siap nak pergi kerja ataupun saya siap nak pulang rumah pun ada. Kebanyakannya pulang rumah lah, habis kerja, habis tugas. Ada juga yang nak memulakan tugas. Dan ada shift, kan? Orang yang kerja mungkin bershift. Shift petang, shift gelap, shift malam. Apa khabar untuk kerja malam, ya? Siap-siap lah mungkin baru lepas berehat. Sebab pulang pagi, kan? Ada juga yang kapal untuk menghabiskan tugasan sebelum pulang ke rumah. Saya siap, baik dah. Cuma ada lagi kerja-kerja sekian yang nak disiapkan sebelum menunggu masa 4.30 minit petang. Kejap lagi, ya. Berhati-hati kalau dah memulakan perjalanan pulang. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita bersama dengan saya Merentak Gendin ni sampai ke jam 6 petang. Dan kita nak mulakan dengan sekarang ni sampai ke jam 5 petang. Nanti kita ada utama jam 5 petang. Berita, perkembangan berita dalam luar negara penting juga untuk kita tahu. Kita tahu, ya, untuk kita Amin Kiyah juga. Dan pada pukul 6 petang berakhirnya saya Merentak Gendin ni diikuti dengan segmen Matih Marah. Selepas itu sampai ke jam 7.30 minit petang, kita akan bersama dengan setengah jam atau 30 minit yang biasanya untuk segmen Khazanah Seni Ekstra. Lagu-lagu tradisional, lagu-lagu sewang, ya, akar budaya masyarakat kita di keudarakan jam 7.30 minit gelap sampai ke 8 gelap. Itu hajan tugasan aku 4 jam. Bermula 4 sekarang ni. Ini ni sampai ke 8 gelap. Nampak 4 jam, ya. 4 jam abang tu jadi kejam ataupun jadi lama, bergantung pada kita macam mana menggunakan dan membahagi-bahagikan masa, ya. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama kami Aisyah FM. Moi-moi, teruskan kesetiaan anda. Sekejap lagi kita bersama dengan Rentak ataupun segmen lagu-lagu mahir 100% serentak gini Asyik FM. Moi no moi.
1: Ya, Cik Kajang. Tengok ni Asyik FM. Asing daripada hak asing.
2: Dengar Asyik FM. Main dari hak lain.

0: dari bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ya, jangan lupa pada hari Sabtu ni ya, 23 hari bulan Mei 2026 ya, untuk perlawanan akhir Piala Malaysia. Siapa sokong Kuching City, siapa sokong JDT, hanya kisahlah ya. Apapun, walaupun bukan daripada negeri-negeri yang kita sokong, macam contohnya Sarawak ya, kalau Kuching City, kalau macam JDT daripada Johor, walaupun bukan orang Johor pun kita layan sajalah ya, sebab kita nak kawan-kawan tu mendapatkan apa ni, kepuasan kita untuk pandang bola ataupun tengok bola lah ya. Sabtu jangan lupa 23 hari bulan Mei 2026, temu janji anda, pergi stadium. Kalau beli tiket, kalau nak menang TV pun boleh, ada aja ni kat TV boleh tonton dari saluran sukan juga di RTM. Lalu RTM Klik pun boleh muat turun aplikasi RTM Klik dekat telefon pintar masing-masing. Kalau dah dengar Asyik FM pun ada dalam RTM Klik. Percuma je ni ya, tak payah berbayar pun. Baik, dekat 4.20 dah sekarang ini, dah masuk pun 4.20 minit petang. Berhati-hati kalau pulang ke rumah, kalau dalam perjalanan berhati-hati, kalau tengok cuaca dulu hari ini macam mana keadaan cuaca, sahabat-sahabat, kawan-kawan, macam mana hari ini cuaca kita belah petang ni. Harap cuacanya menyebelahi kalau kita nak pergi kerja pun sama, nak pulang kerja pun pandang cuaca kan, keadaan cuacanya. Dan trafik juga pastinya ada juga beberapa tempat yang jalan mula meningkat trafiknya, sebab untuk apa ni, pulang ke rumah dan sebagainya. Jadi berhati-hati sahabat-sahabat, hari ini cuaca di Kuala Lumpur aku kira baik. Jadinya ada hujan, cuaca apa ni, kabar untuk lancar lah untuk perjalanan pulang ke rumah. Pada yang baru saja bersama dengan kami Radio Asyik FM, kita dalam segmen rentak ini, lagu-lagu modern wang kita 100%.

Ya, baik. Aisyah FM, Moin Moy, lain daripada yang lain. Macam mana cuaca? Aku tengok dalam Jabatan Meteorologi punya apa ni, yang ada apa-apa setakat ini. Dan kalau amaran ribut peti yang bahawa jadi keluarkan pada pukul 3 petang, lebih kurang dalam beberapa sejam setengah yang lepas ya. Di sebenarnya Malaysia cuma apa ni, beberapa negeri antara Perlis, Kedah ya, di kawasan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Senayan dengan Pendang. Dari kawasan apa ni, di dalam negeri Terengganu, ya, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun, Kemaman saja yang ada amaran ribut peti. Dan dah Pahang termasuk Bentong, Kuantan, Negeri Sembilan, Jelebu, Seremban, Kuala Pilah, Sarawak, dekat Seri Aman, Sibu, Selangau, Kapit, Bintulu, Tatau, Miri, Subis, Beluru, Telang Usan, termasuk Marudi, dekat Sabah, Pedalaman Tambunan, Pantai Barat, Tawau dengan Lahad Datu ya. Itu saja amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia ketika pukul 3 petang nanti. Berkuasa sampai ke pukul 6 petang untuk cuaca dekat Semenanjung pun kebanyakan tempat cuaca panas ya. Dan Jabatan Meteorologi juga dah mengeluarkan apa ni, satu perkembangan terkini berkenaan dengan apa ni, monsun barat daya, aktiviti kurangnya apa ni kabupaten tu awan, pembentukan awan kurang berawan. Jadi maknanya kurang hujan lah dalam apa ni, permulaan monsun barat daya dah, yang dah pun bermula pada 14 bulan 5 yang lepas. Hati-hati siapa yang bawa je pulang, bawa je start kereta, bawa je start motor, ataupun dah dalam perjalanan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Nanti kita kongsi kalau ada perkembangan terkini pasal trafik. Sekejap je lagi ya, teruskan kesetiaan anda bersama kami segmen Rentang Kanan Asyik FM. Asyik FM.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Pukul 5.14 minit petang, Asyik FM, Moin Moin, kita kembali semula. Kita ada balik untuk apa ni, teruskan segmen Rentak Genin. Kita sampai ke pukul 6 petang kelak, Asyik FM, Moin Moin, sama aku lagi masih ada ke sini. Teman-teman dalam perjalanan pulang apa, ya, hati-hati ataupun nak menunggu masa punch card, waktu nak cukupkan masa tugas kerja punch card pukul 5.30, ya. Sekarang pukul apa? 5.15 minit petang. Pukul 5.30. Oh, kejap hanya lagi, ya. Nah, kejap lagi nak cukup jam dah tu. Jadi sediakan apa yang patut. Apa yang patut yang disediakan. Ya, nak pulang dah kan. Jadi sediakanlah apa ni, kelengkapan-kelengkapan nak berjuang teh. Nak berjuang apa benda? Nak pulang apa ni ke rumah. Ada yang perjalanannya jauh, ada yang dekat. Tengoklah macam mana apa ni dia punya lokasi tempat rumah dan juga kerja, ya. Kalau ada yang BDR, belum BDR Ainin, mungkin dah esok bermula BDR. Ainin belum mula BDR. Terpulanglah masing-masing, siapa yang nak BDR, siapa yang enggan. Tapi kebanyakan mungkin sektor kerajaan memulakan BDR hari Selasa, Rabu, Khamis, ya. Ada juga kalau ada yang bekerja juga datang ke pejabat, menunggu masa untuk pulang juga lah, ya. Teruskan kesian anda bersama kami, Asyik FM, pukul 5.16 minit petang. Ini dah Mas Ben, Si Segan, Rentak Genin.

0: Moin Moi. Line, da die Pater Young Line.
1: Pukul 2:05 27 minit petang ya, status trafik dekat Muhai Lebuh Raya Bertol Semenanjung Malaysia aku kongsikan dekat sini. Yang dikeluarkan pada pukul 5:01 minit petang teh oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Cuaca baik kebanyakan tempat. Lebuh Raya Baru Lembah Kerang Lembah Kelang NQVE 1 arah utara Shalam Subang perlahan bergerak perlahan ya di lokasi yang itu. Arah selatan juga Damansara ke Subang, Lebuh Raya Utara Selatan E1 perlahan juga arah utara. Arah selatan, arah utara Tanjung Malim Berang ada kemalangan dekat kilometer 399.5 arah utara Tanjung Malim menuju Berang. Lorong kiri tengah terhalang arah selatan Gopeng menuju Tapah. Lebuh Raya Utara Selatan plus E2 arah utara Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar dengan Pasir Gudang menuju ke Dato' On. Arah selatan Setia Tropika menuju ke persimpangan Pasir Gudang. Lebuh Raya Utara Selatan plus Tambak Johor E2 arah selatan bangunan CIQ Sultan Iskandar Johor Bahru menuju ke jambatan Woodland. Laluan kedua Malaysia Singapura link kedua E3 ya, timur Bukit Indah menuju ke Plaza Tol Perling, arah barat Plaza Tol Perling menuju ke Bukit Indah. Apa yang aku sebut ni ialah keadaan trafik yang perlahan lah ya. Seterusnya ni Lebuh Raya Shalam Kesas E5 timur Kewajipan menuju Plaza Tol Sunway, persimpangan Sunway menuju Kindrara, arah barat Kindrara menuju Susu Pucung Jaya dengan Plaza Tol Sunway menuju Kewajipan. Dan seterusnya Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah Elite E6 arah utara Sivil ke Shah Alam, Lebuh Raya Bahu Pantai NPE yang jauh daripada apa ni RTM ni media ataupun bangunan kota media dekat Kasapuri ni NPE E10 selatan Bangsa menuju Pantai Dalam, barat Sunway menuju Piramid menuju ke Subang eh. Dan seterusnya Lebuh Raya Damansara Pucung LDP E11 arah utara Pucung Utama menuju ke Pucung Intan dengan jalan masjid menuju ke TTDI, arah selatan TTDI menuju ke SS2. Lebuh Raya Kemuning Shah Alam LKSA ya, atau mau panggil Laksa, ada juga kawan aku panggil Laksa. Lebuh Raya Kemuning ni E13 arah selatan persimpangan kota Kemuning, Kemuning menuju ke persiaran anggrek Morkara ya. Lingkaran LKSA E13 selatan persimpangan kota Kemuning menuju ke persiaran anggrek Mokara. Lebuh Raya lingkaran penyuruhan trafik Kajang Serk E18 timur Uniten menuju ke Kanti High. Lebuh Raya KL Putrajaya Max E20 selatan Bukit Jalil menuju ke Seri Kembangan. Lebuh Raya skim penyuruhan trafik KL Barat Sprint E23 ada hubungan Damansara Plaza Tol Damansara menuju ke Kayu Ara dengan stesen 16 ke Plaza Tol Damansara. Dan Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKV E26 Timur IOI Mall Putrajaya menuju ke Uniten. Lebuh Raya Duta Hulu Kelang Duke E33 Barat Sentul Plaza menuju ke Tol Batuk. Lebuh Raya Korida Gatri GCE E35 Utara Bukit Jelutong menuju ke Plaza Tol Bukit Jelutong. Dekat Jambatan Pulau Pinang JPP E36 Barat Pulau menuju ke pertengahan jambatan ya. Ranjanglah perjalanan, sebaik-baik perjalanan. Pastikan kereta kah, motor kah, kenderaan kita nak ya, jagalah baik-baik. Jadi di apa ni dijaga dengan baik berkala, penyelenggaraan berkala. Kita layan lagu. Ini dia daripada Opi Chama yang diberi nafas baharu. Lagu berjudul Pesaka Hei. Ya, ramai juga minat dengan lagu ni. Lagu yang versi lama. Tapi ni versi yang dah dibawai dengan apa ni, nafas yang bahau. Rakaman bahau yang lebih cantik lah. Boleh kita kedengar ya, dengan apa ni, kualiti bunyi yang lebih baik. Direkam semula oleh Lan K Studio ya. Legendary lah tu. Opi Chama, ini dia Pesaka Hei. Asyik FM. Ruta Kenan.

Lagu-lagu rentak kenen petang ini ya, semuanya dalam bahasa Ibonda Mahi kita. Dan dekat-dekat nak pukul 6 petang dah sekarang ni, pukul 5.48 minit petang. Berhati-hati dalam perjalanan ya. Semoga apa ni, selamat sampai ke destinasi yang nak kita tuju. Tuju mana? Biasanya tuju ke rumah lah. Hati-hati. Minum petang apa? Kuih apa yang sedap boleh kita makan petang-petang macam ni ya? Bagilah cadangan kuih apa yang sedap petang-petang macam ni. Ya. Ada yang khabar kuih cakoi sedap mamak ya. Wah, cakoi ya. Mereka mana nak cari kuih cakoi ni? Aku punya tahu dekat. Kalau dekat sini terkenal dekat bazar lah. Bazaria ya. Cakoi beratu. Ada juga yang khabar kuih lompat tikam lah. Lompat tikam ya. Ada khabar kuih burger Malaysia. Kuih bijan. Kuih apa lagi? Kuih keria mamak. Amoy mani. Kuang-kuang gula oi ya, dah umur 40 dah ni. okeylah ya, pilihlah juadah petang apa yang sesuai. Ada yang makan yang agak lebih berat sikit, macam laksa ke, mi goreng ke ya. Ada yang bercadang sekarang dah pukul 6 dah mamak, dah kena pukul 6, 5 makan gelap sekali aku ngaja. Kayak minum petang makan gelap, gelap sampai makan. Ya bagus. Okey juga tu kan. Baik juga makan awal daripada makan lewat gelap kelan, nak makan lagi kan. Terpulang masing-masing. Ada juga yang khabar untuk dah siap-siap lauk-lauk bekal untuk pergi kerja gelap ya. Baik juga kalau bekal ya, dapat menjimatkan belanjaan ya. Kita masak sendiri ke rumah. Baik, bagus. Khabar untuk dapat merasa apa yang kita rasa. Khabar untuk nak makan macam mana, lebih garam kah, kurang garam kah, mani lebih kah, ataupun kita boleh kontrol ataupun jagalah kita punya apa ni, perasa dalam makanan kita tu nak rasa kurang masin ataupun rasa yang biasa-biasa aja. Nyaplah macam ke kedai kita beli aja dan apa aja rasa makanan tu macam itu nah. Kalau dah masin-masin, kalau masam, kalau mani, kalau pedas, terlebih pedas, itu nah kena hadap ya. Dah bayar, makan aja lah. Itu kelebihan kalau kita bawa bekas sendiri ataupun masak sendiri ataupun nak masak daripada rumah, itu dah terbaik kan. Rentak!

Din berusaha, pasti ada hasilnya. Usahlah kita hanya tahu berkata dan menyalahkan orang lain. Belum cuba, belum tahu. Kejayaan bermula dari langkah pertama. Yang paling susah adalah untuk memulakannya sahaja. Kalau jatuh, jangan pula kita serik untuk bangun semula. Pesanan ini dari saya, Asyik.

0: Ya, pukul 6.03 minit petang. Kita dalam segmen, segmen apa sekarang ini? Segmen Matih Marih, dan kita akan kudarakan lagu-lagu santai petang-petang macam ini, ya. Sesuailah dengan suasana petang, dah nak ke membawai ke peteng, peteng ataupun senja. Sekarang ini bersama dengan aku temankan bermula pukul 4 petang teh, masih lagi ada kat sini, ada lagi kat sini, ya, sampai pukul berapa? Sampai pukul 8 lah. 4 jam aku bertugas hari ini, ya. Okey, baik, berakhir ataupun habis dah untuk segmen entah kena ni, berakhir pukul 6 petang, bermula pukul 4 sampai 6 petang. Segmen-segmen ni kalau nak tahu, kita dah pun mencecah ataupun dah melalui separuh, dekat nak separuh tahun 2026. Bermula Januari 2026, kita bersiaran selama 16 jam, bermula pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam. Jadi apa ni, segmen rentak gini ni ada sedikit perubahan masa dia, kan? Tapi air masih sama, air 1 sampai air 5. Bermula pukul 4 hajar, ya, main pukul 3 lepas berita sampai pukul 5. Sekarang ni pukul 4 sampai pukul 6, dan 6 sampai pukul 7.30 minit petang kelak ataupun peteng. Segmen Matih Marih, ya. Dan lepas itu setengah jam sebelum habis segmennya, katalah seni ekstra. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Hati-hati memandu Mama Ina Gau yang pulang daripada kerja dalam kereta tengah layan Asyik. Terima kasih pilih kami, pilih radio ni, ya. Kenyi-kenyi senyum-senyum nampaknya orang sebelah. Siapa wang sebelah tu, ya? Kalau wang sebelah ni bukan sebelah kereta, bukan sebelah tempat duduk, sebelah kereta sebelah. Oh, kereta sebelah pun tahu, ya. Aduh, siapalah yang cuik-cuik pandang sebelah tu, ya.
1: Matih Marih, kesenun ke sini.
0: Ya, kesenun ke sini ataupun Matih Marih. Terima kasih Aris. Tahu Aris tu, ya. Aris main takro apa, ya. Sekarang ni pada yang bersukan, moh layan dulu lagu ini daripada Senyeroy, bukan tirai, Simon Matih.

Terima kasih Umi The Band. Itu dia Dulu Kini dengan Selama-lamanya. Terima kasih Asyik FM. Kabarnya ya. Sama-sama. Yang mana menonton juga dekat TikTok Live. Terima kasih layan lagu Kitan. Dengan jelas dan terang dekat TikTok Live juga sekarang ni. Aku bermula live dah bermula pukul 4.30 ataupun 4.30 minit petang tu dah ya. Ama kalau ham ada aral mintang moh lah sampai ke pukul 8 kalau moh lah ya. Kalau nyam ada apa ni kabawan tu tertanggal tengah jalan. Apa pun hati-hati memandu ataupun apa ni sedang bertugas, selamat bertugas, selamat bekerja yang kerja hari ni, yang sedang kerja. Siapa yang kerja OT hari ni? Ya, angkat tangan. Ya, Asam Boy, khabar dia cepat saya siapkan kerja OT tadi. OT ya, orang OT kah hari ni? Oh, Asam Boy, terima kasih. Yang buat OT tu, oh, tahniah. Khabar orang tu rajin betul buat OT. Yalah, Mama, yang buat apa, Mama? Pulang rumah pun duduk bujang lagi kan? Yang buat apa, pulang makan tidur. Hari ni rasa rajin sikit lagi pun. Okey, suruh kerja lebih. Okey, baik. Kerja OT baik nah ya. Kerja baik-baik. Nah, nanti khabar orang tu kumpul-kumpul duit. Belanja tu memang senang nak cari. Susah nak mencari duit. Dapat duit senang dan menghabiskannya pun senang. Tapi nak mencari duit memang payah. Khabar orang tu kalau dapat kerja, dapat hasil, dapat gaji. Simpan dan belanja berpada-pada juga. Simpan juga kena ada yang supaya untuk kecemasan. Ingat jugalah, kadang-kadang kita pun bukan nak ngabar, bukan nak mengabar sesiapa. Kadang-kadang kita di sendiri pun sama kan. Bila dah kali pertama dapat duit tu, mohon dah belanja ya. Dah cukup duit dah hujung-hujung bulan ni. Khabar orang tengah kering-kering kontang. Barulah kita beringat khabar orang tu ya. Macam lagu senario tu lah. Orang senario khabar lagu apa ya. Bila dapat gaji, duit habis di joli. Gitulah khabar orang tu. Itulah khabar orang tu. Belum dapat, bukan main lagi ya. Kita macam-macam fikir nak itulah, nak inilah. Tapi bila dah dapat, khabar mantu sudah. Bila dah dapat, muhai lupa apa yang kita rancang, apa yang kita nakkan. Lebih baik sebenarnya habis hancur semua ya. Bila dapat duit tu, muhai lupa. Mudah lupa, Mama. Jangan gitu. Okey, 6.16 minit petang. Hati-hati mandu ya. Dari sebelum dan sesudah.

Nama saya Nazra Bebasi, berasal dari RPS Kedai Kuala Rumpi Pahang, suku kaum Jakun. Pekerjaan terkini saya adalah pengusaha dan pembekal serta penjual minyak wangi Gaharu yang meliputi market tempatan dan antarabangsa. Saya bernaung di bawah syarikat Aura Asli Enterprise. Pesanan saya terutama kepada golongan muda dan serta masyarakat Aura Asli di seluruh penanjung Malaysia. Kalau kita nak buat sesuatu, kita kena buat. Jangan cakap tanpa tindakan. Bukan senang nak jadi senang dan bukan susah nak jadi susah. Itu adalah pesanan saya terutama kepada generasi muda. Kenapa generasi luar boleh berjaya sedangkan kita orang asli takut? Cuba bangkit untuk bersaing dan mencapai apa yang kita nak dalam bidang perniagaan.

lagi. Itulah Andian, lagu Tai daripada M. Syarif dan The Zurah, Pujian Hatiku. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1971, 6.34 minit petang. Ada juga sahabat kita di TikTok ni yang komen Suhada. Suhaida ke Suhada? Suhada kabar dia. Terasa jam nanti nak balik kampung minggu depan, Hardy. Oh, minggu depan balik kampung. Oh ya, air gaya haji ataupun Aidil Adha ya. Wah, pilihan ada strategi tu. Strategi cuti panjang. Air gaya Aidil Adha tahun 2006 jatuh pada 27 Mei 2006 hari Rabu. Dah boleh menikmati cuti panjang lah itu. Kena merancang 4 hari berturut-turut cuti. Merancang permohonan cuti rehat, minta dengan bos awal-awal ya. Kalau persekutuan satu hari aja cuti, hari raya Aidiladha, hari 27 hari bulan Mei itu. Tapi kalau Kelantan, Kedah, Perlis, Terengganu, cuti tambahan bagi negeri Kedah, Kelantan, Perlis ya, dengan Terengganu itulah cuti tambahan, iaitu 28 hari bulan Mei, hari Khamis. Wah, mananya kalau yang duduk ataupun yang bekerja di Kedah, Kelantan, Perlis, ataupun orang yang duduk di Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu ni, dia dapat cuti hari Rabu, hari Khamis. Hari Jumaat dah lah cuti. Hari Sabtu cuti. Hari Ahad kerja. Cuti berapa hari? 4 hari. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Cuti 4 hari. Tapi kalau nak cuti, apa ni, rakan-rakan kita yang dikit untuk selain daripada negeri yang aku sebut eh, cuti kena tambah sikit lah. Tapi dapat jimat juga cuti sebab ada cuti umum kan. Tapi kebanyakan orang ataupun kebanyakan kita di negara kita Malaysia ni memang kalau ada cuti-cuti macam ni, hari Rabu cuti, hari Khamis cuti ke, cuti umum tu mesti akan tambah satu cuti kebanyakan lah. Tapi ada juga kalau untuk tengok pada bidang ataupun industri yang kita bekerja tu macam mana. Bekerja macam aku sini, kalau kena pada hari cuti, kena kerja. Kalau ada nak cuti-cuti, minta bos berkabar kenapa kau nak cuti. Oh kan kerja konti, sudah. Tapi apa pun rancang lah. Kalau dah rancang tu bagus lah. Macam Syuhada tinggal banyak. Ui, memikirkan nanti macam mana nak balik kampung. Jam khabar dia. Apapun, rancang sebaik-baik persiapan baju mungkin dalam 2 hari sehari. Tapi kalau macam kenderaan mungkin kena selenggara dengan baik lah. Kalau kampung tu jauh ya. Tapi kalau kampung setakat sebelah rumah. Bukan kampung namanya. Itu rumah mentuhak sebelah aja ya. Tapi kalau dalam satu daerah, satu tempat tu macam dekat lah kan. Senang lah. Tapi kalau jauh-jauh ni, nah itu lah. Kena perancangan itu kena lebih lah ya. Apapun yang menunggu di kampung halaman tu, yang membapai kita ataupun tuhik memang rasa yang sabar-sabar. Kalau tu rindu lah nak berjumpa dengan enek ataupun cucu yang dah lama yang berjumpa kan. Tu nyam.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang isap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya isap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

Ya, Adrian Musri hancur hati ini. Menu apa ya, Ina, yang nak masak pada bulan gelap ni? Adalah menu-menu yang istimewa. Mungkin hari ini hari yang istimewa, gelap ni, menjelang detik 12 tengah malam. Mungkin jatuhnya hari jadi orang yang tersayang hari ini. Wah, selamat menyambut hari jadi. Selamat ulang tahun mungkin. Menu apa yang nak dimasak ya? Wah, ada 3 menu mama aku nak masak hari ini. Wah, saudara sahabat kita nak masak 3 menu ya. Asam laksa, masak kari, menu kari ya. Lagi apa, menu sup ayam. Wah, 3 menu ya, laksa, kari, sup ayam. Ya betul lah Nen. Senang aja mama, 3 menu. Pakai mi segera, semuanya perisa itu tiga-tiga. Aduh, itu memang boleh. Perisa mi instan atau mi segera, perisa laksa boleh. Perisa hanyam pun boleh. Perisa kari memanglah boleh. Yang itu memanglah mohon ada boleh buat 3 sekaligus. Apalah macam-macam kawan-kawan kita ni ya. Apapun, selamat menyambut ulang tahun ataupun hari yang istimewa tu. Selamatlah khabar orang tu, semoga dipermudah urusan, murah rezeki, panjang umur kalau hari jadi ya. Berkekalan seada-adanya, selamanya. Yalah, ulang tahun kan, macam-macam kan. Semoga semuanya dipermudahkan urusan lah gelap ni. Esok rancang sebaik-baik kalau nak pergi ke mana-mana lah rakan-rakan kita ni ya. Semoganya khabar orang tu berjalan dengan apa yang kita rancangkan. Kita berdoa sebaik-baik yang boleh. Masa depan kita yang tahu macam mana kan. Tapi kita rancang yang sebaik-baik untuk mendapat hasil yang baik ya. Oi, dah peteng. Dah air pukul 7 dah ya. 7 minit gelap. Kita layan lagu lah ini, Dato' Jamal Abdullah, Penghujung Rindu, Mati Mare, Asyik FM.

0: Nak belanja dengan bijak, mohon dekat hujung jari. Dengan satu aplikasi pintar, jimat juga senang. Belanja guna Price Catcher, aplikasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dengan kos sara hidup KPDN. Guna aplikasi Price Catcher, orang boleh banding harga 400 barang terpilih dengan pasar basah, pasar besar, pasar raya mini, kedai gunci pilihan orang yang kira dekat mana orang berada. Price Catcher akan nulung orang ikut kategori barang dengan lokasi orang dekat bandar atau dekat kampung yang payah risau mana harga genin dan bandingkan harga. Price Catcher tolong rancang belanja orang dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Mate Mare, music dan info trafik.

Cukup di sini daripada Linda ya. Cukupkah sampaikan masanya? Belum lagi ya, lagi beberapa minit sebelum kita terus untuk apa ni? Segmen Gazanah Seni Ekstra pada pukul berapa ya? Sekejap lagi pukul 7.30 minit gelam kelak ya. Kita mendengarkan lagu-lagu apa ni? Lagu-lagu tradisi, lagu-lagu sewang ya. Sampai ke pukul 8 gelap ke hujung tugasan aku nanti. Okey, baik. Sampai ke sini. Khabar di Dina. Tapi cukup di sini. Teruskan kesedihan anda bersama kami Aisyah FM Moinomoy. Kita ada dua buah lagu lagi untuk kita kelingaikan dan terus ke segmen Khazanah Seni Ekstra pada pukul 7.30 ya. 2-3 lagu lagi lah untuk anda perdengarkan dalam segmen Mate Mare Aisyah FM Moinomoy. Lain daripada yang lain.

Achik FM. Moi nu moi. Lein, dari padiang lein.

Thank you.

翔介が思いの思いの思い。

abang pelando sanggul terlintang. Ah, ah, abang pelando abang sanar mabuk. Ah, ah, bukan teluk abang pelando sebarang teluk. Ah, ah.

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kedudukan rasa malu. Malu adalah cabang-cabang iman. Hak macam mana hal itu diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa sekat rasa malu berkuranglah keimanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya rasa malu itu empat datang melainkan dengan membawa kebaikan. Dan di dalam satu riwayat Muslim, artinya rasa malu itu baik semuanya. Atau beliau bersabda, semuanya adalah baik, berkata Salman Al-Farisi. Sesungguhnya bila Allah menghendaki kehancuran seorang hamba, maka dia cabut rasa malu dari dirinya. Jika rasa malu dah tercabut darinya, maka ia empat berjumpa dengan Allah, melainkan di dalam keadaan terlaknat dan dimukai seorang penyair berwayat. Maka demi Allah, empat ada lagi kebaikan dalam kehidupan dalam dunia ika. Bila rasa malu empat benda, orang itu akan hidup dengan baik selagi memiliki rasa malu. Sebacam mana ranting kayu akan lestari jika kulitnya menjadi abadi, penyair lain berwayat. Sesungguhnya aku melihat bahawa orang memiliki rasa malu dan empat pula memiliki amanah, ibarat orang telanjang di tengah-tengah manusia. Oleh itu, sifat malu mesti ada dalam setiap diri setiap orang Muslim, kerana ia akan dapat menghalang kita dari membuat kejahatan. Dengan itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

0: Hak di?
1: Ya. Yeah.
0: Apa beza minyak masak tulen dengan sebatian?
1: Oh, minyak masak tulen. Ya, okey. Ini beza dia. Minyak masak tulen ni memang 100% daripada minyak masak sawit. Yang apa tu? Sebatian kan? Itu campuran minyak sawit tulen dengan dicampur dengan minyak-minyak yang lain. Barulah ada rasa kelainan pada dia punya aroma.
0: Jadi mana yang lebih baik?
1: Mana yang lebih baik? Tepuk dada tanya selera, bergantunglah pada citarasa awak, citarasa pengguna-pengguna.
0: Okey, saya faham.
1: Perbezaan kandungan minyak masak tulen dan sebatian. Minyak masak botol tulen. Kandungan mempunyai minyak masak sawit bertapis 100% diperbuat daripada kelapa sawit. Minyak masak botol sebatian blend. Kandungannya mempunyai minyak masak sawit yang dicampurkan dengan minyak lain seperti minyak kacang tanah, kacang soya, kelapa, jagung dan lain-lain. Untuk pengetahuan anda semua, sila rujuk label pada botol pembungkusan untuk mengetahui jenis minyak masak tersebut.

0: Ruino Classic FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Hai, aku Musri, gitaris Angan Band.
2: Hai, aku Ajit, maybe Angan Band.
3: Hai, aku Zamri, pemain drum Angan Band.
4: Hai, aku Ariel, vocalist Angan Band.
5: Hai, aku Ina, vocalist Angan Band.

0: tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi, mereka palsukan identiti, pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit, penyalahgunaan visa, mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa, untuk mengaburi penguatkuasaan imigrasi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu, Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan, Dato' Alim. Siapkan laporan penerjemahan menteri. Biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota penerjemahan menteri kepada rakan-rakan penerjemahan menteri. Di atas permintaan yang amat berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Moi.

Syafiq Moinumoy, lain daripada yang lain. Okey, jadi kembali lagi bersama dengan ku, seorang DJ yang handsome, tampan, rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house. Yo. Jadi sekarang 9.14 minit malam. Sebentar tadi kita dah pun beri laluan untuk berita utama 9 malam. Dan sekarang kita akan kembali lagi bersama dengan ruangan pilihan Asyik. Jadi aku nak ucapkan terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang masih terus tetap bersama dengan Asyik FM. Walau di mana berada sekalipun, terima kasih banyak-banyak. Okay? Jadi tanpa membuang masa, kita ke pendengar seterusnya yang dah pun buat permintaan. Mungkin ramai lagi sahabat-sahabat kita yang sedang menanti, ya, yang tengah-tengah nanti. Bilalah lagu kok ni nak dia putar DJ ni? Buat peleceh, ya, DJ ni? Bukan. Bukan buat peleceh. Kita bagi laluan sebentar tadi untuk berita utama 9 malam. Jadi jom kita sambung balik kepada rakan-rakan pendengar kita punya permintaan. Ini dia, kita ada permintaan daripada talian WhatsApp Asyik FM dengan ucapannya, "Halo, halo," katanya. "Selamat malam DJ bertugas. Siti Salwa dari Kedah hadir. Lagu pilihan Asyik nak dengar lagu Nisa Nafisah kumpulan Secret Band buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia. Terima kasih DJ bertugas. Bye-bye. Asyik FM terbaik," katanya. Itu dia, Siti Salwa dengan lagunya Nisa Nafisah dari kumpulan Secret Band. Seterusnya kita ada Lundi, ya, dengan ucapannya, "Selamat malam DJ. Saya Lundi dari Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Minta lagu Sketsa Sebuah Cinta penyanyi kumpulan Mei. Terima kasih DJ. Semoga semua terhibur dan selamat bertugas DJ." Itu dia Lundi dengan lagunya Sketsa Sebuah Cinta dari kumpulan Mei. Dan kita ada juga Zack, ya, Zack Muhammad Razif katanya, "Apa khabar DJ Iris?" "Saya baik-baik sahaja, ya." "Saya Zack Muhammad Razif. Sekarang ada dekat Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Ingin minta lagu yang berjudul You Rock My World, nyanyian daripada Michael Jackson, untuk hiburan kita-kita aja." "Baik, terima kasih. Bor mengon." "Abor," katanya. Jom, tanpa membuang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Hanya Dash FM, Moinumoy, pilihan Asyik.

0: Radio Malaysia ICFM. Pasti Munasik.
1: Hoi lama.
2: Dengar lah.
3: Pastinya ICFM.

Itu dia Krista de Sarung dari kumpulan Wing sebentar tadi menjadi lagu yang terakhir untuk segmen pilihan asyik kita untuk malam ini edisi 19 Mei 2026. Dan sekarang ni jam pun dah menunjukkan pukul 10.02 minit malam. Ini bermakna kita dah pun ada dekat segmen seterusnya iaitu segmen Joe Healing. Jadi buat rakan-rakan yang mana mungkin baru pulang kerja pada waktu yang sekarang ataupun dah pun balik kerja pada waktu petang-petang tadi, inilah waktunya untuk kita semua berhealing. Untuk pendengar-pendengar semua healing bersama dengan DJ kesayangan ramai yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris menerusi ruangan Joe Healing. Jadi menerusi ruangan ni akan ada info-info lah yang akan kukongsikan untuk kacang semua. Antaranya info-info semasa, info lalu lintas, mungkin untuk rakan-rakan pendengar kita yang mungkin pada waktu sekarang ni tengah memandu yang nak menuju ke sesuatu tempat, akan ada info lalu lintas lah dan ataupun info-info cuaca lah untuk pada malam hari ni ya. Untuk rakan-rakan kita lah yang mana berguna untuk kacang semua. Jadi lagu yang akan membuka tirai untuk segmen Joe Healing dia, ini dia lagu daripada Mira Lisa, lagu dalam dialek temuan Ong Ada Yang Lain. Apa-apa pun, jom kita layan Asyik FM. Moi numai Joe Healing.

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Itu dia berita kepada kawan. Abid G, ada yang menghiburkan kita sebentar tadi menerusi ruangan Jo Healing sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang pukul 10.19 minit malam. Kacang semua masih lagi bersama dengan ku DJ yang handsome, tampan, rupawan, Iris yang menemani kacang. Daripada pukul 8 malam tadi sampai ke pukul 12 tengah malam. Kejap lagi. Okey. Jadi apa-apa pun teruskan bersama dengan Ashi FM, Moinumoy, lain daripada yang lain. Tapi di samping tu adalah info kau nak kongsikan sikit layak pada waktu sekarang ni. Info yang kau dapat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, ya, ataupun lebih dikenali sebagai MET Malaysia, ya, berkaitan dengan amaran ribut peti yang dikeluarkan pada pukul 8.40 minit malam tadi dan sah sampai ke pukul 1 pagi. Kejap lagi. Okey, jadi ini dia antara kawasan yang ribut peti dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni. Antaranya di kawasan Terengganu, ada tempat Kemaman, ya. Kalau di Pahang pula, di kawasan Raub, Jerantut, Temerloh dengan Maran. Manakala di Johor, di Segamat, Keluang dengan Mersing. Kalau di Sarawak pula, di Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Jadi itu dia antara kawasan-kawasan yang sekarang ni ribut peti dengan hujan lebat. Jadi kacau semua, mungkin kawasan-kawasan yang terkena ribut peti dengan hujan lebat tu, mohon berhati-hati, ya. Dalam pada yang sama, mungkin keselesaan untuk kacang semua lah, ya. Sebab bila hujan, hari apa cuaca macam mana, ya, suhu pun akan jadi lebih rendah dan sejuk sikit lah, ya. Selesa lah nak tidur malam-malam. Yang mana kawasan mungkin panas pada malam hari ni, bertabah lah, ya. Itu semua kerja Tuhan. Okay. Jadi lagu seterusnya akan ku perdengarkan kepada kacang semua menerusi ruangan Jo Healing. Ini dia lagu daripada Iswan, lagu dalam dialek Semai. Pek Sanggup akan menemani kita semua hanya di Syah FM. Moinumoy, Jo Healing. Tapi jangan lupa sebelum tu, teruskan bersama dengan Ashi FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Itu dia Pijai dengan lagunya Semuanya Kena. Lagu dalam dialek Semuan sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Di segmen Jok Healing. Jadi sekarang ni kau nak kongsikan layak sikit info yang kau dapatkan melalui berita harian. Di mana ada seorang betina layak warga emas ni. Dia sesat jalan. Jadi dia cari susu keluar. Punca seorang orang tua ni pandu kereta lawan arus dekat Lebuh Raya Dash. Kata polis lah. Jadi kejadian jadi dekat Petaling Jaya, Selangor, ya, di mana seorang betina, ya, orang tua lah, ya, lebih kurangnya dia tahan selepas aksinya bawa kereta melawan arus lah di kilometer 10.1 Lebuh Raya bertingkat Damansara Shah Alam Dash neng tular di media sosial, ya. Jadi Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Samsudin Mamat Berinahu lah, ya. Kejadian jadi lebih kurang pukul 9.30 minit malam semalam lah, ya, masa betina tu yang berumur lingkungan 80-an macam tu lah, ya, dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Jadi suspek boleh dikatakan tersesat lah, dia sesat jalan dalam dalam perjalanan nak balik lah, ya, nak balik ke rumahnya sebelum memandu secara lawan arus lah untuk cari susu keluar dekat Lebuh Raya ni, katanya lah, melalui kenyataan hari ni. Wayatnya lagi, nasib baiknya tak ada kemalangan berlaku lah antara kenderaan suspek dengan mana-mana pemandu yang lain atau objek di Lebuh Raya berkenaan. Jadi itu dia antara info yang aku dapat. Ini adalah satu perkara yang agak berbahaya yang boleh mengundang kemalangan kepada rakan-rakan pemandu kita yang lain. Okey. Jadi kita harapkan semoga baik-baik saja, ya, untuk pemandu-pemandu kita. Kalau dah salah simpang, sebaiknya kita buka lah aplikasi. Zaman sekarang ni semua dah ada kat ujung jari, ya. Boleh je download aplikasi-aplikasi yang untuk cari jalan tu, macam Google Map, aplikasi Waze, untuk kita perbetulkan perjalanan kita kalau kita dah sesat tu. Anda kata kita dah kita terlalu panik, kita berhenti dulu kat tepi, kita orang khabar tu berehat seketika, ambil balik udara, hilangkan panik kita, barulah kita sambung perjalanan tu, ya. Itu dia apa orang khabar tu, tip-tip yang boleh kau kongsikan kepada rakan-rakan pendengar semuanya yang tengah mendengar Rahsia FM pada waktu yang sekarang. Jadi sekarang kita masih lagi di segmen Jok Healing. Jadi aku nak ajak kacang semua berhealing dengan lagu seterusnya, iaitu lagu Hakikat Sebuah Cinta, nyanyian daripada Syafiq Farain. Tapi sebelum tu, untuk pendengar-pendengar Rahsia FM semua, terus setia bersama dengan Rahsia FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Itulah aku kecewa keranamu dari kumpulan Ramsa sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Menerusi ruangan Joe Healing. Jadi sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 11 minit malam. Jadi ini bermakna lebih kurang dalam 49 minit macam itulah waktu kok ke udara sehingga ke pukul 12 malam, kejap lagi. Tapi sebelum tu, kau nak kongsikanlah sikit ya info-info trafik yang kau dapat melalui Plus Line ya. Mungkin ada separuh daripada rakan-rakan pendengar kita yang tengah memandu pada waktu sekarang ni. Jadi kau harap semoga info yang kau berikan boleh menjadi inilah ya, menjadi inilah orang khabar tu, sesuatu perkara yang penting lah untuk rakan-rakan kita yang tengah memandu pada waktu sekarang. Jadi pada pukul 11.02 minit tadi, ada kerja penyelenggaraan lah ya, the kilometer 180.3 sampai kilometer 181.4 dari Jasin ke Air Keruh. Dan disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan tu, lorong dia sebelah kiri dia tutup lah ya. Jadi pesanan daripada Plus Line, patuhi arahan papan tanda. Dan daripada kok, kacang semua kena pandu berhati-hati lah ya. Dan patuhilah arahan pengawal atau papan tanda yang ada ya dekat lokasi tu. Dan kalau boleh, pastikan semua langkah berjaga-jaga dan ambil lah. Pada pukul 11.04 minit tadi, ada lori rusak lah ya, the SPDH, the persimpangan Lukut, arah timur dari Lukut ke Mambau. Dan disebabkan lori rusak tu, lorong kiri terhalang lah ya. Jadi kacang semua, kalau dah nampak daripada jauh orang khabar lampu hazard tu, lampu kecemasan tu, bersedialah dengan sebarang kemungkinan lah, okay? Dan pada pukul 11.05 minit tadi, ada kemalangan yang jadi dekat kilometer 109.3 arah selatan dari Pagoh ke Yongpeng Utara. Dan disebabkan kemalangan itu, lorong kecemasan jadi terhalang. Tapi jangan risau, trafik masih terkawal. Jadi pesanan untuk kok daripada kacang, pesanan dari kok untuk kacang semua, jadi kalau boleh tu, mandulah secara berhati-hati. Amalkan sikap bertolak ansur ketika memandu di jalan raya. Dan doa aku untuk kacang semua, semoga selamat sampai ke destinasi yang nak dituju. Okey, jadi jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Memandangkan sekarang dekat segmen Jok Healing, ini dah lagu daripada Atmosfera. Berakhirlah sudah dari kumpulan Atmosfera Band, hanya Dasha FM, moi-moi, lain daripada yang lain.

11:31 minit malam. Jadi ini bermakna lebih kurang 29 minit sahaja lagi. Dan sebelum tu masih ada lagi lah dalam 5 ke 4 lagu macam tu yang akan kau perdengarkan untuk kacan semua. Sebelum sebentar lagi akan kau serahkan tugasan seterusnya kepada rakan setugas dari Radio Salam FM. Jadi untuk pendengar-pendengar Asyik FM semua, terus tetap bersama dengan Asyik FM. Walau di mana berada, terus bersama dengan Asyik FM. Dan buat rakan-rakan yang ada dekat live TikTok sekarang ni, terima kasih banyak-banyak yang tap-tap screen, yang orang khabar tu berkomunikasi dengan saya pada hari ni. Terima kasih banyak-banyak kau ucapkan dekat kacan semua.

Asyik FM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Okey, itu dia sebentar tadi, Jangan Menangis, lagu dalam dialek teman, nyanyian daripada Airi, orang kampung, alamak apa nama kampung dia, sudah lupa, Kampung Guntur sebentar tadi, yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang pukul 11.45 minit malam, ini bermakna tugasanku dah pun hampir selesai. Jadi ucapanku untuk kajian semua, terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang terus sudi mendengarkan Asyik FM walau di mana berada sekalipun. Okey. Jadi seandainya sepanjang kok berkonti ada salah dan silap, aku minta maaf dekat kacan semua ya. Sebagai pendengar, siapalah diri kok dan kacan semua adalah penilai ke atas diri kok. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sudi meluangkan waktu, meluangkan masa untuk membuat pilihan Asyik sebentar tadi untuk pilih lagu yang bermula daripada pukul 8 sampai pukul 10 tadi. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kau minta maaf andai kau berkonti ada salah dan silap, kerana yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada kau sendiri. Jadi apa-apa pun, ucapanku untuk kacan semua, semoga kita berjumpa lagi. Apa yang paling penting, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga. Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Bye-bye semuanya. Kita jumpa hari Jumaat. Okey, Jumaat pagi. Bye-bye. Iris mengundur diri.

0: más ellos.
1: Muy no, muy no, muy.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingatimu ya Allah, yang sentiasa mensyukurimu, serta baik dalam melaksanakan segala perintahmu dalam beribadah kepadamu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi hari ini 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijri. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Interaksi dalam menerusi segmen Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih buat rakan tugas menerusi Asia FM yang menemani saudara bermula pada pukul 8 pagi hingga 12.30 malam, dan kini giliran kami di Salam FM untuk bersama-sama menghiburkan anda dengan lagu-lagu nasyid yang mendidik jiwa. Terlebih dahulu saya nak tanyakan juga kepada saudara pendengar, macam mana dengan hari ini? Kita dah melangkah hari yang baru ni. Semalam, apa yang berlaku semalam, kita lupakan, kita tutup dan kita buka dengan lembaran baru supaya kita menjadi insan yang lebih sempurna. Baik, hari ini ada yang sesuatu istimewa. Kalau biasanya Arif Razi yang menemani saudara dalam segmen Interaksi, pandangan anda kami hargai. Tapi hari ini, saya istimewanya, saya menemani saudara pendengar sehingga pukul 4 pagi nanti dan menerusi Interaksi 12.30 malam hingga 1 pagi nanti. Dan untuk hari ini, untuk tajuk Interaksi, ada sesuatu yang istimewa kita nak kongsikan kepada anda, di mana tajuk kita, kenapa kita maklumkan kepada anda melalui media sosial Salam FM. Hari ini tajuk kita iaitu bila masa sesuai tunai haji pada waktu muda atau dah pun berumur. Sebab bila cerita tentang haji ni, ramai yang memberikan persepsi dan juga memberikan pandangan, dan kejap lagi kita akan santuni apa pandangan anda tentang haji ini sendiri. Dan juga menanti anda kejap lagi, kita akan bersama membawakan liputan semasa perkembangan Jumaat Haji di Kota Suci Mekah bersama Muhammad Rafael Ramdan, petugas haji RTM, wartawan Salam Baitullah. Kejap saja lagi kita akan teruskan bersama-sama anda. Teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Interaksi. Pandangan anda kami hargai. Dan istimewa untuk hari ini dalam rancangan Interaksi, kami bawa kepada anda tentang liputan haji. Dan kejap lagi kita akan bawakan kepada anda tentang liputan haji langsung dari Kota Suci Mekah. Dan ini yang saya nak bacakan, komen-komen yang dibawakan, yang diberikan kepada anda di media sosial Salam FM. Dan tentang tajuk kita, bila masa sesuai tunai haji, pada waktu muda ataupun dah berumur. Anda juga boleh berinteraksi bersama kami menerusi talian 03 2282 5656. Nak mungkin nak berikan pandangan yalah tentang pasal muda ataupun waktu tua nanti baru kita nak tunaikan haji, kan. Dan juga boleh berinteraksi menerusi WhatsApp kami 011 1317 2911. Dan hari ini sebab banyak komen-komen yang kita terima, insyaAllah. Dan antara yang memberikan komen, antaranya Fatin Nadira di Facebook Salam FM. Saya bacakan, pada pendapat saya, menunaikan haji pada waktu muda jika sudah cukup syarat, wajib paling afdal supaya kerana tenaga badan masih kuat dan lebih fokus untuk beribadah. Dan ada juga komen kata Nur Atika ni, katanya dia pun bersetuju. Sebab kadang-kadang bila kita masih muda ni, kudrat kita masih lagi ada, tenaga kita masih ada, dan insyaAllah ia memudahkan kita untuk beramal ibadah. Tapi kadang-kadang bila sebut pasal muda, ada yang memberikan komen, ada yang juga memberikan maklum balas tentang bila kata bila muda ni, ada yang tak sedia lagi, ada yang tak get ready, dia kata. Ada juga yang kata tentang bila usia muda ni, dia kata yelah, ada yang ada anak kecil, macam mana nak tinggalkan anak kecil pula, kan. Lepas tu komitmen kerja ada, sebab ada setengah syarikat yang tak memberikan kerjasama bila nak pergi tunaikan haji maupun umrah sekalipun, kena potong cuti ataupun kena tolak gaji. Mungkin ada juga yang macam tu juga, ya. Okey, kata Rafidah Saleh pula, pada pandangan saya, masa yang sesuai untuk pergi haji bergantung pada beberapa perkara, kemampuan, kewangan, kesihatan, komitmen keluarga dan juga kesiapan hati. Kalau seseorang masih muda dan sihat, itu sebenarnya sangat baik kerana ibadah haji memerlukan tenaga fizikal yang kuat. Banyak pergerakan, berjalan jauh, dan cuaca di Mekah juga agak mencabar. Betul, sebut pasal cuaca ni, cuaca dekat sana kadang-kadang, kalau panas, panas sangat, kalau sejuk, sejuk sangat, kan. Okay. Dan pagi pergi awal memberi peluang untuk beribadah dengan lebih selesa dan juga fokus. Namun ada juga yang memilih pergi selepas anak-anak besar atau selepas bersara, supaya fikiran lebih tenang dan tidak terlalu terikat dengan urusan kerja serta keluarga. Yang paling penting ialah apabila seseorang itu sudah mampu dari segi kewangan, kesihatan dan mendapat peluang panggilan haji, jangan terlalu menangguh tanpa sebab. Haji bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi panggilan daripada Allah. Jadi bila hati sudah terdetik kuat untuk pergi, mula buat persediaan ilmu, kewangan dan mental. InsyaAllah waktu yang terbaik itu akan terasa sendiri apabila semuanya dipermudahkan, insyaAllah. Kadang-kadang ada orang yang dia ingin sangat pergi. Saya pun tengok juga dalam persekitaran kita, ada kenalan maupun sanak saudara, mereka teringin dari awal untuk pergi tapi mungkin tidak mendapat rezeki lagi dan sebagainya. Ada orang yang dia tidak bersedia lagi tapi panggilan itu telah sampai. Siapa kita untuk mendidakkan? Rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, teruskan hantar WhatsApp pada Fendi menerusi talian WhatsApp 011 1317 2911. Kejap lagi kita akan bacakan. Nak hantar voice note pun boleh juga. Dan nak telefon Fanny juga 03-2282-5656. Mungkin nak sampaikan ucapan buat mereka. Mungkin ada sanak saudara yang telah pun menaikkan ibadah haji pada ketika ini. Ada juga yang sebelum ni dah pernah pergi. Mungkin boleh kongsikan juga pandangan ataupun kongsikan pengalaman terdahulu. Baik, kita berhibur seketika. Teruskan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Temankan Fendi menerusi salam dalam menerusi salam santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih bagi anda yang berada di Lembah Kelang 91.1 FM. Dan untuk malam ini, sambil-sambil kita berikan topik kepada anda menerusi interaksi, pandangan anda kami hargai. Dan kita bawakan kepada anda juga perkembangan terkini ibadah haji langsung dari Kota Suci Mekah. Itu kita bawakan kepada anda perkembangan Jumaat Haji di Kota Suci Mekah bersama Muhammad Rafael Ramlan, petugas haji RTM, wartawan Salam Baitullah. Untuk itu, sama kita dengarkan.
1: Terima kasih Salam FM. Saya kini berada di Abbas Al-Tashir, iaitu Ibu Pejabat Tabung Haji di Mekah. Dan apa boleh saya kongsikan kepada semua untuk hari ini, setakat ini sebanyak 97 penerbangan telah pun tiba di Tanah Suci dan berbaki beberapa lagi penerbangan yang akan...

Itu dia, terima kasih diucapkan kepada petugas Jemaah Haji ini, iaitu kita bawakan kepada anda liputan semasa perkembangan Jemaah Haji di Kota Suci Mekah bersama Muhammad Rafai Ramlan, petugas Haji RTM, wartawan Salam Baitullah. Baik saudara, sambil-sambil itu juga kita akan bacakan yang kita terima di Facebook Salam FM, antaranya dari Sarah Azman. Haji untuk yang mampu je, jangan paksa diri sampai terseksa hingga abaikan tanggungjawab yang lebih utama macam ayah, isteri dan anak-anak. Kalau ada rezeki, semua nak pergi masa muda sebab bertenaga, tapi tak semua mampu mengumpul duit sebanyak itu. Betul. Kadang-kadang kita kumpul duit ni dan sebagainya, kita menabur dan sebagainya, taklah sampai pada masa kita kata okey, sebelum 30 kita pergi tunai haji. Kadang-kadang taklah semua dapat kita tunaikan, ya. Dan rezeki masing-masing, perancangan Allah juga yang terbaik. Moga dimurahkan rezeki semua umat Islam untuk menunaikan haji ketika sihat wal afiat. Dan sebenarnya kadang-kadang kelebihan apabila kita pergi tunaikan ibadah haji ataupun umrah pada usia muda ni, sebab ialah bila ada tenaga dan sebagainya, kita mudah untuk melakukan pergerakan. Dan jangan pula kita rasa bila kita ada segalanya, kita lupa ianya sekadar adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang ada yang pergi juga niat tu, kadang-kadang kan bila sebut pasal niat ni, kadang-kadang dia rasa bertenaga dan sebagainya, dia ingat selamanya dia akan rasa sentiasa bertenaga, sentiasa sihat. Tapi kadang-kadang diuji di sana. Jangan kita rasa kita akan sentiasa dalam keadaan bersedia. Kadang-kadang ada ujian yang mendatang. Baik, ini yang saya bacakan, katanya kiriman Liz Ibrahim di Facebook. Dalam Islam, untuk seseorang itu menunaikan ibadah haji, mestilah berkemampuan, bukan sahaja dari wang ringgit, bahkan tubuh badan yang sihat. Rezeki jika seseorang dapat panggilan masa muda kerana banyak kelebihan, terutama dari sudut kesihatan tubuh badan. Jika sudah tua baru dapat panggilan disebabkan kewangan, baru cukup tak menjadi hal. Tak kira tua ataupun muda, janji cukup syarat wajib dan lebih bersedia untuk menunaikan ibadah haji dengan sempurna. Apapun, teruskan bersama-sama kami di Salam FM. Yang nak telefon boleh juga, taliannya adalah 03-2288-7111. Okey, 7-1 tu 3 kali. 2288-7111. Ataupun WhatsApp dia 011-1317-2911. Berhibur seketika terus bersama kami. Salam FM, salam untuk semua. Lampak.

0: Siapa dah cakap jangan buat lagi? Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

Baik, kembali bermainkan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Salam Menerusi Salam FM, salam untuk semua. Dan untuk malam ini juga terus bersama kami, dan saya nak bacakan ini yang saya terima di WhatsApp Salam FM 011-1317-2911. Yang saya bacakan ini kiriman Aida Abdullah, katanya masing-masing ada sebab tersendiri sama ada nak pergi waktu muda atau waktu berusia. Tapi kalau kalau boleh, pergilah waktu sudah bersedia. Bersihkan hati dari hal-hal dunia. Kata Muhammad Khairi pula, dalam Islam, apabila seseorang sudah cukup syarat dan mampu, digalakkan menyegerakan haji kerana kita tidak tahu keadaan kesihatan dan umur pada masa depan. Rasulullah SAW juga menganjurkan supaya tidak bertangguh apabila sudah mampu. Kiriman Hasmin Hamzah juga, sekarang syarat haji dah pun berubah. Mana-mana yang cukup duit dan masih sihat, jangan tangguh-tangguh lagi, segerakanlah. Ya, kadang-kadang bila sebut pasal duit dia dan sebagainya, ada orang berkemampuan, ada orang yang memang dah bersedia sebenarnya, tapi bila masa nak pergi tu adalah alasan-alasan tertentu dan sebagainya, dan buat tangguh. Tapi kalau boleh, kalau ada tangguh, segerakan. Selepas itu kalau ada berkelapangan, segerakan. Dan dalam masa sama juga, kita kena tanam minat anak-anak kita menabung ni sejak daripada kecil, supaya bila dah besar nanti dapat kita tunaikan. Kalau boleh, bawa keluarga bersama. Sebab ini pengalaman yang saya hadapi, ada juga dalam kalangan keluarga yang menabung sejak daripada kecil. Bila dah besar tu, anak-anak dah bersedia, dah habis belajar dan sebagainya, terus tunaikan ibadah haji bersama. Kan senang kat situ. Dan bila sebut pasal haji ni juga, apa yang saya boleh kongsikan juga terdahulu, bila pergi dekat tempat nak berkumpul dan sebagainya, memang kita tak boleh lupakan saat melepaskan keluarga pergi untuk menunaikan haji tu. Kadang-kadang dia kan lama kan, dalam lebih kurang 10 lebih dalam 40 hari lepas itu. Dan bila kita nak tinggalkan, kita nak lepaskan mereka untuk pergi tu, kadang-kadang memang tak boleh kita lupa. Kadang memang sedih, sebab bila mengenangkan keluarga kita yang nak pergi ni, ialah kadang-kadang ada yang pergi tak kembali, ada yang pergi alhamdulillah dan keadaan baik, ada yang pergi keadaan yang bila balik semula dengan ada dengan berpenyakit. Tapi apapun, itu semua adalah ujian dan kesabaran yang mengajar kita tentang erti dalam untuk menunaikan ibadah haji ini sendiri. Baik, saya bacakan lagi kiriman yang saya terima di Facebook Salam FM. Kata Norsham Safia, pergi waktu muda lebih baik asalkan cukup kemampuan, badan sihat dan tenaga kuat, dengan hasrat beribadah dengan sempurna dan tidak menyusahkan orang lain. Yang penting buat tabungan dari awal dan sentiasa berazam untuk tunaikan haji dalam usia yang muda. Bila dah sampai di sana, iaitu di Mekah dan Madinah, kita akan lagi bersemangat untuk beribadah. Sentiasa ingat, bila Allah SWT dah jemput kita, ingatlah juga Allah yang akan aturkan segalanya untuk kita. Percaya dan yakin dengan apa yang Allah SWT dah tetap. Ini yang saya nak kongsikan juga. Ada yang beritahu saya tadi, kadang-kadang bila sampai kat sana, sebelum kita pergi tu, dengan kondisi keadaan kita yang tidak mengizinkan dan sebagainya, masalah kesihatan, ketidakupayaan dan sebagainya, tapi apabila dah dipanggil, kalau Allah dah menjemput kita ke sana tu, alhamdulillah. Bila ada juga keluarga yang bila diuji dengan kesihatan, sampai kat sana kita serahkan segala-gala pengharapan kita, segala yang apa yang kita nak laksanakan kepada Allah SWT, insyaAllah Allah akan bantu kita. Dan dekat kat sana kan ada air zam-zam kan, boleh minum kat situ. InsyaAllah kita berdoa dan kita letakkan pengharapan, kita letakkan segala-galanya kepada Allah SWT agar dipermudahkan segala urusan. Dah pun 12.55 minit tengah malam, teruskan bersama-sama kami di Salam FM, menerusi interaksi. Pandangan anda kami hargai.

0: Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
2: Cameron Highland, 105.1.
0: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan, 95.6.
4: Johor, 95.6.
3: 102.5 di Melaka.
2: Five. Salam FM. Salam four, untuk semua. Three, two, one.
1: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Kaki ke
1: poti. Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam segala.

Pertemankan saya Fandi Merusi dalam cuangan Salam Santai, Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi dan merusi rancangan interaksi pandangan anda, kami hargai. Dah pun dah 1.09 minit pagi ketika ini, melangkah hari yang baru pada 20 Mei 2026. Tentang topik kita pada hari ini, iaitu pergi haji pada usia muda ataupun dah pun berusia. Dan saya ada juga kongsikan merusi trade saya sendiri. Kalau anda yang sedang mendengar ini ketika ini nak follow trade, sedang main trade kan, okay, jangan lupa follow saya Fandi Daniel. Dan ini yang saya kongsikan, katanya ini Mahya Story, okay, underscore, katanya lebih baik muda sebab haji ibadah yang panjang, lelah dan mungkin di cuaca yang tidak sejuk, okay, dan selagi ada rezeki haji saat muda, berhajilah, okay. Dan ada juga ramai yang komen, saya hargai juga, yang katanya, kata Bon underscore Afiq, bila mampu dan juga sihat, juga Mahani underscore Muhammad, usia muda dan bertenaga, pergilah pada usia muda dan bertenaga. Dan juga ini katanya IG by SMM. Okay, saya pun tak tahu nama yang sebenarnya dia, tapi ini di trade ya. Okay, katanya usia matang semuda mungkin, 20-an mungkin agak awal, 30 ke atas insyaAllah. Okay, dan ada juga yang katanya, ini yang menerusi kiriman di WhatsApp, saya bacakan, ada baik pergi awal sebab badan sihat, banyak ibadah yang boleh pulun. Tapi bila balik, kebanyakannya akan leka balik. Dan ada baik pergi dah tua, apa, sebab banyak ada dah bila berusia ya, dan dah sempurna, anak pun dah berdikari insyaAllah, ingatan kita pun dah betul betul cari reda Allah. Baik saudara, apapun pandangan anda, kami hargai anda melontarkan pandangan sama ada pergi haji ni pada usia muda ataupun pada usia dah pun berusia. Kadang-kadang kita ambil yang positif, okay? Antaranya kalau pergi waktu muda ni, kederat kita, tenaga kita masih ada, masih lagi bersemangat, masih lagi sihat insyaAllah. Dan kalau ada berkelapangan dan berkemampuan, dan sampai masanya pergilah, okay? Dan bila katanya tentang usia ni, bila tentu kalau apa dah berumur tak patut pergi, sebenarnya kalau panggilan tu dah sampai, pergi sajalah, okay? Dan bila walaupun dah berusia, jangan kita sematkan dalam hati macam kita tak mampu dan segalanya. Letakkan seperti yang saya kata sebelum ini, pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun pandangan anda, kami hargai. Menerusi rancangan hari ini, interaksi pandangan anda, kami hargai. Dah pun 1.11 minit pagi ketika ini, teruskan bersama-sama kami di Salam FM. Kejap lagi menanti anda ada keluarga sketsa, keluarga Ustaz Akil, Tamadun Islam, dan juga menanti anda kejap lagi dalam 1.35 minit pagi, Music Salam, Salam FM, Salam untuk semua.

0: Music. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
1: Assalamualaikum Ustaz Akil. Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Kasim. Kenapa bagi salam macam tu? Ni pula ngamuk ni.
1: Eh, akak. Akak jangan buat tak tahu eh. Kita ni berjiran, kak. Akak tahu yang isteri saya lagi kan? Akak tahu kan sebenarnya kan? Kau hajarlah perempuan tu. Tak diuntung. Perempuan jenis yang...
2: Jangan nak sambung eh. Kalau kamu sambung ayat tu, akak tak tergagak-gagak tak tolak kamu keluar daripada rumah akak ni. Ya Allah, astagfirullahalazim. Kasim, cuba buat bertenang. Jangan nampak salah orang je. Cuba tengok salah kamu juga.
1: Apa yang salah saya buat? Ha? Dia yang lagi rumah. Bukan saya.
2: Astaghfirullahalazim.
3: Kasim, apa yang bising-bising ni?
2: Ya Allah, abang. Elok abang ada. Sebelum saya pula yang tak jaga lisan saya ni.
3: Okey, gini-gini. Dah. Kasim, duduk dulu. Sayang, pergi dapur. Buat air sejuk. Biar semuanya sejuk-sejuk belaka.
2: Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Baiklah, abang. Ha, ni. Asyik baiklah. Ada Pak Ustaz ni. Kalau tak, siap.
3: Aisyah. Pergi buat air.
2: Baik, abang. Maafkan saya.
3: Kamu datang ni pasal semalam, kan? Yang malam tadi kamu gaduh dengan Ain. Maaf, kami rumah sebelah kamu terdengar juga. Walaupun Kak Aisyah dah pasang kuat rancangan tilawah Al-Quran kat TV.
4: Nah, minta maaflah, Ustaz. Itu sebab saya datang, Ustaz. Saya tahu Ustaz mesti tahu. Ustaz dengar kan, hari-hari kami bergaduh. Tapi semalam tu dia dah macam lampau lah, Ustaz. Dia lari. Dia pergi macam tu je. Buat apa tu, Ustaz? Kau ajar betul lah.
3: Saya tak tahu apa masalah Qasim dan Ain hadapi. Tu hal peribadi Qasim dengan Ain. Tapi sebab kita jiran dan kamu datang sendiri tanya pada saya, izinkan saya bagi pesanan boleh? Harap tak tersinggung, Qasim.
4: Tak apalah, Ustaz. Saya hormati Ustaz dan kepala saya pun dah buntu sekarang ni, Ustaz.
3: Begini, Qasim. Dalam berbicara antara pasangan, perasaan paling penting dijaga. Amat mudah perasaan jadi sakit, sedih, marah hanya sebab kata-kata. Cara bercakap kita ni kena susun, kena pilih apa ayat nak diguna.
4: Apa maksud Ustaz? Maksud Ustaz cara saya bercakap ke?
3: Ya, Ain tu perempuan yang lembut. Masa korang gaduh tu, kamu bercakap marah-marah tu, dia tak menjawab pun.
4: Lembut? Lembut-lembut pun dia lari, Ustaz. Dah ke keluar rumah macam tu je?
3: Kamu rasa dia lari sebab apa? Sebab sebelum ni korang bertengkar, Kasim balik-balik marah dia, balik-balik marah dia, tapi dia tetap ada kat rumah.
4: Mungkin sebab saya terlebih cakap hina dekat dia kot, Ustaz. Mungkin dia tak tahan lah kot. Tak tahulah, tapi 5 tahun, Ustaz, kami kahwin. Patut dia faham lah. Kadang saya ada baran saya sebab balik kerja penat. Patut dia patut tahu saya sayangkan dia sebenarnya, Ustaz.
3: Macam mana Ain nak tahu awak sayang dia kalau tak pernah dengar perkataan sayang tu pada mulut kamu, Qasim?
4: Ustaz, takkanlah dia tak tahu.
3: Antara hati dan lisan ni saling berkaitan dan ia mempengaruhi amal perbuatan kita. Itu sebab Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tidak lurus iman seseorang hingga lurus hatinya dan tidak lurus hati seseorang hingga lurus lisannya.
4: Cakap saya ni, saya marah kan? Macam mana nak cakap elok?
3: Itu yang Rasulullah ingatkan kita. Iman ni kena tambah lagi. Banyakkan solat, mengaji, datangkan sabar, bersihkan hati. Kita kena lawan hasutan syaitan yang suka lihat suami isteri bergaduh ni. Bila kita kuat tu, apa yang keluar daripada bibir kita tidak akan buatkan orang lain tersinggung dan kecewa. Kita kena tahu jaga adab dan bahasa.
4: Faham, Ustaz, faham. Aduh, mungkin saya terlalu ikut nafsu marah, Ustaz. Yelah, dia tak salah apa pun sebenarnya. Tapi saya tetap nak marah lah. Tapi sebenarnya saya sayangkan dia, Ustaz. Ni dia dah lari ni, macam mana, Ustaz? Saya telefon dia banyak kali tak jawab ni. Macam mana nak cari dia, Ustaz, ni? Macam mana ni?
2: Sebenarnya dia ada kat rumah mak dia. Dahlah. Jemput minum, eh?
4: Rumah mak dia? Baiklah, terima kasih, Kak. Ain ada kat rumah mak, eh? Saya nak pergi jumpa dia lah. Saya nak minta maaf.
3: Tak cukup minta maaf, pujuk. Sebab kaum Hawa ni, apa yang mereka dengar, itu yang melekat lama dalam hati. Mereka ni akan pendam dan ia tak elok untuk hubungan suami isteri. Cuba-cuba bawa bincang. Itulah sebabnya kita kena jaga lidah. Sebab ia datang daripada iman yang bertambah. Ingat, Qasim?
4: Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
0: Keluarga Ustaz Akil. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.
1: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: Johor 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
7: Salam FM.
6: Salam FM. Salam untuk semua.

Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi? Tengah pergi kerja ke tu? Tengah menghadap jam ke? Biasalah dekat Malaysia ni. Bukan dekat

Beda nak kongsi sikit tentang satu tabiat yang kadang-kadang orang buat tanpa dia sedar. Ha, terutamanya kaum wanita lah. Kak Beda pun sama. Iaitu apa dia? Suka membeli belah di online. Sekarang ni kan tidak dinafikan lah membeli belah secara online ni. Barang memang murah-murah. Kadang-kadang kita tengok satu baju tu harga RM10. Ish, kita rasa rugi kalau tak beli. Betul tak? Tambah pula ada free shipping, voucher diskaun promosi tengah malam. Akhirnya semua masuk troli, bukannya satu tampi sampai 20 barang kita beli. Kak Beda tak nafikan barang-barang harga tu semuanya murah. Tapi kita kena ingat, kalau dah 100 helai baju kita yang kat rumah dalam almari tu pun kita tak pakai lagi, kenapa kita nak beli lagi? Betul tak? Ha, itu dah membazir namanya. Lepas tu, kita dah pening. Mana nak letak semua barang-barang kita beli ni? Dah semak jadinya kan? Dah ada, kita beli lagi. Kan dah membazir. Kita kena ingat ya, dalam Islam sendiri mengajar kita supaya bersederhana dalam berbelanja. Ingat juga Allah tak suka orang yang membazir. Dapat tak Ustazah Beda hari ini bercakap? Kadangkala kita beli tu bukan apa sebab terpengaruh dengan harga yang murah. Ish, Kak Beda tak cakap orang lah. Kak Beda pun sama. Dah tengok murah kan? Ish, rasa rugi nak beli. Tapi sekarang Kak Beda ada insaf. Kak Beda rasa janganlah membazir, lebih baik duit tu kita simpan kan. Banyak lagi keperluan lain yang boleh kita beli. Kita boleh simpan untuk bantu siapa, bantu orang susah ke, atau ibu bapa kita ke, ataupun simpanan kecemasan. Sedekah pun lagi baik. Betul tak? Tak payahlah nak membazir beli benda-benda tu semua. Ada tu sampai berhutang-hutang nak beli barang kat online tu kan. Ish, tak patut. Kita kalau boleh hidup, jangan berhutang kan. Kalau ada duit, kita beli. Tak ada duit, tak payah beli. Kita simpan saja. Jangan diikutkan sangat nafsu tu. Jadi nasihat Kak Beda, sebelum nak tekan butang check out tu kan, cuba tanya diri dulu. Aku ni betul-betul perlu ke beli benda ni? Ataupun tak perlu? Kalau tak beli, ada masalah besar tak? Kalau tak ada, tak payah beli ya? Itu dia nasihat Kak Beda. Baiklah, Kak Beda rasa kat sini dulu Kak Beda membebel ya. Besok Kak Beda akan datang membebel lagi. Jadi seperti biasalah pesan Kak Beda. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Ya Allah, kosong. Tak ada kosong weh. Kambing, kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah lah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh.
1: Kau ni kenapa, Timah? Ewah, ewah. Sedang kau je nuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
2: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah? La ilaha illallah. Mudua ni enggak berakhir lah. Cahaya kau mula tahayu-tahayu ni.
3: Dengarkan sebuah drama khas. Kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam, dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam di Salam FM.
4: Salam untuk semua.
5: Ya betul, ikuti Si Putih Bikin Kecoh drama khas sempena Hari Raya Aidiladha yang akan bersiaran pada 27 Mei 2026 pada 12.30 tengah malam di Salam FM, iaitu pada hari Rabu minggu hadapan, dan ulangannya 28 Mei 2026 12.30 malam hanya di Salam FM, iaitu pada hari Khamis, insyaAllah. Dan kami di Salam FM akan menjanjikan pelbagai rancangan-rancangan menarik sempena Hari Raya Aidiladha, dan kita sama-sama ikuti Salam FM melalui media sosial di Salam FM, di Facebook, di Twitter, di X ataupun di Thread, di Instagram dan juga di TikTok. Dan sebut pasal media sosial Salam FM ni, kalau boleh ada saja apa perkembangan terkini dan

program-program terkini kita bawa kepada anda. Apa kata turunkan komen, letakkan komen anda di situ sebagai tanda penghargaan. Baik saudara, sekejap lagi menanti anda di jam yang seterusnya. Ada Tadarus Al-Quran menanti anda. Apapun, teruskan kesetiaan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Allahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 20.

0: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Sunyi ni. Ya Allah, kosong. Kandai kosong weh. Kambing, kambing. Jangan duk main nusuk kambing weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula dah.
4: Kau ni kenapa, Timah? Sedang kau je nuduh aku, ya? Kau jangan nak fitnah aku. Takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa?
5: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa kah?
6: La ilaha illallah. Mudua ni gak berhilah. Cahaya kau menduk tahyul-tahyul ni.
7: Dengarkan sebuah drama khas. Kolaborasi Salam FM bersama Kelantan FM. Sempena Hari Raya Aidiladha pada hari Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 27 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam, dan dengarkan siaran ulangannya pada hari Khamis 11 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 28 Mei 2026 pukul 12.30 minit tengah malam di Salam FM.
8: Salam untuk semua.

0: Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Tahukah anda, bumi Palestin dianggap salah satu penempatan tertua di dunia. Malahan, penemuan ahli-ahli arkeologi telah membuktikan bahawa tempat ini merupakan penempatan pertama yang mengalami perubahan daripada kehidupan nomad kepada kehidupan tetap dan bercucuk tanam sejak 9,000 tahun sebelum Masihi. Bahkan, bandar tertua di dunia, Jericho, telah dibina di Palestin sejak 8,000 tahun sebelum Masihi dan dianggap sebagai bandar yang didatangi dan dipenuhi dengan pelbagai tamadun manusia yang gemilang. Salam FM Teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Ini masalah kita ni, dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah, barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka di situlah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Salam FM, salam untuk semua. Dah pun 3.9 minit pagi ketika ini. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Menghampiri di jam yang terakhir ini, beberapa lagi program kita akan kongsi kepada anda dan masih sama juga informasi kita akan sampaikan. Dan ini saya petik menerusi perkongsian di Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, di mana jemputan webinar isu semasa akidah membongkar New Age Movement, Spirituality Baharu atau Penyesatan. Dalam dunia hari ini, pelbagai fahaman dan gerakan New Age Movement semakin mendapat perhatian masyarakat, namun sejauh mana ia selari dengan akidah Islam yang sebenar. Jom sertai webinar akidah yang akan membongkar isu ini secara ilmiah dan santai bersama penceramah jemputan yang berpengalaman. Penceramah jemputan Al-Fadil Ustaz Dr. Aizam bin Mas'ud, penolong pengarah kanan cawangan kajian akidah bahagian pendidikan JAKIM pada 22 Mei 2026 hari Jumaat 9.30 pagi hingga 11.30 pagi melalui platform Facebook Live Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Sejabatan turut disediakan. Jadi anda yang mendengar ketika ini, sama-sama rebut peluang ini untuk sama-sama sertai webinar tersebut. Dan untuk informasi lanjut, boleh ikuti Facebook Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Baik saudara, Lughatul Salam pun dah kita tunaikan dan kita mainkan Nidaul Islam sebentar tadi dengan tajuk Rezeki Banyak Jiwa Kosong. Kejap lagi menanti anda, ada Lughatul Salam dan juga Glosari Islam. Terus kekal bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatul Salam.
2: Assalamualaikum, masih bersama dengan Mariam dalam Lughatul Salam. Hari ini kita nak belajar ayat dalam bahasa Korea apa? Jom ikut Mariam. Hari ini Mariam nak ajar 괜찮아질 거예요. 괜찮아질 거예요. Maksudnya semuanya akan baik semula. 괜찮아질 거예요. Ini bila kita boleh guna. Selalunya kita ada orang susah, sakit, hati yang sakit, badannya sakit, bisnis yang turun, dan apa? Semualah kita boleh guna. Siapa yang macam susah-susah sekarang, rasanya susah-susah sekarang, kita cakap je 괜찮아질 거예요. 괜찮아질 거예요. Semuanya akan baik semula. Korang pun kalau hari ini ada hati yang susah ke badan yang sakit ke, Mariam nak cakap 괜찮아질 거예요. Semuanya akan baik semula. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.
1: #penyiaranjakim

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma Ya Munzil Al-Kitab, Wa Ya Mujri As-Sahab, Wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum Wa Ansurna Alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya rabbal alamin.
2: Tahu ni apa hal? Ha?
3: Awak kita.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya macam mantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Lestari Islam.
1: Siasah. Perkataan siasah pada penggunaan sudut bahasa bermaksud mentadbir sesuatu perkara yang baik atau pemerintah mentadbir urusan rakyat.
2: #penyiaranjakim

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang keenam di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk menuntut ilmu bererti menuju jalan ke syurga. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, wal haytanu fi jawfil ma, wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari laylatal badri 'ala sa'iril kawakib, wa innal 'ulama'a warasatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinara wala dirhama, walakin warathul 'ilma, faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Artinya, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani suatu jalan ilmu, bererti ia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalan syurga. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu, dan sesungguhnya orang yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi memintakan keampunan bagi orang-orang yang alim sehinggakan ikan yang ada di laut. Dan sesungguhnya kelebihan orang yang alim atas orang yang abid, yakni ahli ibadah, seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi, dan nabi-nabi itu sebenarnya tidak mewariskan dinar, yakni wang emas, dan dirham, yakni wang perak. Tetapi yang diwariskan oleh mereka itu ialah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, bererti ia telah mengambil habuan yang paling sempurna. Pengajaran daripada hadis menunjukkan kepada kita kelebihan orang yang mencari ilmu, iaitu sama dengan menjalani sebuah jalan yang menyampaikan ke dalam syurga. Dalam bahasa yang lain, orang yang belajar ilmu itu telah memasuki permulaan jalan yang kalau terus dijalaninya, maka ia sudah pasti akan sampai ke dalam syurga. Jadi orang yang berilmu itu ialah orang yang menjalani jalan yang menyampaikan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kerana itu mungkin sahaja kehidupannya agak susah dibanding dengan kehidupan orang yang memilih jalan mencari harta benda. Kerana memang telah disebutkan bahawa para anbiya itu tidak meninggalkan harta dan kekayaan, tetapi yang mereka tinggalkan hanyalah ilmu yang sudah pasti besar halangan dan rintangan untuk mencapainya. Kerana itu banyak orang yang tercicir di tengah jalan. Dia tidak sampai ke penghujung jalan. Justeru, dia berhenti di tengah jalan kerana tidak sabar menghadapi halangan dan rintangan. Namun, bagi mereka yang tabah, yang sabar, maka mereka akan bahagia di dunia dan mendapat kesejahteraan di akhirat kelak. Mudah-mudahan peringatan ini tidak berhenti sebagai ilmu, tetapi ia hidup sebagai amal yang membentuk peribadi.
0: #penyiaranjakim

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Ya, betul. Dalam salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi dan menghampiri lebih kurang setengah jam saja lagi untuk kita menghampiri di jam yang terakhir dalam pukul 4 pagi. Baik, saudara, bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Salam Santai dan saya kongsi sikit tentang perjuangan hidup. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Sama-sama kita renungi, okey? Renungi. Dan ini yang saya petik melalui Facebook Tabung Haji, di mana perkembangan pelepasan Jemaah Haji Malaysia KT100 ke Jeddah bagi musim haji 1447 Hijri 2026 Masih. Dan kejayaan mereka hari ini melangkah ke Tanah Suci adalah hasil tekad dan usaha mereka menabung sedikit demi sedikit menerusi tabung haji. Dan insyaAllah satu hari nanti giliran anda pula. Teruskan bersama-sama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Dan menanti anda kejap lagi dalam ruangan Kalamullah.

Suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 100 hingga 103.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Patutkah mereka ingkarkan ayat-ayat keterangan itu? Dan patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia, dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka? Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.

0: pun.
1: Dan apabila datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang telah diberikan kitab itu melemparkan kitab Allah ke belakang mereka seolah-olah mereka tidak mengetahui kebenarannya.

Mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi, puak-puak syaitan itulah yang kafir, yakni dengan amalan sihirnya. Kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut, di negeri Babylon. Sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun, melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, "Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan, yakni untuk menguji imanmu. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya." Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi itu, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya, amatlah buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui.

0: Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Ketemankan Fendi Merusi, salam santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan pun kita melangkah di jam yang terakhir ini dan Fendi akan tinggalkan dengan renungan. Bekerjalah seolah-olah kita tidak memerlukan keuangan, mencintailah seolah-olah kita tidak pernah tersakiti dan berbuat baiklah seolah-olah seolah-olah tidak ada mata yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kejap lagi akan bersama dengan rakan sugas Yus Amri akan menemani dalam salam pagi ada salam 4 pagi hingga 8 pagi. Terus bersama kami Salam FM. Assalamualaikum.
1: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Cameron Highland 105.1.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: Johor 95.6.
6: 102.5 di Melaka.
7: 5. Salam FM. Salam 4, untuk semua. 3, 2, 1.
1: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
6: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
9: Tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So, level pertama kita, tuan-tuan, stres tu standard lah semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda ada dua jenis stres sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stres yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zone selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
10: Ini Alkisah seorang yang tekun. Berusaha sampai berjaya.
11: Ha, nak dengar tak kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.
12: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
13: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka ya Allah hancurkan kumpulan mereka ya Allah pecahkan pakatan mereka ya Allah leburkan pendirian mereka ya Allah musnahkan langkah mereka cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka ya Allah yang maha memaksa ya Allah yang maha perkasa ya Allah yang maha membalas ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah yang turunkan kitab yang gerakkan awan yang tewaskan tentera Ahzab kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami amin ya rabbal alamin
8: doa mohon dilimpahi rezeki

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair kepada saudara yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Alhamdulillah. Kita bertemu di pagi Rabu hari ini, tanggal 3 Zulhijjah 1447 Hijri, bersamaan 20 Mei 2026 Masihi. Alhamdulillah, hari yang cukup indah untuk kita. Cuaca pun yang baik. Amri sampai ke Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur hari ini, insyaAllah. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Fendi yang bersama dalam Salam Santai 12.30 malam hingga pukul 4 pagi. Dan Alhamdulillah, waktu ini waktu yang sesuai lah kita dengarkan lagu-lagu yang terbaik, kerana istimewanya Salam FM ni 12.30 malam hingga 8 pagi sahaja. Tak ada radio lain yang mungkin bersiaran tengah malam hingga pukul 8 pagi ni. Ini satu-satunya radio yang mendengarkan ataupun menawarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang terbaik disajikan untuk saudara, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Amar, Pengabdian Abadi. Salam FM, salam untuk semua.

0: zvalit mater, mesti kita sembunyi ibarat sesirat.
1: Ya, kita kembali lagi untuk misteri malam di sebalik mata untuk pertemuan hari ini, hari yang sangat-sangat berbahagia, Ariah. Kita bertemankan dengan Ustaz Abdul Fattah bin Abdul Rahman, Pegawai Hal Ehwal Islam Mawi. Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Syukur. Sihat ya. Untuk kali kedua kita bersiaran.
2: Ya, kali kedua. Mm-mm. Kita sudah memasuki alam rahim perlahan-lahan selepas satu perbincangan yang menarik pada minggu lepas.
1: Yeah.
2: Minggu kali ini insyaAllah banyak lagi yang kita akan kongsikan bersama.
1: Ramai yang tertanya-tanya bila tanya setiap malam ke ada misteri malam di sebalik mata. Tak ada, saya cakap. Saya cakap hujung minggu je. Ustaz tiap-tiap malam pun dia tak lagat nak jadi geng burhan tu. Mata segar lagi Ustaz.
2: Mata segar. Kita perlahan-lahan mengenali dan meminati geng burung hantu ni.
1: Alhamdulillah, syukur. Geng burung hantu dah lama bertapak di penyiaran tanah air. Dan semakin hari semakin ramai sebenarnya pendengar untuk geng burung hantu.
2: Ya, ahlan wa sahlan. Selamat malam juga diucapkan kepada seluruh pendengar dan DJ kita yang kekal bersemangat pada malam ni.
1: Okey, Cik Nam. Okey. Yeah.
3: Alhamdulillah.
1: Sihat?
3: Alhamdulillah.
1: Mantap.
3: Nasib baik tak bengah lah untuk datang ke sini.
1: Alah, bukan jauh pun.
3: Tak jauh pun.
1: Dia kalau setakat lari maraton sikit-sikit tu okey. Masih sihat lagi. Okey, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Jadi kita nak sambung, Encik Naf.
3: Ya.
1: Perbincangan kita. Daripada minggu lepas.
3: Ya.
1: Kita dah tahu dah bagaimana alam rahim dan sebagainya kan. Jadi bagaimana hari ini proses kejadian roh secara keseluruhannya. Kita nak bagi lebih mendalam sebenarnya. Cik Naf, teruskan.
3: Ya, kita nak tahu jugalah untuk episod kedua ni. Ini adalah minggu yang kedua kita. Sebagaimana Jin Azhar sebutkan tadi, untuk malam ni kita nak ceritakan, kongsikan kepada anda proses kejadian roh. Jadi mungkin secara ringkasnya Ustaz, bagaimana proses kejadian Nabi Adam dan manusia selepasnya ni?
2: Baik, pertamanya terima kasih kepada DJ yang kekal ceria pada malam ni dan semangat juga dengan seluruh pendengar kita yang difahami jutaan pendengar setia yang akan bersama pada malam ini. Soalan yang diberikan iaitu soalan berkenaan dengan Nabi Adam. Nabi Adam ini seperti mana yang kita kongsikan, iaitu dan kita tahu Nabi Adam ini adalah manusia yang pertama diciptakan selepas malaikat. Malaikat semuanya diciptakan sempurna. Kemudian manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Adam. Tak ada orang kata tok saya kot yang pertama, moyang saya
1: dah. Tak ada.
2: Nabi Adam orang yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditempatkan dalam syurga. Allah uji dia dengan satu ujian. Kemudian adanya pula musuh yang namanya iblis yang hiasi dengan rayuan-rayuan. Dan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bila kamu diangkat oleh sebagai nabi ni? Kata tanyanya para sahabat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ketika mana Nabi Adam ini berada di antara jasad dan roh. Artinya roh ini belum lagi bersama dalam jasad dan belum lagi ditiupkan ke dalam jasad. Jadi sebelum ditiupkan, ketika itu sudah diangkat Rasul kita yang mulia sebagai seorang nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran jelaskan bahawasanya Nabi Adam ini diciptakan kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Kemudian anak-anaknya macam mana? Bagaimana membiaknya manusia-manusia atas muka bumi ini? Satunya dalam Al-Quran juga sebutkan yang kita ditakdirkan dan memang diciptakan untuk menjadi king di atas muka bumi ini, khalifah. Kalau sebutkan khalifah,
1: khalifah.
2: Kan? Khalifah. Tapi namanya king lah, untuk tadbir bumi, untuk jadi raja kepada bumi ini dan jaga bumi kita ni. Jadi pernah manusia bertanya ni, ada Nabi Musa pun ada dalam sebuah hadis sebutkan Nabi Musa pun bertanya, pasal kamu lah manusia habis duduk kat atas dunia ni. Patutnya kita semua duduk seronok dalam syurga. Dan diterangkan oleh Nabi Adam bahawa semua ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya suka ataupun tidak memang akan berlaku juga. Dan memang aku ni diciptakan dan manusia kita ini diciptakan untuk jadi khalifah dah. Jadi ujian itu adalah salah satu jalan cerita seperti novel lah. Jalan ceritanya. Dan dicampakkan kita manusia ini ke atas ke dunia untuk menjadi khalifah, dan harapnya kita akan kembali ke rumah asal kita, ke syurga.
1: Yeah.
2: Jadi bila turunnya Nabi Adam ke dunia, maka membiarlah manusia-manusia yang namanya keturunan Adam, dipanggil Bani Adam, anak-anak keturunan dia. Jadi anak-anak keturunan ini berbeza dengan penciptaan bapak dia. Bapaknya diciptakan daripada tanah, dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri cipta dengan kekuasaannya, dengan keagungannya, tanpa perlu gotong royong. Tak ada orang gotong royong, mari kita gotong royong buat Nabi Adam ni. Tak ada. Memang Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dan mencipta sendiri Nabi Adam ni. Kemudian keturunan dia pula, ini kita asalnya daripada air mani dan berjumpa pula dengan ovum dan berada dalam rahim selama 40 hari. Jadi tak ada orang kata, ustaz saya ni pelik sikit, saya daripada Mah, saya daripada Perak. Tak ada. Semua manusia daripada air mani. Beradanya dalam rahim, kemudian ditiupkan roh selepasnya. Dan roh ini, seperti mana kita kongsikan bahawa telah diciptakan seawal Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala sapu belakang dia. Selepas disapu belakangnya, keluar semua roh daripada awal sehingga manusia yang terakhir hidup di atas muka bumi. Semua rohnya ini dikeluarkan. Dan Nabi Adam tanya, siapa mereka ni? Dan dijawabkan, mereka inilah keturunan-keturunan kamu, sehinggalah manusia yang terakhir.
1: Anak cucu kamu.
2: Anak cucu daripada Nabi Adam. Nabi Adam kata, siapa ramai-ramai ni? Inilah keturunan kamu, manusia.
1: Jadi kita dah tahu dah bagaimana kejadian Nabi Adam dan juga manusia selepasnya, kan? Jadi proses manusia seterusnya itu, ustaz cakap bermula dengan setitis air mani bercampur dengan ovum dan sebagainya untuk kata orang tu jadikan keturunan seterusnya. Jadi bagaimana ditiupkan roh ke dalam janin masa dalam rahim ibu tu?
2: Baik, di dalam rahim ibu ini sebenarnya 40 hari selepas sel telur perempuan, sperm lelaki ni menetap dalam rahimnya ibu ni 40 hari. Kemudian mula bertukar menjadi segumpal darah, ataupun dalam bahasa Arab, Arab nama dia alaqah. 40 hari.
1: Alaqah.
2: 40 hari. Maksudnya 40 plus 40. Selepas 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga, mula menjadi daging. Mula menjadi daging. Kemudian selepas 120 hari inilah mula ditiupkan roh. Jadi sebelum 120 hari ini, ia adalah daging biasa, mawat ataupun benda yang tidak ada roh padanya, yang tidak hidup, yang tidak bergerak padanya. Namun ada orang kata, ustaz, saya rasalah, saya rasa baru 3 bulan ni dah geli-geli dah dalam perut ni.
1: Dia dah terasa.
2: Dia dah terasa, gerak-gerak ni. Rasa roh ni awal sikit ni. Rasa ni ada, ni wali kot. Ada rasa lain sikit. Anak saya ni rasa wali. 2 bulan dah bergerak dah ni. Dia sebenarnya seperti kehidupan tumbuhan. Tumbuhan ini walaupun dia tak ada roh, dia membesar, dia bergerak, dia ada proses tumbesaran besarnya dia walaupun tanpa memiliki roh.
1: Mungkin tengah nak membesar tu yang terasa
2: gerak. Masa tumbesaran, masa proses itu dia bergerak. Tapi belum ada roh sehinggalah 120 hari kemudian malaikat meniupkan roh padanya.
1: Oh, kena tunggu 120 hari juga.
2: Tunggu 120 hari juga baru boleh, baru pasang bateri lah orang kata.
3: Okey, baik, kepada sahabat mendengar kita sebenarnya bersiaran langsung juga di Facebook.
1: Nah, di Facebook
3: dan juga di TikTok Salam FM lah. Jadi sebarang persoalan yang anda ingin ajukan kepada panel kita malam ini berterkait dengan tajuk kita pada malam ini, proses kejadian roh, boleh ajukan soalan di ruangan komen. Baik, ustaz, sebelum kita berehat, kita nak tahu juga dalam proses kejadian manusia ini, ustaz dah jelaskan ditiupkan roh ke dalam janin dan sebagainya. Kita tahu malaikat yang meniupkan roh ni, kita tahu malaikat mencabut nyawa dan sebagainya, meniup sangkakala, kita tahu malaikat yang spesifik untuk roh ni ada ke, ustaz, meniup roh?
2: Baik, siapakah nama malaikat yang meniupkan roh ni? Kalau kata ada yang malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, sifatnya beza sikit dengan manusia. Iaitu mereka ni tidak pernah kata tidak, tidak pernah kata no, dan tidak pernah kata letih, tak pernah kata malaslah Allah tahun ni nak kerja. Tak ada. Itu sifatnya malaikat. Dan malaikat ini bila diciptakan, ada yang diciptakan untuk sujud saja. Diciptakan khusus untuk sujud. Tak ada kerja lain. Kerja kamu sujud. Ada kerjanya rukuk saja. ada kerjanya spesifik diciptakan. Jadi apa jenis kerja? Siapa pula yang kerjanya meniupkan roh ke dalam rahim ibu-ibu yang dimuliakan ini? Jadi yang pertama, sebelum ditiupkan roh ini, ada malaikat yang membentukkan organ, membentukkan janin, panca inderanya, telinganya bentuk macam mana, kenapa sama ngepak dia, kenapa mata kening dia macam ni, kenapa ini. Ada malaikat yang bentuk janin tersebut. Yang kedua, selepas dibentuk janin, ditiupkan roh. Selepas ditiupkan roh, pada masa yang sama ditetapkan takdir. Apakah dia kehidupannya, matinya, ajannya, rezekinya, bahagia dan sengsaranya, syurga dan nerakanya, telah ditetapkan pada ketika mana ditiupkan roh. Jadi ada dua pandangan. Satu pandangan kata ni satu kerja malaikat yang sama. Dialah yang cipta, dialah yang tiup, dan dialah yang tulis dekat buku takdir. Empat benda ni, rezeki dia, ajal dia, mati dia bila, sengsara ke bahagia tadu dia ni, dan bagaimana pengakhiran dia. Dan ada pandangan satu lagi tak, dia kata ada satu malaikat khususnya membentuk janin ni putih, janin ni besar, janin ni bulat, janin hebat, handsome dan sebagainya, janin ni. Dan satu lagi malaikat yang asing Allah Subhanahu Wa Taala turunkan khusus untuk meniup roh dan membawa roh yang disapu tadi tu, membawa roh yang mulia ni ke dalam rahim ibu. Lantas masa yang sama juga dituliskan takdir. Maksudnya antara dua malaikat ataupun satu malaikat yang sama. Dan malaikat ni tak diberikan nama yang khusus, malaikat Ridwan ke malaikat Jibril ke. Disebutkan malaikat yang meniupkan roh. Yang meniupkan roh, malaikat yang meniupkan roh.
1: Maknanya janin tu dibentuk, Ustaz, eh?
2: Ya.
1: Oh, tak adalah rupa bila keluar. Itu yang bila kita, kata orang tu lahir aja, muka rupa, ini muka bapa, ini muka mak, ya, kan? Ya. Dia tak adalah rupa, ini muka Mak Saleh tiba-tiba, kan?
2: Ini muka lain ni, Anak saya sendiri bila keluar ni, saya cari baby lain, mana muka saya ni. Tak keluar. Sebab kita tahu ini lain ni, sebelah sana, besin sana lain pula. Rupanya bila dah besar ni, baru nampak.
1: Dia punya proses kesamaannya tu.
2: Mula kita syak juga ni, tertukar ni, tingkat lain. Rupanya ada selepas tu nampak lah kening kita
1: sikit. Ya, tak ada pula keluar anak lelaki, rupa Shah Rukh Khan ni. Tak ada. Manalah tahu, kan? Tiba-tiba kita minta dengan malaikat, minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, keluarkan anak lelaki ni rupa Shah Rukh Khan ke.
2: Ada petua-petua orang tua sebenarnya.
1: Ada, eh?
2: Dia bacakan surah Yusuf, dia bacakan surah Maryam, dia kata nak bagi handsome sikit, kan? Ya, ni masalahnya kita pun pergi rongak. Orang kita Yusuf pula 5 kali, 10 kali pun keluar macam kita juga. Tapi yang pentingnya akhlaknya baik. Yang pentingnya sihat walafiat.
1: Yang penting bagaimana kita mencorakkan anak itu menjadi insan yang berguna kepada masyarakat, kepada agama, menjadi bangsa dan juga negara. Kan, itu yang paling penting. Ustaz, boleh tak kita berehat seketika, Ustaz?
2: Baik.
1: Ustaz, biasa layan lagu rock tak, Ustaz?
2: Saya hampir hentak-hentak kaki tadi.
1: Tapi ini lagu rock ketuhanan. Kita nak layan lagu ini. Lagu daripada persembahan Damasutra, Asyik Salam FM, Nasional FM, Misteri Malam
3: di Sebalik Mata.

0: Dan Mas Sutra dengan Asyik membawa kita ke 1.20 minit pagi. Masih lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata bertemankan Cik Naf kita.
1: Dan juga
0: Ustaz Fatah kita. Ustaz pun dah okey lagi. Alhamdulillah, mata pun segar. Daripada minggu pertama itu hari macam layu je. Saya dah cakap dengan dia, kalau boleh nak 3 jam. Tapi penerbit kata tak boleh bang, dia kata. Kan? Kita panggil Ustaz untuk sejam je. Perjanjian dia memang macam itu. Kadang-kadang manusia boleh mungkin janji. Okey, jadi Ustaz, kita nak sambung lagi cerita kita lah. Di mana posisi roh yang di dalam badan manusia itu sendiri?
2: Baik, posisi di mana keberadaan roh dalam badan kita. Kan? Kalau enjin kereta ni dia letak di depan, kadang-kadang ada dekat bonet belakang.
0: Ya, okay. Volkswagen belakang.
2: Volkswagen belakang, cari-cari. Jadi kat mana roh ni letak? Dekat kepala lutut ke? Dekat kepala ke? Ataupun di mana? Jadi pandangan yang pertama, Imam Ghazali sendiri sebut, di mana jantung itu berdegup, di situlah rohnya ada, kata Imam Ghazali. Tapi ada pandangan Ibn Sina, dia kata lain tak? Berhampiran dengan jantung. Namun majoriti pandangan ulama dengan ahli ilmu disebutkan bahawasanya roh ini tidak ada posisi yang tetap. Dia tak ada stay. Kalau letak dekat jantung, dada-dada je, tak ada. Dia mengalir seluruh posisi badan kita ini, seperti mana kehidupan mengalir di dalam tubuh ini. Jadi dia mengalir saja. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Dia kata tidak ada tempat yang kat bahu kot, bahu kanan kot, sebab tu saya sengit sikit, berat roh ni. Tak ada. Dia memang mengalir dalam seluruh badan kita dan tidak tetap pada posisi tertentu.
0: Ke setiap manusia tu berbeza rohnya letak?
2: Tidak, sama sahaja.
0: Sama je.
2: Sama sahaja. Tak ada, ni mesti roh kat belakang tu, tak pelik sikit tu.
0: Itu yang kadang-kadang bila kita marah, kepala lutut lah kita sebut kan. Betul tak? Mungkin roh dia kat situ ke?
2: Itu pelik sikit dia ni.
0: Dia ni pelik sikit ni. Kepala lutut betul. Roh dia dekat lutut lah kan.
2: Betul.
0: Jadi
1: maknanya posisi roh Ustaz, kita dah tahu posisi roh. Kita nak tahu juga kuantiti roh ni Ustaz. Ada banyak ke atau main satu je kuantiti roh ni?
2: Baik, bila sebut kuantiti ni menarik sebenarnya perbincangan dia. Kuantiti roh para ulama sebutkan satu sahaja. Setiap orang itu bila disapu belakang Nabi Adam itu keluar setiap roh dah. Dan satu roh akan ditiupkan kepada satu rahim. Satu rahim saja. Dan roh ini bila dah ditiupkan ke dalam satu janin, satu makhluk ni, dia tidak pindah pula. Bosan lah mak ni. Mak duduk kedah, saya nak mak lain, dia pindah pula. Tak ada. Dia dah ditiupkan ke dalam satu rahim, ke dalam satu janin, dia tidak berpindah lah. Satu roh sahaja. Namun ada satu perbincangan yang menarik juga, psikologi. Bila disebutkan ada seorang itu sampai ada 10 karakter. Apakah dia ada roh yang pelbagai? Sekejap jadi budak, kejap jadi perempuan, kejap jadi lelaki balik, kejap jadi orang garang sangat. Dan ada beberapa movies ataupun cerita yang dikisahkan semula daripada kajian mental disorder ni. Jadi apakah ia disebabkan rasukan roh lain? Tiba-tiba dia jadi hanjebat, tiba-tiba dia jadi mak orang balik, tiba-tiba jadi macam budak kecil saja, sehingga kan ada satu pesakit ni dia boleh bagi nama pula dekat 10 personality yang ada dalam badan dia. Jadi sehingga kan pasangan dia tu tahu, ni Lucy tengah masuk dalam badan dia, sekarang ni David, sekarang ni yang budak kecil, sekarang ni mak dia. Jadi dia rasakan ini satu keluarga dia dalam satu tubuh. Apakah roh-roh ini masuki badan dia? Dan setelah kajian buatkan, pakar psikologi sebutkan ini adalah gangguan pada mental, gangguan pada mental disorder. Jadi bila gangguan mental, kebanyakan disebabkan oleh trauma yang lepas. Jadi apa yang berlaku waktu kecil tu dia terlakunkan semula. Jadi dia lihat nenek, dia boleh lakunkan. Kadang-kadang kita tengok nenek dah kembali masuk dalam badan dia ni, dah tak ada. Bukan, dia mungkin kerana trauma, mungkin gangguan pada mental dia, mentalnya sendiri. Jadi dan beberapa faktor-faktor perubatan yang lain,
0: jadi dia terikut-ikut lah.
2: Terikut-ikut, mungkin terbawa dengan watak dan personality yang disebut. Namun dia kekal mempunyai hanya satu roh sahaja.
0: Wallahualam. Kita ada soalan dia?
1: Ha? Kita ada soalan, tapi soalan tu saya rasa selepas ini dia berkait dengan jawab apa soalan yang kita nak ajukan kepada ustaz seketika nanti.
0: Mantap. Kalau gitu kita berhibur lagi lah. Kita bagi ustaz lagu ini berkaitan dengan saya sangat suka lagu ini. Lagu daripada Kumla UK. Tajuk dia Minda dan Jiwa. Maksudnya minda dan jiwa berkait juga dengan roh kita. Jadi kita dengarkan Minda dan Jiwa, National FM,
1: Salam FM.

0: Sebuah lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Minda dan Jiwa. Saya sebenarnya sangat suka Ustaz, lagu ni, Minda dan Jiwa. Dan saya tertariklah dengan penulis lirik lama-lama kita kan, otak-otak kita kan. Dia menulis lirik sangat-sangat cantik, sangat-sangat kata orang tu berilmu, dan sangat-sangat berkesan bila kita dengarkan.
1: Lirik tu ada roh.
0: Lirik tu ada roh. Itu saya pernah tanya kau, penulis lirik lama-lama, bagaimana tiupkan roh itu dalam lirik tu.
2: Dalam
0: lirik. Dia penuh dengan keikhlasan. Penuh keikhlasan, jiwa kita letakkan dalam itu.
1: Dia kalau bahasa Inggeris sebut ada soul.
0: Ada soul.
1: Dia kalau ada soul ni, dia senang dekat. Kita hafal, kita menghayati, dia dekat lah, betul.
0: Dan satu lagi, kita boleh dengarkan lagu tu berpuluh tahun tanpa jemu.
1: Betul.
3: Berpuluh tahun.
0: Sebab itu ada roh. Ada sama cerita macam kita. Cerita kita roh juga ni.
1: Kejadian roh, proses kejadian roh kita lah.
0: Okay.
1: Baik, untuk segmen seterusnya ni, kita dalam segmen apa cerita lah. So kita nak bersama dengan pendengar kita untuk kita nak tahu kisah-kisah ataupun pengalaman mereka ataupun sebarang soalan lah yang pendengar-pendengar kita, sebab kita nak ajukan kepada panel. Kita ada soalan ni sebenarnya ni. Kita nak ajukan. Kita dah ada soalan daripada pendengar kita. Jom sama-sama kita dengarkan.
4: Assalamualaikum Ustaz. Saya ni dari Kota Tinggi. Okey Ustaz, saya ada satu soalan berkaitan dengan roh baby ni. Betulkah bayi dalam kandungan ni boleh dengar dan tahu apa yang ibu ayah dia lakukan dekat dunia ni? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih.
1: Itu dah soalan dia.
3: Baik, soalan berkenaan dengan apakah bayi dalam kandungan ni mendengar dan mengetahui apa yang mak yang tengah buat ni. Jadi yang pertamanya, apakah mereka mendengar selepas ditiupkan roh? Maka kandungan ini mula mendengar kerana telah sempurna panca inderanya. Namun, kenapa mendengar dahulu? Kalau kita selepas bayi ni lahir, kita cikucak dahulu ke kita azankan dahulu? Cikucak.
1: Kita azankan dulu.
3: Sebab apa? Mereka dikurniakan pendengaran yang pertama.

0: sebelum penglihatan. Dalam Quran pun sebut innallaha sami'un basir. Allah ini maha mendengar dan maha melihat. Orang kata, mereka kaji kenapa didahulukan dengar sebelum lihat. Kita lihat sendiri bagaimana manusia ni dengar dahulu sebelum melihat. Bayi itu sendiri diazankan dahulu sebelum dia dapat melihat. Dikurniakan boleh tengok warna yang sempurna pun selepas 6 bulan. Jadi dalam perut tu selepas 120 hari itu mula mendengar. Bayi-bayi ni mula mendengar. Jadi ibu-ibu yang dibentak oleh suami contohnya, kan, begitulah dirasakan dan didengarkan oleh bayi. Jadi ibu-ibu yang digembirakan ataupun yang cerianya oleh suami ataupun oleh keluarga persekitarannya juga didengarkan oleh bayi dalam kandungan. Sebab tu kalau di barat mereka bila tahu saja kandungan yang ada, mereka bacakan buku cerita. Sehingga di Morocco, di Morocco ibu-ibu yang bila mereka tahu sudah ada isi dan perut ni, ibu itu sendiri akan mula membacakan Al-Quran. Dia kata, baca hang baca Quran banyak-banyak ni buat apa ni? Dia kata, ni untuk ni bayi ni. Dia kata, sebelum dia keluar ke dunia, aku dah dengarkan dia dengan Al-Quran dahulu dalam perut. Jadi apa yang didengarkan itu sedikit sebanyak berikan kesan ketika dia keluar. Kalau dibentak, dimarah, tangisan demi tangisan, itu keluar menangis sedih saja. Muka pun masam je baby. Ada bayi lahir tak apa-apa ke, ketawa. Sekejap ceria sangat. Sebab apa?
1: Asyik-asyik senyum.
0: Orang cap sikit, oh senyum. Dia kata baby ni comel, dia boleh dengan semua orang. Sebab apa? Semasa pembentukan, seawal selepas ditiupkan roh tu lagi, apa yang didengarkan. Jadi yang kedua, apakah dia mengetahui? Dia tidak tahulah. Ayah baru sign kontrak ke tadi, dia tak tahu apa yang dikeluarkan, apa yang ayah tengah buat, mak tengah buat. Tetapi apa persekitarannya, dia juga dapat merasakan. Sebab itu ada satu kajian, dia tanya apakah bayi boleh menangis juga dalam, dah duduk dalam kantong penuh dah air ketuban, boleh menangis pula. Yo, bayi juga boleh merasakan sedih dan menangis ketika mana dalam rahim. Ini disebutkan dalam medical. Bayi menangis, yo, dia menangis, dia berpusing, dia merajuk, dia boleh terasa dalam perut tu.
2: Ini disebabkan orang kata reflect daripada maknya lah. Kalau maknya kuat menangis, selalu sedih, dia merajuk,
0: dirasakan perasaan tu diwarisi pula.
1: Sebab itu kalau ibu mengandung ni kena ceria,
0: kena ceriakan, bawa makan.
1: Bawa makan. Keluar anak pun kuat makan. Macam mana ustaz? Kan? Jadi itu kita dah jawab dah.
2: Ya, kita dah jawab dah. Dan berkenaan dengan kita nak teruskan dengan soalan terkait dengan bayi ni tadi lah. Kita nak tahu macam mana keadaan bayi ni dan rohnya yang mati dalam kandungan.
0: Ya, ada bayi yang Allah Subhanahu Taala takdirkan tak hidup lama. Kan, mungkin mati sebelum dilahirkan lagi, dah keguguran, meninggal. Ada yang baru lahir seminggu, dua minggu, tak dapat hidup lama, meninggal. Ada yang dah setahun dah meninggal dunia. Jadi ke mana mereka ni? Kalau apatah lagi yang gugur ni, sebelum lahir ke dunia ni, umur 8 bulan gugur, meninggal dunia, ke mana mereka ni? Dan ruh mereka ni di mana? Dalam satu peristiwa, Nabi SAW pernah diangkat ke syurga. Masuk syurga, Nabi SAW dilihat ada seorang lelaki tinggi, besar. Tapi di sekelilingnya ada da'amis. Da'amis ni anak-anak kecil syurga. Dia dah duduk dalam syurga, tapi kecil-kecil je. Di sekeliling lelaki yang tinggi besar ni. Jadi malaikat perkenalkan, inilah Nabi Ibrahim yang menjadi penjaga kepada anak-anak kecil yang meninggal dunia.
1: Anak-anak syurga lah.
0: Anak-anak syurga. Jadi dalam hadis yang lain juga dikongsikan bahawasanya ada seorang sahabat ni, anak kecil dia meninggal. Jadi dia pergilah berjumpa dengan Abu Hurairah. Dia kata, ada dah perkataan-perkataan Nabi yang boleh hiburkan kami yang baru kematian anak kecil ni. Jadi kata Abu Hurairah, bahawasanya anak-anak syurga ini dia akan menarik tangan orang tua dia dan takkan melepaskan sampailah orang tua dia masuk syurga dengan dia. Jadi ibu bapa yang diuji dengan perginya anak-anak lebih awal, perginya anak masih kecil lagi, masih bayi lagi, ataupun keguguran itu sendiri, maka jangan bersedih kerana anak ini menjadi saham yang besar yang akan menarik ibu bapa kepada syurga Allah Subhanahu Taala.
2: Itu kalau anaknya telah ditiupkan roh, kalau sebelum ditiupkan roh macam mana Ustaz?
0: Okey, kalau sebelum ditiupkan roh, ia adalah mawat ataupun daging biasa. Dia kita tak perlu pun bagi nama, kita tak perlu pun nak solat jenazah. Hanya ditanam seperti daging yang biasa. Nak tanam depan rumah boleh, nak tanam di tepi padang boleh. Tak perlu pada perkuburan.
2: Maksudnya tak adalah yang kata pimpin tangan ibu bapa ni,
0: tidak. Yang dimaksudkan pimpin tangan ini ada selepas 120 hari ditiupkan ataupun selepas ditiupkan roh tu sendiri. Okay.
1: Itu yang katakan anak syurga.
0: Ya, anak
1: itu syurga. Sebab Ustaz, kalau kita lari, bukan lari tapi nak mengambil contoh di Palestin terutamanya, apabila anak dia ditembak mati, masih kecil lagi, tapi ibu dia ataupun ayah dia tetap tersenyum.
0: Ya.
1: Tetap tersenyum. Bila ditanya kan, kau tak sedih ke? Oh, anakku mati ini. Dia kata tak apa. Inilah anak syurga. Betul? Yang akan membantu aku di sana nanti.
0: Ini namanya iman, iman mereka ni.
1: Jadi keimanan itu sangat-sangat tinggi. Kalau kita lihatkan mereka yang berada di Palestin.
2: Tapi kalau sambung di DJ Zaza tadi tentang kalau kita tengok apa, anak-anak Palestin yang meninggal, bila tengok jasadnya tersenyum ni Ustaz, itu rohnya yang tersenyum ke atau
0: baik, ada jasad-jasad pemuda-pemuda, ada jasad-jasad kanak-kanak yang mati je dalam keadaan senyum. Satu digambarkan mereka ini melihat sudah balasan mereka di akhirat. Sehingga kadang-kadang ada satu hadis lain diceritakan ada seorang ni mati syahid. Lepas tu dia pergi jumpa dengan Allah, dia kata boleh tak aku hidup balik ke dunia untuk aku mati syahid lagi sekali, sebab macam ni balasannya, dia kata besar sangat balasan syurga. Dia kata boleh tak aku hidup balik, aku nak mati balik, mati syahid balik. Dia kata besar sangat ni pemberian dengan balasan yang tak padan. Kata ni yang aku dapat. Dia, dalam keadaan dia sangat-sangat cintakan syahid. Jadi mereka ini tersenyum melihat kembalasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebalasan di atas kesabaran dia, di atas keperitan yang mereka rasakan. Dan satu lagi perkongsian, Palestin ni, di Gaza ni, mereka punya kadar kelahiran kelahiran yang sangat tinggi. Mereka anak meninggal 5 orang syahid. Mereka mampu melahirkan 5 orang lagi.
1: Ini subur betul.
0: Subur betul. Ini yang sangat dikhawatiri. Dia kata kami dah bom sebanyaknya dan lahir sebanyak tu juga. Bila itu yang mengancam kami. Sebab tu sekarang ni ditangkapnya. Anak kecil pun tangkap je lah. Walaupun tak ada apa-apa. Tak ada apa. Balik sekolah tangkap je lah. Sebab rate sangat tinggi.
1: Di sebalik tangisan itu, pastinya akan ada sebuah cahaya dan juga kegembiraan yang Allah gantikan selepas itu kan.
0: Ya,
1: baik, kita sambung Ustaz untuk yang bayi ni kan. Jadi apakah kesan janin yang telah pun ditiupkan roh dari sudut fiqah lah sebenarnya?
0: Okey, yang ini kita berbincang sikit mendalam. Sikit mendalam. Okey. Daripada sudut fiqah berkenaan dengan roh, yang pertama kita bahagi kepada tiga. Yang pertama, ibu yang dipanggil janda ataupun seorang balu yang kematian suaminya, waktu iddah dia, maksudnya waktu perlu dia menanti sebelum dia berkahwin semula, selepas kematian suami ini adalah selama 4 bulan dan 10 hari. Jadi mereka, para ulama duduk tanya, kenapa 4 bulan 10 hari? Tak cukup 4 minggu cukup lah. 4 hari sudah lah. Lepas tu nikah awal sikit. Dah. Kenapa 4 bulan dan 10 hari? Kerana selepas 4 bulan 10 hari, dilihat pada perut ibu ataupun wanita yang tersebut tidak ada tanda-tanda punya isinya, maka dia dibenarkan untuk nikah. Kerana agama Islam ni sangat-sangat menjaga nasab. Bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Jadi untuk menjaga kesucian rahim itu, tak bercampur dengan mungkin ditinggalkan, ada saki-baki ataupun ada daripada bekas suami yang meninggal dunia, maka Islam memastikan rahim itu betul-betul bersih. Tetapi kalau seorang isteri meninggal dalam keadaan dia sedang ada isi dah ni, 8 bulan mungkin, 7 bulan mungkin, kadar waktu menunggu dia, iddah dia tu sampai dia bersalin. Ada seorang sahabiah, ada seorang perempuan zaman Nabi SAW ni, pagi suami meninggal, malam tu dia bersalin. Jadi esok tu dia boleh nikah tu. Sebab apa? Waktu iddahnya adalah bila bersalinnya bayi, kemudian dia boleh bernikah. selepas itu. Berbeza dengan 4 bulan 10 hari tadi. 4 bulan 10 hari ni bila dia, oh saya okey je. Tapi sebab nak memastikan benar-benar rahimnya bersih dan tidak ada roh yang ditiupkan dalam rahim tu. Melainkan rohnya, oleh kalau kata dia berkahwin, berkahwin dengan suami yang baru. Yang jelas. Jadi,

0: Baik, kita nak ambil pemanggil di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang kata orang tu ada persoalan-persoalan mengenai roh ni lah, yeah. Mengenai bayi ke, janin di rahim ibu ke, mungkin ada yang nak tanya malaikat, nama malaikat, kita dah jawab tadi, nama malaikat tak dinyatakan. Kan malaikat, yeah. Apa seperti sebagaimana malaikat yang menjaga syurga Ridwan, yeah. Malaikat yang menulis kebaikan dan juga keburukan, semua, yeah. semua ada kan, yang mungkar nangkir semua dah ada kan, tapi malaikat tu tak ada nama, Ustaz, eh?
1: Mana malaikat khusus tak ada lah,
2: malaikat meniupkan roh, umumnya jobnya sahaja.
0: Malaikat apa tu? Malaikat meniupkan roh.
2: Nama siapa jangan tanya.
0: Wallahu alam. Jadi Ustaz, kadang-kadang bila seorang bayi ni lah, dia berada dalam perut selepas 120 hari tu, ditiupkan roh, dia didengarkan, kemudian dia lahir, dia sama ada dia menangis atau dia ketawa, atau dia apa, adakah itu sebenarnya memang proses yang normal?
2: Pertamanya dalam agama Islam ni, selepas bayi tu dilahirkan, kita terus azankan dia kan, kita azankan dia, satunya untuk dia dengarkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah yang pertama dia dengar adalah kalimah azan. Besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar, Allahu akbar, yang ciptakan kamu tu Allah. Yang buat kamu hidup ni Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalimah pertama yang mulia didengarkan.
0: Dan tiada tuhan yang disembah melainkan Allah.
2: Ya. Ya. Jadi namun karakternya itu sudah dibentuk seawal dia berada dalam kandungan lagi. Jadi dalam kandungan itu, apa yang dimakan oleh ibu bapanya, apa yang didengarkan oleh ibu bapanya, apa yang dilihatkan oleh ibu bapanya, apa yang dirasakan. Kadang-kadang ada hati ibu yang duduk bersedih semata, keluarnya pun anak yang bersedih semata,
0: menangis je,
2: menangis. Kenapa? Tengoklah 9 bulan kita duduk menangis, kita duduk ambil syahdu, duduk tepi katil. Cuba kita tukar karakter kita. Kita mandi, segar, kita ceria, kita positif. Begitulah bayinya sudah mula terbentuk.
0: Baik, kita ada pemanggil, Ustaz. Di talian pada waktu ini dah terputus pula. Panggil lagi. Cepat, kita sampai pukul 2 pagi je. Lepas ni Ustaz nak balik tidur tau. Dia tak ada 3 jam dengan saya. Lepas ni saya nak tanya pada bib, kita drag lagi lah. Okey, siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni?
3: Ni Mak Ngah.
0: Mak Ngah dari mana, Mak Ngah?
3: Mak Ngah dari Labu Besar.
0: Dari?
3: Labu Besar.
0: Labu Besar?
3: Ya.
0: Ui, tak ada yang kecil-kecil ke? Semuanya besar je. Mungkin roh tu besar ke dalam labu tu kan?
1: Baik, Mak Ngah. Apa soalannya, Mak Ngah? Silakan.
3: Mak Ngah, soalan dia, Mak Ngah nak tanya Ustaz.
2: Ya. Yeah.
3: Mak Ngah tak tahu kata Mak Ngah mengandung. Tetapi jatuh hari tu Mak Ngah pergi pekan, Mak Ngah minum ayat tebu dengan wah nangka. Balik-balik gugur. Bila gugur, Mak Ngah pergi hospital. Pergi cek tu macam dia kata tak ada apa. Lepas tu malam tu sakit perut.
2: Sakit
3: macam kita nak terderak. Kali macam kita nak mana.
2: Ya.
3: Lepas tu makan ubat. Lepas bagi ubat dah kata sakit perut. Tapi makan ubat.

0: Bila-bila makan ubat tu duk sakit juga. Tetapi bila ti tu dia tak berak, datang keluar, keluar seketir lebih kurang apa nyok kita kupas. Besar tu lah dia jatuh lalu berjamban. Saja macam mana saya nak kira ni ha? Atau saya berdosa?
1: Ya. Okey. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Mak Ngah.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yo, macam mana Ustaz? Macam mana nak kira tu? Dia tak tahu pun dia mengandung.
1: Dia pun tak tahu. Dia pun tak perasan. Tak perasan dia mengandung lagi ke tahun ni kan? Satunya dua perkara yang Allah Subhanahu taala ampunkan adalah satu yang lupa dan yang ketidakketahuan. Yang nasihat yang diterlupa dan ataupun yang dia tidak tahu. Yang keduanya, saya yakin dan pasti biasanya yang tidak perasan ini adalah yang besar awal 1-2 bulan ni. 1-2-3 bulan yang kecil. Kadang-kadang tak perasan. Tahu-tahu je, rupanya ada isi dah 3 bulan. Kita boleh lihat tanda the lawyer, the muntah dan sebagainya. Biasanya yang gugur ni lebih awal, pada peringkat awal yang mudah gugurnya. Dan bila disebutkan peringkat awal ni, dia adalah daging mawat, daging kosong. Daging ya, daging sahaja. Dan tidak ditiupkan roh. Tidak ada roh padanya. Jadi ia jatuh, dan satunya kita tidak tahu kita ada isi. Yang kita sudah ada isi pada rahim. Yang kedua, ia tidak ditiupkan roh. Maka ia kalau kita surah kepada pihak hospital pun, pihak hospital akan ditanya kita nak kami urus ke, nak tuan nak buang sini, nak urus ke sini, nak tanam depan rumah ke macam mana ke. Jadi kadang-kadang ada pesakit dia bawa balik rumah. Ada pesakit tu kata tak apa, hospital lah urus. Jadi hospital tak letak ke kuburan, tanah perkuburan. Jadi dia diurus seperti daging biasa saja. Wallahu a'lam. Maka dia tidaklah termasuk dalam dosa-dosa.
2: Dia kadang-kadang bila tak perasan tu, ada setengah wanita kata head dia, kitaran head dia tak teratur.
1: Tak teratur.
2: Itu yang dia tak perasan tu. Ustaz, satu lagi pemanggil boleh?
1: Boleh.
2: Okey, siapa di talian waktu ini? Halo. Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Siapa di talian?
4: Saya Adam daripada Kulai.
2: Adam?
5: Daripada Kulai.
4: Dari Kulai.
2: Dari Kulai. Silakan dengan Ustaz.
4: Ini saya nak tanya pasal pemergian ibu saya. Jadi lepas pemergian ibu saya itu, lepas kebumian saya mimpi arah ibu saya ini. Lepas itu, saya jumpa dengan arwah ibu saya ini, dan ini tangan saya yang letak kat mulut dia. Jadi saya nak tahu apa sebenarnya maksud tu?
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Itu persoalan tu.
1: Persoalan tu saya pun nak tanya balik. Satu je secara asas je lah. Jawapan pertamanya, berjumpa dengan orang yang sudah meninggal dunia ini boleh berlaku. Boleh berlaku. Satunya sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu taala, dan satu kegembiraan yang Allah Subhanahu taala nak berikan kepada orang beriman. Hanya orang beriman je boleh berlaku. Maksudnya bila seorang muslim, seorang mukmin, dia boleh berjumpa dengan sahabat dia, dia boleh berjumpa dengan orang tua dia, boleh berjumpa dengan keluarga yang sudah meninggal dunia ketika mana waktu dia tidur. Dia boleh bermimpi jumpa, kadang-kadang nampak ayah dia, nampak tok dia duduk berjalan melambai kat dia, senyum kat dia, dan datangkan kegembiraan yang kerinduan yang ada pada diri dia. Yang kedua berkenaan dengan takbir mimpi, memegang, menutup mulutnya dan memegang mulutnya. Wallahu a'lam. Itu mungkin perbincangan yang lebih mendalam berkenaan dengan takbir mimpi.
2: Nanti kita ceritalah pasal mimpi ni. Bersama mungkin kalau Ustaz tak boleh nak jawab, mungkin saya cuba cari jawapannya tu. Nanti orang panggil saya Ustaz Nazar pula.
5: Cukup 10 episod lebih ni dah boleh dapat
2: tadi. Dah boleh dah. Kan saya nak jumpa Mawib, boleh tak saya?
5: Okey, kita dah berada di penghujung untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Jadi terima kasih kepada Ustaz
1: Fathah
5: Abdul Rahman, pegawai Hariwayat Islam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, untuk episod yang kedua ini kongsikan kepada kita tentang proses kejadian dan roh. Banyak yang terjawab sebenarnya, tapi sebenarnya banyak persoalan yang kita nak tanyakan. Tapi masa mencemburui.
2: Jadi kepada pendengar-pendengar Nasional FM dan juga Salam FM, dia kena tunggu setiap hari Ahad.
5: Ya, setiap hari Ahad.
2: Kena tunggu.
5: Ada yang tanya
2: dia
5: setiap hari.
2: Dia tak ada siaran ulangan. Dia tanya, bang, tak ada siaran ulangan ke? Ni tak ada, tak ada. Kita tak ada siaran ulangan. Memang kita secara live kita bawakan Ustaz Fathah bersama dengan kita kan, untuk menjawab. Bukan kita nak menjawab, tetapi kita nak lebih mengetahui sebenarnya. Kan? Misteri-misteri yang selama ini kata orang tu
5: berada di sebalik pengetahuan kita.
2: Ya, di kepala kita ni kan. Apa, macam mana roh eh? Macam mana eh? Roh ni dulu kat mana? Lutut ke? Macam tu lah cerita dia. Jadi untuk minggu hadapan, apa tajuk kita?
5: InsyaAllah untuk minggu hadapan, seperti biasa hari Ahad, kita akan kongsikan kepada anda tentang takdir yang tertulis.
2: Takdir
5: yang tertulis,
2: alam roh, takdir yang tertulis.
5: Dah macam lagu dah ni.
2: Oh, dah boleh cari dah. Saya dah boleh tengok takdir yang tertulis kan. Takdir itu memang kejam. Ada juga lagu macam tu.
5: Ada.
2: Kan? Dia salahkan takdir. Takdir itu kejam lah takdir. Padahal dia tak tahu yang bahawa takdir itu telah pun tertulis. Jadi kita boleh ubah takdir tak, Ustaz?
1: Itu soalan yang sangat menarik untuk kita kupas minggu depan.
2: Okey. Maknanya kita peringat-peringat semua. Jangan lupa nantikan minggu depan banyak lagi kata orang tu persoalan yang kita nak kupas kan, nak kita berkongsi bersama lah ilmu pengetahuan tu kan. Ilmu ni kalau tak kongsi, kita simpan diam-diam pun tak guna juga. Kita kena kongsi, Ustaz.
1: Kena kongsi
2: Itulah kita cakap dengan penerbit. Saya cakap dengan Fiza, saya cakap dengan penerbit kita Aizat,
5: Suhaila.
2: Saya cakap kan, saya tanya Suhaila tau, boleh tak kita 2 jam 3 jam? Dia kata tak boleh, sebab kita dah ada kontrak dengan Ustaz sejam je. Kalau nak 2-3 jam kontrak baru dekat bawahnya. Okey, tak apa Ustaz, terima kasih banyak-banyak.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih untuk episod yang kedua, yang kita kupas proses kejadian roh, misteri malam di sebalik mata. InsyaAllah kita berjumpa minggu hadapan, Ustaz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
7: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
6: seperti biasa saya Yuni Yunus
7: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
6: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
7: saya Arif Razi akan temani anda.
6: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
7: Okay, alhamdulillah kita dengarkan sebentar tadi misteri malam di sebalik mata. Allahuakbar. Suka saya dengar sebenarnya perkongsian-perkongsian disampaikan dalam rancangan tersebut yang kita dapat kerjasama juga siaran antara dua radio lah, Salam FM dan juga Nasional FM. Alhamdulillah, terima kasih juga saudara Nazar ataupun abang manis kita dan juga Anaf dari Salam FM dan juga Nazar daripada Nasional FM yang mengendalikan rancangan tersebut dengan cukup baik sebenarnya. Saya pun memang daripada episod ulangan tu memang suka mendengarnya lah hingga ke waktu ni. Alhamdulillah kan, ilmu-ilmu yang luar biasa yang dapat dibawakan dalam rancangan tersebut, insyaAllah. Jom sama-sama kita bawakan saudara juga untuk dengarkan rancangan ini, Tamadun Islam, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Salam FM, salam untuk semua.
6: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi, dan pada hari ini kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiyah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham, Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, terkorban dalam perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32. Yang bererti, dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
6: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 104 hingga 107.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: وللكافرين عذاب أليم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ro'ina, yakni ketika kamu berkata-kata dengan Nabi Muhammad. Sebaliknya katakanlah unzurna, dan dengarlah kamu segala perintah dengan sebulat hati menerimanya. Dan ingatlah bahawa orang-orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

Orang-orang kafir dari ahli kitab dan juga dari orang-orang musyrik tidak suka kiranya diturunkan kepada kamu sedikit dari kebaikan atau wahyu dari Tuhan kamu. Padahal Allah berhak menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah jualah yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Manan.

0: Apa sahaja ayat keterangan yang kami mansuhkan, yakni batalkan, atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu?
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ardh

0: Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang maha menguasai segala alam langit dan bumi? Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah, terus bersama kami di Salam FM Sarabu untuk semua. Dan sebenarnya dengan musim haji 1447 Hijri ini, kita nak kongsi juga untuk kepada saudara di mana Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama kan bertugas di Tanah Suci Mekah dan juga berangkat ke Tanah Suci bersama Jemaah KT99 seramai 271 orang Jemaah Haji Malaysia. Dan kongsi Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan, dan beliau sebenarnya dapat bertanya khabar lah ya, dan juga beramah mesra dengan semua jemaah yang majoritinya daripada Johor. Katanya beliau juga mengutarai bacaan doa dan mengucapkan selamat berangkat kepada semua para Diofur Rahman. Dan yang paling menarik sebenarnya, Yang Berhormat Senator juga memperuntukkan selain daripada masa jalan-jalan bertemu dan juga bertanya khabar semua jemaah haji dalam kapal terbang tersebut, dan beliau juga sempat menyampaikan tazkirah ringkas, alhamdulillah ya, sebelum niat ihram, perkongsian ringkas mengenai maqasid dan perkara yang perlu difokuskan semasa menunaikan ibadah haji. Dan beliau juga mengetuai bacaan doa bersama-sama jemaah dan bersiap sedia sebenarnya untuk menunaikan jemaah haji, ibadah haji sebaiknya, diiringi doa seterusnya. InsyaAllah kita doakan yang terbaik ya, pemimpin yang alhamdulillah ya, dapat mengetuai bacaan doa ya, dapat sama-sama memberi dorongan semangat juga dan turut berada di sana. InsyaAllah moga segala urusan Yang Berhormat Menteri dipermudahkan, dan begitu juga urusan jemaah-jemaah haji, semoga diberi kesihatan yang baik insyaAllah, dan pulang mendapat haji yang mabrur. Dan kita doakan juga untuk petugas-petugas haji, lembaga tabung haji, insyaAllah kita doakan yang terbaik. Dan begitu juga ada asatizah-asatizah kita di sana, antaranya iaitu Ustazah Nazirah Abu Bakar. InsyaAllah kita doakan semoga Ustazah sihat di sana insyaAllah ya, moga baik-baik belaka untuk semua insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Sofia ini, dia Muhammad Ya Nabi Gina. Dan selepas ini Halaqah Hadis akan bersama kita. Salam FM, salam untuk semua.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk menuntun ilmu itu satu kewajipan. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahli kamuqallidil khanaziril jauhar wal lu'lu'a wal dhahab. Akhrajahu Ibnu Majah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, dan orang yang meletakkan ilmu di sisi orang yang tidak ahlinya sama seperti memberikan rantai permata, mutiara dan emas ke leher khinzir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, Islam menyuruh umatnya agar mereka sentiasa mengisi dada dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu yang fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Ini adalah sikap keterbukaan Islam terhadap ilmu yang bermanfaat. Di mana sahaja mereka dapat, mereka harus pelajari ilmu itu. Namun Islam juga mengingatkan bahawasanya ilmu itu hendaklah diletakkan pada orang yang sesuai untuk menerimanya. Maka jangan diletakkan ilmu yang tinggi itu pada sisi orang-orang yang rendah. Kerana yang demikian itu dianggap mensia-siakan ilmu, seperti orang yang meletakkan permata yang mahal dan mutiara yang indah di leher khinzir. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini menundukkan hati kita, lalu membimbing langkah menuju redha ilahi.
0: #penyiaranjakim.
2: Alhamdulillah, itu yang kita dengarkan halaqah hadis sebentar tadi. Dan juga untuk makluman serta panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.50 minit pagi, insyaAllah. Mungkin ada yang sekarang ini dalam perjalanan menuju ke masjid, ke surau. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Moga Allah SWT mempermudahkan jalan pergi dan juga pulang kita. Dan setiap langkah-langkah kita tu insyaAllah. Moga disusuli rahmat dan juga keberkatan. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan pagi ini nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita yang wajib dan juga perlu kita syukuri sebenarnya, bangun pagi dan juga sebagainya. Dan kita hari ini mungkin ada yang dapat berjemaah di masjid, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di surau bersama keluarga. Alhamdulillah, moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosa kita dan mengangkat segala yang kita hajatkan, yang mungkin kita inginkan, dan mungkin ia adalah masa yang terbaik. InsyaAllah kita doakan moga Allah kabulkan apa jua permintaan kita, insyaAllah. Jom kita sama-sama bersedia untuk solat fardu subuh, insyaAllah. Dan kita akan kembali di waktu yang ketiga selepas ini.

0: dhuhura.
1: Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki. Bagi sesiapa yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya neraka Jahannam di akhirat kelak untuk membakarnya dalam keadaan yang hina, lagi tersingkir dari rahmat Allah. Wa

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Aduh, sakitnya kepala aku ni. Rasa macam migrain nak tambah balik ni.
4: Hah? Apa tadi? Sakit apa? Sakit kepala? Ha, pergi sedekah.
3: Sedekah? Sedekah apanya? Aku ni tengah sakit kepala ni, boleh tak? Tolong jangan tambah sakit kepala aku lagi, boleh?
5: Jom bersihkan harta kita dengan bersedekah. Sedekah adalah penawar atau ubat kepada penyakit. Bentengi hartamu dengan zakat, ubati penyakitmu dengan sedekah dan hadapi ujianmu dengan doa. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pesanan menjana minda ini daripada Salam FM.
7: #penyiaranjakim.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam.
1: Untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Bersama Ana Ismi Amri, kita bertemu di tanggal 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Dan hari ini bersamaan 20 Mei 2026 Masihi, hari Rabu. Hari ini kita bersama, alhamdulillah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita. Apa jua yang nak kita lakukan pada hari ini, insya-Allah pagi ini adalah pagi yang sebenarnya kita boleh jemput semangat-semangat, aura-aura positif yang ada usai kita solat subuh, mahupun mungkin ada yang baru terjaga. Kan? Jadi bolehlah kita bersihkan diri, insyaAllah, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi ada juga yang kongsi kepada saya, jangan lupa solat sunat qabliyah subuh. Terima kasih tuan hamba yang berkongsi kepada kami di WhatsApp Salam FM. Alhamdulillah, itulah kita dapat sebenarnya. Kadang-kadang perkongsian yang baik-baik, komen yang baik-baik daripada semua pendengar yang baik-baik, alhamdulillah, kan. Sebenarnya sekarang ni, dulu kita ada Pak Mat UTEM, sekarang ni pagi-pagi mana menyapa saya, kan. Sekarang ni ada 2-3 orang lagi pagi-pagi, alhamdulillah, kan, yang turut menyapa saya di waktu pagi. Sekarang ni ada yang minta akan sedutan ataupun ulangan, suruh saya rekodkan rancangan yang terlepas tak sempat dengar. Alhamdulillah, moga apa yang kita bawakan pada setiap hari, rancangan-rancangan kami, apa yang kami kongsikan, insyaAllah, moga jadi satu ibrah yang terbaik, manfaat, insyaAllah, dapat kita kongsikan kepada semua. Dan apa yang mungkin kita tahu, perkongsian daripada asatizah-asatizah di Salam FM ini menerusi rancangan-rancangannya, kita boleh kongsikan juga kepada insan-insan lain. Nah, kepada ahli keluarga kita, kepada rakan-rakan jurentangga, manalah tahu ada juga yang mendengar ni juga asatizah-asatizah, kan. Kita dapat idea mungkin, cerita sebegini yang boleh disampaikan. InsyaAllah kita kongsi sama-sama manfaat. Itulah yang kita pernah kongsikan, sebenarnya pahala ni ibarat MLM. Kita perlu kongsikan kepada semua, kan. Dia takkan habis lah. Boleh turun ke bawah, insyaAllah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, kan. Dan moga kita dapat banyaklah pelaburan-pelaburan, insyaAllah, di dunia ini sebelum kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jom kita dengarkan daripada Raihan. Ini dia sesungguhnya. Salam FM, salam untuk semua.

0: Nabi ajar kepada kita, suruh kepada kita supaya sebarkan salam. Sebab salam ni adalah doa. Bila kita bertemu rakan-rakan kita dalam lift, kita bertemu di kantin, boleh tak kita laksanakan bagi salam? Cubalah kita praktikkan. Jadi dalam setiap orang kita jumpa, bayangkan kalau kita dapat bagi salam kepada 10 orang dan dia menjawabnya, kita mendoakan dia dan dia mendoakan kita balik. Kita dapat 10 doa. Salam itu adalah doa. Assalamualaikum itu adalah doa.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Ini Alkisah seorang yang tekun. Berusaha sampai berjaya.
4: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi? Dengarkan Alkisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. Hashtag Penyiaran Jakim.

Okay, kembali bersama Anis Mia Amri. Alhamdulillah, melangkah bersama Madani. Kadang-kadang kita ni wanita lah, kadang-kadang kan terlalu penat memendam, terlalu lama kuat seorang diri kan. Kadang-kadang tersenyum depan manusia ni, tetapi hati ni perlahan-lahan sebenarnya sedang merasa lelah dan juga sebagainya. Atas sebab inilah sebenarnya Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama hadirkan sebuah ruang buat para wanita untuk kembali memeluk jiwa dengan Al-Quran, doa dan juga penghayatan tentang redha. Jadi dibawakan sebenarnya satu program Melangkah Bersama Madani, Aspirasi Menuju Redha, sebuah seminar khas muslimat, bukan muslimin ya, muslimat, yang bukan sekadar program tetapi ruang untuk belajar melihat ujian dengan lebih tenang, memahami makna redha dan juga syukur tu, saling menguatkan sesama wanita dan juga kembali dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana yang penuh penghayatan, insyaallah. Akan diadakan di Dewan Auditorium Jakim Putrajaya pada 24 Mei 2026 hari Ahad. Dan jemput semualah muslimat untuk hadir, dan kita doakan moga langkah kecil ini menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan hati-hati yang sedang lelah, insyaallah. Jadi kita akan bersama dalam aspirasi menuju redha ni eksklusif bersama Yang Berhormat Senator Puan Marhamah Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, dan kita akan bersama juga tetamu istimewa Puan Masitah Muhammad Afendi, wanita ikon muda Johor 2024-2025, dan kita akan bersama juga dengan hostnya Puan Vanida Imran, selebriti tanah air, insyaAllah. Jadi sekali lagi, ia akan berlangsung pada pukul 8 pagi hingga 4 petang pada 24 Mei 2026 hari Ahad di Dewan Auditorium Jakim Putrajaya. Saya kongsikan sekali lagi supaya ada muslimat-muslimat yang mendengar ni, insyaAllah boleh dapatkan sebenarnya link pendaftaran, boleh dapatkan di Jabatan Kemajuan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ataupun JKSM di Facebooknya, dan begitu juga di Facebook Puan Marhamah Rosli, iaitu Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kan ada link disediakan untuk sama-sama mendaftar, dan mungkin ada yang nak hadir, insyaAllah, untuk jadi satu penguat semangat untuk golongan muslimat, insyaAllah. Boleh dapatkan link tersebut di Facebook yang berkongsikan, insyaAllah. Jom dengarkan daripada Rabbani, subuh yang terakhir. Salam FM, salam untuk semua.

0: perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. #PenyaranJakim.
1: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aukamakol. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
3: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi bersama Ana Ismi Amri untuk sama-sama kita kongsikan kepada saudara pada pagi ini di laman portal berita.rtm.gov.my. Saya nampak juga di TV1 sekarang ni petugas-petugas haji, masya-Allah. Ada sahabat-sahabat saya juga, ada Rafael yang saya nampak tadi, ada Amirul juga yang baru bekerjasama, Amirul daripada Kelantan FM. Kita baru bekerjasama dalam drama yang akan disiarkan nanti pada musim haji, dan beliau juga adalah petugas jemaah haji untuk RTM. Masya-Allah, alhamdulillah. Tahniah juga kita ucapkan. Lepas ni boleh panggil Haji Amirul lepas pulang nantilah. Kita nak kongsi juga tajuk-tajuk yang kita kita bawakan pada pagi ini di laman portal berita RTM. Malaysia gesa Myanmar lanjutkan tempoh gencatan senjata. Dan seterusnya juga, Sri Lanka komited erat hubungan dengan Malaysia. Seterusnya, pasport Malaysia baharu dikeluarkan 1 Jun ini. Jadi mungkin ada yang nak memperbaharui pasport, mungkin akan dapatkan yang baharulah daripada Jabatan Immigration Malaysia ataupun JIM. Dan seterusnya juga, libat urus industri tangani krisis bekalan. Kad rekod pemantauan pesakit denggi bahasa Cina kesilapan tidak disengajakan. Ini sebenarnya yang tular di media sosial dan telah pun dijawab Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Malaysia desak Israel bebaskan segera 25 aktivis GSF 2.0 yang telah ditahan. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik. Moga kesemua aktivis Malaysia dilindungi oleh Allah SWT, dan begitu juga keseluruhan aktivis-aktivis yang ditahan oleh tentera Israel kerana mereka sebenarnya dalam pelayaran menuju ke Gaza. Dan saya tengok tadi ada satu maklumat terkini jugalah, di mana 4 ke 2 wallahualam, ada saya rasa 4 rakyat Malaysia yang masih lagi meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Kita doakan insyaAllah moga sampai ke sana dan tidak dipintas oleh tentera Israel. Kita doakan moga mereka semua diberi keselamatan, perlindungan, dan juga kita doakan juga semoga tiada kekasaran yang berlaku ke atas mereka, insyaAllah, kerana ini perjuangan yang membuka mata dunia sebenarnya. Ribut petir, hujan lebat dijangka landa 12 negeri. Ini kita boleh dapatkan juga di Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia melalui media sosialnya. Kita boleh dapatkan juga maklumat cuaca. Haji madrasah bentuk jiwa bukan sekadar perjalanan ibadah. Itu adalah tajuk yang terakhir saya kongsikan di laman portal berita RTM. Untuk saudara nak dapatkan berita yang saya lagi tepat, boleh layari portal tersebut dengan percuma. Jom kita nak dengarkan Nida Ul Islam, kaya tetapi leka.
4: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawa lah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai kan, tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua kan. Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan kan, ketagihkan. Dan media sosial dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam #penyaranjakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Solehah, sekarang ni 6.40 minit pagi. Alhamdulillah ya, di pagi at salam. Di mana lagi kita bersama sebenarnya?
1: Pagi at salam. 4 pagi hingga
0: kita nak kongsikan
1: pagi
0: kepada saudara pada pagi ini sebenarnya ya. Siapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling memberi inspirasi kepada saudara? Kenapa? Ini mungkin kita boleh gabungkan ataupun kita boleh gambarkan dengan kehidupan, kan? Dengan kekuatan, dengan satu semangat yang mungkin boleh kita bawakan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Dan mungkin ada cerita-cerita sirah yang sebenarnya membangkitkan semangat kita nak keluar kerja pada pagi-pagi ni, ataupun cara kita bersabar menempuh ujian dan juga sebagainya, insyaAllah ya. Dan kita boleh dapatkan inspirasi ini menerusi perkongsian ataupun cerita-cerita para sahabat yang terbaik ya. Dan boleh kongsikan kepada kami 03-2288-7111 ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Glosari Islam akan bersama kita selepas ini. Ini dia Farid Sanullah Loss. Salam FM, salam untuk semua.

0: Glosari Islam.
1: Musnad Al-Bazar. Kalimah Musnad Al-Bazar adalah merujuk pada kitab himpunan hadis-hadis karangan daripada Al-Bazar atau nama penuhnya ialah Hafiz Abu Bakar Ahmad Al-Bazar.
2: #penyiaranjakim.
3: Baik, alhamdulillah 6.46 minit pagi. Terima kasih kepada peringat-peringat kami. Terima kasih kepada saudara yang telah bersama kami. Terima kasih Pak Mat Yutem. Alhamdulillah kan sempatlah kita macam-macam sembang dengan Pak Mat ni. Oh kan, daripada bolanya kan. Sarapan pagi ni macam-macam. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk Pak Mat Yutem. Moga sihat selalu, insyaAllah. Moga dipermudahkan segala urusan. Dan begitu juga dari pendengar kita kan, ada Zun Ilmu. InsyaAllah kan, saya nampak daripada profil WhatsApp ni. Terima kasih kita ucapkan. Terima kasih Kak Yah juga yang bersama kami. Alhamdulillah. Terima kasih juga ada Fahmi daripada Kangar Perlis. Masya Allah, terima kasih. Jauh dengarkan kami daripada RTM Click, boleh dengarkan kami di sana, insya Allah. Dan juga terima kasih yang menyapa saya di Facebook kami juga. Alhamdulillah. Jangan lupa, kita nak kongsikan pada pagi ini tentang siapakah sahabat Rasulullah SAW yang paling memberi inspirasi kepada saudara, insyaAllah. Nanti kita akan sambung kupas sikit lagi. Kita dengarkan terlebih dahulu daripada Madinah Medley, Melakar Cinta. Salam FM, salam untuk semua.

Alhamdulillah. 7 pagi nanti kita akan bawakan saudara untuk dengarkan utama 7 pagi. Baik saudara. Sebenarnya dalam perjalanan hidup kita ni, kita semua pasti ada insan yang menjadi sumber inspirasi. Ada cerita-cerita yang indah kita dengarkan. Kalau kita lihat daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda dikelilingi oleh para sahabat yang luar biasa. Ada yang kuat imannya, hebat pengorbanannya, apa lagi? Ada yang tinggi ilmunya, besar kasih sayangnya kepada Islam, Masya Allah. Semalam sempat jugalah di TikTok Salam FM ni, saya kongsikan jugalah semalam. Saya adalah seorang penggemar tentang sirah-sirah Nabi ni ataupun sejarah-sejarah perjuangan Nabi dan juga para sahabat. Saya sangat-sangat suka. Daripada kecil kita tak tahu kenapa kan. So banyak juga lah kan apa yang kita kongsi-kongsi kepada pendengar-pendengar kita. Dan insyaAllah mungkin ada juga bagi saudara yang ada satu cerita yang boleh menjadikan kita sebagai satu mungkin seorang yang amat tekun dalam melakukan sesuatu perkara asbab daripada kisah inspirasi daripada cerita-cerita sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pedoman buat kita. Jadi pada pagi ni kita nak tanyalah, siapakah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling memberi inspirasi kepada saudara? Kenapa? Kan cerita tersebut begitu dekat di hati saudara. Jangan lupa kongsikan kepada kami 0322887111 dan juga WhatsApp kami di talian 0111317911.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani diesel RM300 sebulan kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani. Kepada saudara yang terus bersama kami, dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di tanggal 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kejap je dah masuk 3 Zulhijjah. Betul ke? Betul lah. 3 Zulhijjah hari ini. Bersamaan 20 Mei 2026 Masihi, hari Rabu. Kita bersama, semoga pagi ini jadi pagi yang indah untuk kita semua, dan pagi yang mungkin kan berikan sesuatu yang amat berharga. Mungkin hari ini ada yang terima anugerah, mungkin kan baru dapat keputusan ataupun pengumuman prestasi tahun 2025 jatuh kepada macam tu. Jadi orang ramai dapatlah kita pujian-pujian. Alhamdulillah. Moga tidak tenggelam dengan pujian tu. Mungkin hari ini ada yang mulakan langkah sebagai seorang pekerja. Kau pelajar universiti dah masuk dah. Kan? Mungkin seorang pekerja hari ini tukar syarikat baru. InsyaAllah kan. Moga dapat terus menyesuaikan diri. Dan mungkin hari ini ada yang masuk ke ulang tahun ke-20 pekerjaannya. Masya Allah, hebat . Syarikat yang sama 20 tahun. Ini boleh kita nilaikan sebagai seorang pekerja yang sangat-sangat setia 20 tahun. Wow, sangat-sangat hebat. Saya pun baru 6 tahun di sini. Tapi kawan-kawan saya kata, biarlah duduk sini sampai tak ada gigi. Macam tu sekali, tak boleh lah kan. Panjang lagi masa tu kalau nak tengok sampai tak ada gigi. Okay? Jadi kita nak kongsikan pada pagi ini juga, untuk sama-sama kita bawakan saudara Sketsa Keluarga Ustaz Akil.
1: Jom dengar perkongsian Keluarga Ustaz Akil.
3: Kak Aisyah, akak, akak nak tahu tak akak? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak? Dia kata dia curang tanpa niat.
4: Apa? Curang tanpa niat, akak.
5: Allahuakbar. Curang tanpa niat? Bahaya tu. Dah lah, Ustaz Akil tak ada ni.
3: Macam mana ni?
5: Kita pergi rumah kat anak-anak. Kat sana ada Ustaz Zikri. Kita tanya dia. Sebab akak pun takut juga kalau curang tanpa niat ni.
3: Masya Allah, akak jom.
5: Kita jumpa dia. Ni bang, nak tanyalah bang. Si Zahirah ni, dia kata suami dia curang. Adakah curang tanpa niat bang?
6: Sebenarnya logiknya tak ada. Sebab apa yang kita lakukan semua pasti bermula dengan niat.
3: Ha kan Ustaz, dia kata saya ni tak boleh nak tuntut apa-apa, tak boleh nak tuntut fasa, sebab dia tak ada niat pun nak curang. Tak sengaja tersuka, sebab kerja sama-sama dekat pejabat tu kan. Tapi saya tetap tak boleh nak terima. Dia punya alasan tu kan macam-macam Ustaz.
5: Sabar.
6: Ni
5: bang, boleh ke Zahira ni tuntut fasa?
6: Sebenarnya boleh.
5: Oh boleh ya?
6: Tapi ada tapi. dia tidak semudah itu untuk mahkamah melepaskan, membenarkan fasah dijatuhkan. Kena ada bukti lengkap, kukuh dan bukan sekadar fitnah.
5: Zahira, kau ada bukti tak?
3: Ya Allah, Kak, bukan setakat bukti. Ha? Dari A sampai Z, semua saya simpan. Azri tak tahu saya secekap tu. Mungkinlah jahat untuk saya ni minta orang nak siasat suami saya. Tapi saya buat semua tu untuk saya ni mempertahankan diri saya yang diabaikan. Dia dah habiskan banyak masa, banyak duit ya, dengan skandal dia tu. Ustaz.
6: Allahuakbar, astaghfirullah. Saya punya hati ni berdebar-debar nak jawab ni. Macam ni lah Zahira. Pertama sekali, tarik nafas ya. Ha? Sebenarnya dalam undang-undang keluarga Islam, perlakuan curang ni adalah termasuk dalam terma berkawan dengan perempuan-perempuan atau lelaki jahat. Atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak, dan sebarang perilaku yang memudaratkan isteri akibat dari perbuatan curang suami sehingga mengabaikan tanggungjawab utama sebagai suami dan ketua keluarga.
3: Dia boleh kata dia tak salah, Ustaz. Sebab dia tak berniat pun. Macam mana boleh ke macam tu, Ustaz?
5: Wow. Ni nak menyalahkan takdir lah tu kan?
6: Itulah, saya dengar cerita ni pun pening. Sebab dalam dunia sekarang, apabila lelaki dengan perempuan bekerja bersama-sama, jadi akrab, yang konon mulanya dianggap kawan, boleh berlaku keterlanjuran perbuatan atau niat hati. Maka di situlah berlaku kecurangan.
3: Itulah Ustaz, walau macam mana sekalipun dia tetap bertegas, berkeras, katanya dia tak salah, dia tak ada niat. Boleh ke macam mana Ustaz saya?
5: Senangnya dia cakap macam tu tanpa niat ya?
6: Suami Zahira tadi siapa? Azri ya?
3: Azri Ustaz.
6: Mungkin Azri tu dia salah faham tentang curang tanpa niat ni. Dia rasa benda tu boleh jadi macam pasport untuk meluluskan perbuatan kerana tak terniat pun. Salah tu. Tak boleh dipermudahkan macam tu.
3: Itu yang saya nak dengar tu, Ustaz. Tak boleh kan salah kan, Ustaz? Sabar. Baik, saya akan siap je lepas ni.
6: Itulah saya, pandangan saya mungkin macam ni lah ya. Jika ketika berlaku kecurangan dan dia tersedar dia tidak berniat, dia terus lupakan, tamatkan apa-apa sahaja hubungan yang terlarang tu, bolehlah disebut tanpa niat. Tapi bila apa yang Zahira cerita dengan ada buktinya ini, dia dah sedar perbuatannya tu curang dan dia tetap teruskan sembunyi-sembunyi, memang jatuh salah lah cerita dia.
3: Kan, dah tu berdosa pula tu kan, Ustaz?
6: Saya nak kata berdosa tak berani. Tapi ada benarnya juga. Berhubung dengan wanita lebih dari batas, berdosa. Ini kan pula kecurangan. Jadi kalau kita dah ada cukup bukti dan Zahira tak nak bawa bincang lagi, fasah boleh dituntut dalam mahkamah. Tapi ingat lagi sekali, pastikan cukup buktinya.
3: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz dan juga Kak Aisyah. Lepas ni saya balik rumah, saya tahulah apa benda yang saya nak kerjakan. Saya nak buktikan kepada dia yang saya ni pun boleh hidup bahagia. Terima kasih Ustaz, terima kasih Kak Aisyah.
5: Sama-sama, sabar ya.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Baik, alhamdulillah itu kita dengarkan curang tanpa niat. Kan menangis isteri ni, Allahuakbar, janganlah buat begitu. Okey, kita nak sambung untuk kongsi pada pagi ini, pagi salam. Bila kita menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpa ramai sahabat yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya. Allahuakbar, setiap orang ataupun setiap seorang sahabat tu ada kisah perjuangan tersendiri, pengorbanan dan juga akhlak yang sangat menginspirasikan. Ada yang sanggup korbankan harta, masya Allah. Kita tahu siapa tu, kan? Kisah dengan baik sekali, ataupun kisah ni yang kita dapat lihat sanggup korbankan hartanya untuk agama, kan? Ada yang teguh walau diuji, ada yang juga yang lembut hatinya, tapi sangat kuat imannya. Sebab itu pagi ni sebenarnya kita nak ajak saudara sama-sama untuk berkongsi siapakah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling memberi inspirasi kepada saudara, insyaAllah. Kalau ada yang nak kongsi kepada kami, 03-2288-7111, ceritakan kepada kami kenapa, dan juga boleh WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Macam ada pendengar kita ni, Fahmi tadi, daripada Perlis tadi, dia kongsi jugalah pada pagi ni. Assalamualaikum, saya paling terinspirasi dengan Umar Al-Khattab, katanya. Dulu tegas, tapi bila dapat hidayah terus jadi pembela Islam yang kukuh dan juga teguh. Bukti sebenarnya, bagi saya DJ, manusia sebenarnya boleh berubah jadi lebih baik. Yang paling penting sebenarnya, kita sentiasa mengharapkan dan juga mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Moga hidayah itu juga sampai kepada kita. Masya Allah, hebat, hebat. Okey, ada yang share juga tentang Uthman bin Affan. Masya Allah, kaya tapi pemurah. Mengajar saya bahawa harta terbaik ialah yang dimanfaatkan untuk akhirat. Allahuakbar, ini cerita-cerita yang baik untuk sama-sama kita dengarkan pada pagi ini. Yalah, kita ni sebenarnya pendosa, jadi kita kena dengarkan cerita-cerita inspirasi sebegini. Sebut tentang pendosa ni, kita nak dengarkan Aku Pendosa daripada Dali Filsuf. Salam FM, salam untuk semua.

0: ku orang nak rindu.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Semalam Mariam ajar ayat apa? Ingatkan cuaca bagus hari ini. Bahasa Korea? 날씨 좋다. 날씨 좋아요. Kan? So hari ini Mariam janji ajar korang jom jalan-jalan. Jom jalan-jalan. Kan? Bahasa Korea? 산책 가자. 산책 가자. 산책 가자. 산책도 jalan-jalan. 산책도 jalan-jalan. 가자 means 좀 pergi. 좀 pergi. So it combine 산책 가자. 산책 가자. 마침 또 아따우 another word 바람 쐬러 가자. 바람 쐬러 가자. 바람 쐬러 가자. So 이니 기트 마침 산책 가자 또 more to nearby house. Bukan yang jauh-jauh. Bila kita nak pergi jauh-jauh, kita cakap 바람 쐬러 가자. Maksudnya hirup udara segar. Hirup udara segar. So, korang ingat 산책 가자 tu nearby house. Just park, nearby park atau jalan-jalan depan-depan rumah. Kita cakap 산책 가자. Kita nak jauh. Kita nak pergi pantai ke, jauh-jauh ke, kita cakap 바람 쐬러 가자. 바람 쐬러 가자. Okay, semua. Next time, Mariam akan bawa lebih bahasa Korea korang nak tahu. Okay, jumpa esok. Assalamualaikum.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua. Kepada saudara yang nak kongsikan kepada kami pada pagi ini, kita bawakan di pagi Salam sebuah kisah ataupun inspirasi yang mungkin cerita pada sahabat yang mungkin jadi pemangkin semangat kepada kita untuk kita kongsikan pada pagi ini kepada pendengar-pendengar kita. InsyaAllah ada Cik Man, dia kata saya kagum dengan Ali bin Abi Talib. Oh, berani, bijaksana dan juga cintanya kepada ilmu sangat mendalam. Kata jiwa hamba juga pagi ini, Abu Bakar As-Siddiq lah bagi saya DJ. Paling dekat di hati saya setianya pada Rasulullah SAW. Luar biasa. Saat semua ragu, dia tetap percaya. Masya Allah. Nama-nama yang hebat sebenarnya yang dikongsikan pada pagi ini oleh pendengar-pendengar kita. Jom kita nak bawakan saudara dengarkan lagu yang menjorai carta. Salam Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq, Malaikat Tanpa Sayap. Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

Pagi kita dengarkan daripada Opik, Beri Kami Cinta. Tuhan Beri Kami Cinta. Sekarang ini 7.39 minit pagi. Terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami. Alhamdulillah waktu ini mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Dan kita nak sambung lagi tentang cerita tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya menjadi inspirasi kepada saudara ada yang share tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu kerana kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu dan juga menghafal hadis buat saya sedar pentingnya kita ni menggali mendapatkan ilmu agama kan sepanjang umur kita bukan saja kita kena belajar waktu kita contoh habis hingga ke peringkat diploma, degree dan juga sebagainya. Tidak. Ilmu ni memang sepanjang masa. Apa yang kita sampaikan, itu apa yang kita dengar. Apa yang kita sampaikan. Apa yang kita dengar itu semua adalah ilmu. Mungkin kita dengarkan di Salam FM pada pagi ini. Itu juga adalah ilmu kepada kita. Alhamdulillah. Okey, ada Ulti Nurul juga. Salam, DJ pernah dengar tak cerita tentang Salman Al-Farisi? Tahu-tahu cerita yang sangat-sangat baik sebenarnya. Perjalanan beliau mencari kebenaran tu sangat panjang sebenarnya. Tapi saya paling respect adalah tidak pernah putus asa. Itu adalah perkara yang saya bawa dalam kehidupan saya, insyaAllah. Okey, ada yang kongsi juga ni. Assalamualaikum. Saya tersentuh dengan cerita tentang Bilal bin Rabah. Tadi ada yang kongsi jugalah kan, daripada yang tiada apa kemudian jadi hamba kan, dihukum yang sampai sanggup memilih Allah sebagai Tuhannya walaupun disiksa sampai perkataan ahad-ahad tu. Itu yang buat saya sedih. Itulah apabila kita sebenarnya membaca keperitan, jerih-perih, payah yang dilalui mereka ataupun para sahabat Nabi dalam memilih agama ni, Allahu Akbar, itu sepatutnya satu perkara yang perlu kita syukuri sekarang ini, lahir sebagai seorang yang beragama Islam dan sekarang ini kita terus berkongsi ataupun terus menyampaikan wadah-wadah yang terbaik dan daripada cerita-cerita inspirasi para sahabat dulu, mereka mendengar istimewanya Islam ini dan terdetik hati mereka untuk bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah indah ceritanya. Tapi apabila sebut tentang cerita Bilal bin Rabah ni, jom kita dengarkan daripada Afad and Friends. Ini dia Rindu Bilal, dan selepas ini kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Kak Bedah Tudung Bawal.

Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat ke semua? Kak Beda harap semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, hari ini Kak Beda nak membebel, nak cerita sikit tentang kelayan kita sebagai manusia kan. Kadang-kadang Kak Beda pelik kan? Dunia sekarang ni semua orang sibuk dengan kerja dunia, sampai ada yang terlupa benda paling berharga dalam hidup dia sendiri. Keluar pagi-pagi tergesa-gesa, fikiran kita bercampur baur kan, dengan fikir pasal kerja, fikir pasal hutang, fikir pasal mesyuarat kejap lagi, fikir pasal telefon yang bunyi tak henti-henti. Ha, sampai apa? Sampai kita nak hantar anak kita pun lupa, tertinggal dalam kereta. Ya Allah. Ha, sampai boleh terlupa anak. Bukan apa, semalam ada jiran Kak Beda cerita. Katanya seorang ibu ni dia terlupa tinggalkan anaknya dalam kereta kepanasan lebih satu jam. Ya Allah ya Tuhan. Tapi nak dijadikan cerita, Allah selamatkan anak itu. Nasib baik ada orang perasan. Dan bila dengar cerita macam ni kan, kita suka judge orang dan terfikir, ish, macam mana agaknya dia boleh lupa anak dia kan. Wahai sayang-sayang Kak Beda sekalian, kita kena ingat dia sebagai manusia, bila kita terlalu penat dan terlalu sarat fikiran kita ni, kita boleh jadi lalai. Tapi dalam masa yang sama juga, Islam dah ajar kita jangan hidup kita terlalu lalai dengan dunia sampai amanah kita abaikan kan. Ingatlah, anak ni bukannya sekadar teman dalam rumah, dia adalah amanah daripada Allah. Kita ni kadang-kadang juga jaga phone lagi kerap daripada tengok anak sendiri. Betul tak? Asyik menghadap phone, phone tertinggal, terus kita patah balik. Tapi bila hidup terlalu kelangkabut, benda paling penting pun kita boleh terlepas pandang. Anak dalam kereta kita boleh lupakan. Sebab kita terlalu sibuk mengejar dunia, kita juga terlalu yakin dengan diri sendiri. Buatlah apa cara sekalipun untuk saling mengingatkan kan. Sebagai suami ataupun isteri, kita pun kenalah bertanya-tanya, macam mana isteri kita okey ke Tuhan tak anak, macam mana suami kita okey ke Tuhan tak anak. Kita kena ambil berat. Kawan pejabat pun kenalah tegur. Keluarga perlu ambil peduli. Dalam Islam pun kita diajar berpesan-pesan pada kebaikan. Nampak tak Ustazah Kak Beda bercakap? Dan ingat dia, tolonglah Kak Beda rayu sangat. Bila jadi kes macam ni kan, kita pun janganlah seronok nak menghukum orang. Tadi ibu ayah yang sebenarnya bangun pagi dengan niat nak hilang anak sendiri, kadang-kadang dengan satu kelalaian beberapa minit saja boleh jadi penyesalan sampai akhir hayat kita kan. Ingatlah ya, kita kerja macam mana pun, besok kita sakit, kerja tu tak jaga kita pun, yang jaga anak-anak kita nanti. Jadi bukanlah Kak Beda nak kata jangan bekerja elok-elok. Bekerja elok-elok tu perlulah, namun berpada-pada. Kak Beda doakan semoga kita semua dipermudahkan urusannya. Baiklah, Kak Beda rasa Kak Beda membebel setakat ni dululah ya. Besok Kak Beda muncul lagi untuk membebel lah. Jadi janganlah jemu dengan Kak Beda ya. Dan seperti biasalah Kak Beda nak cakap ya, Kak Beda ni bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami. Dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Dan pagi ini saya ucapkan juga selamat pagi kepada pendengar-pendengar kita. Ada yang 4-5 orang juga lah menyapa di Facebook. Ada Kak Nurazila, terima kasih juga. Terima kasih juga yang berada di TikTok Salam FM. Alhamdulillah. Semoga ukhuwah yang terbaik ini terbina sebab daripada lagu-lagu nasihat dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang terbaik kita dengarkan di Salam FM, insyaAllah. Dan kita nak sambung lagi kisah yang terbaik, cerita inspirasi tentang sahabat Rasulullah SAW yang mungkin jadi satu pedoman buat kita dan juga sebagainya. Tadi kita dah dengar tentang Salman Farisi dan juga sebagainya, kan. Ada juga cerita tentang Abdul Rahman bin Auf, kaya, berjaya berniaga, tetapi tetap zuhud dan juga banyak bersedekah. Allahu Akbar. Okey, kita nak bawakan juga daripada Kak Yah. Katanya, saya terinspirasi DJ dengan Khalid Al-Walid. Hebat strategi, berani, dan juga bila dapat hidayah terus guna kelebihan untuk agama kita. Alhamdulillah. Dan sebenarnya kalau kita lihat, Nabi SAW dikelilingi oleh para sahabat yang sangat-sangat hebat membantu perjuangan baginda Rasulullah SAW. Banyak sebenarnya sahabat-sahabat yang kita boleh jadikan inspirasi. Bahkan kesemuanya adalah yang terbaik. Jadi semoga cerita-cerita sebegini jadikan kita sebagai seorang yang terbaik, hamba Allah yang sangat-sangat hebat, kerana kita manfaatkan bukan saja kalamullah, kan, tetapi cerita-cerita yang ada mengenai Nabi SAW tentang para sahabatnya, insyaAllah. Dan kemudian kita dapat jadikan panduan kehidupan kita, insyaAllah. Dan kita akan kembali 12.30 malam nanti hingga pukul 8 pagi, insyaAllah, di tarikh yang baru, 21 Mei. Dan kita nak sebenarnya tamatkanlah sebentar lagi siaran Salam FM ni yang akan berakhir pada pukul 8 pagi nanti. Dan Amri akan serahkan tugasan ataupun siaran ini semula kepada Aisyah FM pada pukul 8 pagi nanti, insyaAllah. Dan kita berjumpa lagi esok di Pagi Ayat Salam, insyaAllah. Tugas Amri masih lagi berada di hari Khamis esok 4 hingga 8 pagi, insyaAllah. Semoga berjumpa lagi di lain waktu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dengarkan lagu terakhir daripada Syamil, Maafkanlah. Salam FM, salam untuk semua.

0: سلام اف ام سئيرين منجانا مندا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. Mafhumnya, gambaran kehidupan orang yang beriman daripada segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai, samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan akan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

89.3, 103.1, 102.5, 95.1, 91.1